Klik di Pro2 Spot ya, tentang gunung-gunung tertinggi di Afrika. Teman Pro2, kalau kata Afrika nih, kamu dengar kata Afrika, kira-kira apa nih yang langsung muncul di your head? Apakah savana yang luas, zebra, gajah, singa, atau film-film dokumenter? Kalau saya film, terus keunikan budayanya teman Pro2 itu pasti langsung terbesit dalam my head ya. Yeah. Dan Afrika ini punya sisi lain yang tidak kalah amazingnya, di balik savana, terus di balik budayanya yang keren dan unik ya. Afrika juga punya gunung-gunung super tinggi, bahkan ada yang tingginya tuh hampir 6000 meter di atas permukaan laut. Yes. Paling tinggi tuh teman Pro2 ada namanya Gunung Kilimanjaro di Tanzania. So tingginya tuh mencapai 5895 meter ya di atas permukaan laut. Dan menariknya Kilimanjaro ini bukan bagian dari barisan pegunungan teman Pro2 FMND. Ini gunung yang dikenal sebagai gunung tunggal tertinggi di dunia. Jadi bayangkan berdirinya sendiri menjulang tinggi. Ya saya pengen nih filosofi Gunung Kilimanjaro ini. Meskipun sendiri tapi berdiri sangat menjulang tinggi dibanding gunung-gunung lainnya yang ada di Afrika. Epic kan, epic parah. Kilimanjaro ini juga dikelilingi oleh kawasan taman nasional ya, dengan berbagai bioma. Jadi sepanjang perjalanan kita, para pendaki ya bisa menemukan perubahan landscape yang luar biasa pastinya. Mulai dari perbukitan, ada savana, padang rumput, ada kawasan pegunungan juga teman-teman Pro2. Dan ternyata jalur pendakiannya juga beragam nih for information. Ada Machem, ada Lemosko, Shira, sampai dengan Rongai. Jadi jangan sampai berpikir, wah kalau ada jalur berarti gampang ya. Tidak, no, big no. No ya teman Pro2. Pendakian gunung setinggi ini tuh tetap butuh persiapan serius pastinya ya. Ini guru tertinggi dunia teman Pro2, jangan salah. Dan kondisi fisiknya pasti harus baik, perlengkapan juga sesuai ya, juga memperhatikan cuaca dan aturan keselamatan kita nih. Selain Kilimanjaro ada gunung lainnya teman Pro2 di Afrika. Apakah itu? Apakah ada yang tahu?

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Malaysia. Gila lo semua, gila.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
2: Muda Kreatif.
1: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
3: Teman terbaik.

Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Masih di Produa Spa, teman Produa, dengan informasi gunung tertinggi di Afrika. So, tadi di urutan pertama ada Gunung Kilimanjaro, nextnya ada Gunung Kenya. Ini mungkin kamu lebih familiar ya dengan nama ini, teman Produa. Gunung Kenya ini punya tinggi sekitar 5.199 mdpl. Lokasinya itu ada di Kenya, tapi tidak hanya tinggi saja nih, teman Produa. Gunung Kenya juga punya zona elevasi yang beda nih, tergantung dengan ketinggiannya. Dan ada Gunung Stanley juga di ketinggiannya 5.109 mdpl yang terletak di Afrika juga, teman Produa, di pegunungan Ruwenzori ya. Ini gunung yang punya dua puncak utama dan beberapa puncak lain yang lebih pendek lagi, teman Produa. Dari puncak gunung ini dinominasi oleh bebatuan, ada tebing dan juga es dingin sehingga membuatnya tuh sulit untuk didaki. Tapi di sisi lainnya tuh bagian bawahnya dinominasi dengan padang rumput dan hutan lebat. Jadi kebayang, teman Produa, ada satu gunung di bagian puncaknya tuh dinominasi dengan es ya, tapi di bawah gunungnya tuh ada hutan. Nah, itu keren dan unik juga, teman Produa.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Baiklah teman Pro 2, itu dia informasi dari Pro 2 Spot untuk kamu ya. Jauh nih informasinya tuh dari Afrika ya. Sambil mena ee waka waka ee teman Pro 2. Dan setelah ini di pukul 9 sampai di pukul 10 ya, kita mau ngobrol ya tentang keindonesiaan. Kira-kira apa nih yang cocok, yang relate dan dibutuhkan oleh anak muda Indonesia di pagi hari ini. Ya kurang-kurangnya ngedumel ya buat anak-anak Indonesia ya yang ada di studio ini ya. Kurang-kurang kita membangun pikiran yang positif dengan lagu-lagu dan juga obrolan dari Pro 2 FM ini ya teman Pro 2.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Mam Pro 2, well to the well, welcome di Obres Obrolan Sepeda spesial Kita Indonesia di hari Senin ini, teman Pro 2. Dan tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, bahwa kita tuh di hari ini mau ngobrol tentang ada Indonesia-Indonesianya, anak muda Indonesia. Terus topik kita di pagi hari ini sangat menarik ya, apa arti jadi orang Indonesia in this era alias zaman sekarang nih kira-kira ya. Apalagi kamu anak muda, kita nih anak muda ya, jadi apa yang sebenarnya tuh harus kita lakukan as a young people di Indonesia ini, di mana kita tuh tahu ya tentang berita-berita atau informasi-informasi perekonomian, pangan, terus banyak hal ya yang kita tahu ya teman-teman berdua, karena kita sangat aware melalui media sosial kan. Tapi kita akan ngobrol dengan salah satu guru pendidikan kewarganegaraan ya, ataupun pendidikan Pancasila nih, dari SMA Katolik Giovanni Kupang, nanti di pukul 9.30 ya, bersama ibu guru yang super duper cantik ini, berbakat juga, pastinya kita juga mau tahu nih seperti apa informasi atau pandangan dari Ibu Migi Banggo ya, nanti teman Bro 2 di pukul 9.30 terkait dengan apa arti jadi orang Indonesia di zaman now. Dicatat waktunya teman Brodo di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dengan obrolan kita yang pastinya menarik. Akan live juga di YouTube kita RRIND, buat kamu yang mau join silakan komen-komennya teman Brodo. Dan juga buat kamu yang pengen tambah insight ya, pengen tambah wawasan, juga mau tahu apakah perbuatan kita ini sudah tepat sasaran atau mungkin belum cukup ya teman Brodo, nanti kita akan sharing teman Brodo.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Good morning teman Produen, selamat pagi Indonesia. Hai, balik lagi di frekuensi kebanggaan kamu ya, 92,2 FM Produen dari ND, teman terbaik kamu. Senin pagi semangatnya jangan loading teman Produen, apalagi ini mandi yang baru awal Agustus ya, bulan kemerdekaan teman Produen. Seperti biasa bisa temani kamu ya di sepada obrasnya untuk kita Indonesia. Dari pagi hari ini kita sudah spill bahwa kita mau bahas temanya tuh yang relate, super duper relate dengan kehidupan anak muda zaman now. Nih, apa sih arti menjadi anak muda Indonesia atau orang Indonesia di zaman sekarang teman berada topiknya. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung ya dengan narasumber kita ya, yang kayaknya ini orang lama dan kita bersua kembali di udara teman berdua. Ada Ibu Megi Banggo ya, seorang guru pendidikan Pancasila dari SMA K Giovanni Kupang. Ini orang ND cuman memang merantaunya jauh sampai di Kupang. Halo, selamat pagi Kak Megi. Halo Kak Megi, halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, okay. Kak Megi bagaimana kabarnya ya? Kita terakhir ketemu di Nagi ya kakak?
1: Terakhir ketemu April.
0: Oh, terakhir ketemu ya, April. Dan ternyata saat sama Nasanta. Iya, ternyata Kak Megi adalah seorang guru pendidikan Pancasilanya di SMA K Giovanni Kupang. Keren sekali Kak Megi. Kak Megi, pembahasan kita, obrolan kita di pagi hari ini sangat amat saya rasa ini unik tapi juga hal yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang nih Kak Megi. Saya mau tanya dulu nih Kak Megi, menurut pandangan Kak Megi nih POV-nya kakak, apa sih arti menjadi orang Indonesia in this economy, in this era, di zaman now Kak Megi?
1: Iya, di zaman sekarang iya, jadi orang Indonesia itu lebih ke kita berguna atau tidak ya, berguna untuk negara kita tidak sendiri. Okay. Itu yang paling utama, karena kalau lihat anak muda zaman sekarang itu perkembangan globalnya sudah semakin pesat, modern sekali, dan tentunya harus banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh anak muda zaman sekarang untuk menunjukkan bahwa modernisasi yang ada itu merupakan sebuah kekayaan dan harus didayagunakan dengan baik. Jadi impact kita untuk negara apa nih? Ya kalau saya misalnya sebagai guru ya paling tidak saya harus bertanggung jawab lah ya, dengan tugas dan tanggung jawab saya.
0: Oke, berarti kita tuh seperti dikejar-kejar sesuatu juga secara tidak langsung ya Kak Megi ya, dengan perubahan modernisasi dan digital ya kakak ya. Kak Megi, kalau kita bahas tentang nasionalisme, ini mungkin banyak teman Produ yang beranggap bahwa oh nasionalisme kan cinta tanah air, terus juga kalau di hari Senin identik dengan mengikuti upacara bendera. Tapi sebenarnya apa arti nasionalisme untuk kita anak muda zaman sekarang kakak, selain kita mengikuti aturan-aturan yang ada begitu ya, sesuai dengan tugas dan wewenang kita ya sebagai anak muda begitu kakak, kira-kira untuk nasionalisme ini apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan Kak Megi di zaman sekarang?
1: Tadi di awal saya bilang bahwa sebagai anak muda kita itu harus berdaya guna untuk negara. Nah, cara menunjukkan nasionalisme tidak hanya sekedar untuk, kalau dulu ya upacara bendera wajib lah ya, sampai nanti tanggal 17 juga kita wajib serta dalam upacara bendera itu sendiri. Tetapi di samping itu bagaimana aksi nyata kita membangun negeri, membangun negara kita ya, sebagai anak muda yang masih sekolah, rajin belajar, harus bisa berkarya, kalian punya kemampuan yang luar biasa dikembangkan, tidak kita harus pegang tombak untuk membela negara, menjunjung tinggi nilai nasionalisme, tetapi bagaimana kita punya daya guna untuk negara itu sendiri sebenarnya. Jadi ya kembali lagi ke profesi masing-masing, kita bergerak dan melakukan rutinitas kita setiap hari dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, menunjukkan karya-karya yang luar biasa yang bisa di agungkan untuk negara kita, melestarikan kita punya budaya, itu bagian dari mewujudkan nilai nasionalisme di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya.
0: Kita melakukan kegiatan itu dengan cirinya kita, dengan caranya kita masing-masing ya, as a guru, as a teacher, juga sebagai anak muda, sebagai anak sekolah begitu ya Kak Megi. Dan Kak Megi, di zaman sekarang kan kita sangat diterpa dengan banyak sekali informasi yang kita dapatkan di media sosial ya Kak Megi ya. Apapun itu, TikTok ya Kak Megi, Instagram, juga mungkin WhatsApp dan lain sebagainya macamnya. Dan anak muda zaman sekarang tuh sangat aware ya tentang perubahan-perubahan yang terjadi, informasi-informasi yang terjadi tuh mereka tuh update-nya tuh update-nya parah ya Kak Megia sekarang ini ya. Kayak tren ataupun apapun itu ya. Kalau untuk berdaya guna seperti yang tadi Kak Megia sampaikan di awal Kakak ya. Apa cara-cara yang Kak Megia temukan begitu dari anak-anak sekolah, khususnya dari SMA Kak Giovanni Kupang nih Kak Megia, cara mereka untuk cinta tanah air di sosial media itu seperti apa sejauh ini?
1: Oke. Sejauh ini sosmed itu betul-betul punya peranan paling penting setuju. Kayaknya di kalangan anak muda sekarang. Yeah. Nah, banyak sekali yang menunjukkan cara bermedia sosial dengan supaya menunjukkan rasa cinta tanah air itu anak-anak kami, terutama kalau saya guru PKN, kadang itu kita berusaha untuk memberikan semangat kepada anak-anak supaya pembelajarannya tidak kaku, mereka bisa menggunakan media sosial untuk melakukan atau memberikan pengajaran yang baik untuk anak-anak. Bahwa ketika kami punya misalnya ada materi nih tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, saya bilang mereka kalau kita hanya sekedar membahas kayaknya kurang
0: kena deh. Ya kami
1: ya. Jadi sosmed yang ada mereka gunakan untuk coba kalian melihat situasi, kemudian kalian membuat suatu program dan kalian kembangkan melalui sosial media, entah itu kamu buat dengan cara melakukan wawancara ataupun melakukan apa namanya parodi dan lain sebagainya dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila. Itu merupakan salah satu cara atau modal awal saya memberikan ruang kepada anak-anak dalam bermedia sosial sekaligus menunjukkan rasa cinta tanah air. Di samping itu anak-anak sekarang kan makin canggih. Mereka melakukan, ada affiliate-affiliate dan juga ada anak-anak sekolah yang mereka sekarang sudah menjadi TikTokers dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan rasa cinta tanah air dengan mereka mempromosikan budaya-budaya atau lingkungan sekitar mereka melalui sosial media. Itu menurut saya
0: luar biasa ya,
1: hal yang luar biasa. Baik. Dan itu bagian dari menunjukkan rasa cinta tanah air.
0: Hal positif, banyak hal positif sebenarnya yang bisa dilakukan anak muda zaman sekarang, dan banyak kesempatannya. Mungkin dulu kita dibatasi ya Kak Megia sebelum adanya platform-platform seperti ini. Jadi sebenarnya tuh anak muda tuh zaman sekarang punya banyak kesempatan untuk eksplor lebih, untuk menunjukkan ekstensi mereka juga nih Kak Megia. Kalau pemahaman saya Kak Megia, dulu zaman kita sekolah kan kita berprinsip bahwa selagi kita bisa menjunjung tinggi 5 dasar Pancasila itu kita merasa sudah pas lah kita sebagai anak sekolah ya Kak Megia. Tantangannya guru PKN tuh apa ya Kakak ya? Di zaman sekarang ini ya kira-kira kalau tantangan yang paling sering Kakak Megia temukan, kalau tantangan kayaknya banyak sekali ya Kak Megia ya. Bukan cuma guru PKN, guru-guru lainnya juga pasti punya tantangan masing-masing. Kalau struggle-nya Kak Megia tuh kira-kira apa ya sejauh ini Kak Megia?
1: Struggle-nya itu jadi guru dan itu menjadi tantangan besar untuk kami adalah bagaimana kami harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu yang paling utama. Kemudian anak-anak ini kan datangnya dari latar belakang yang berbeda. Kita sebagai guru, hal yang paling utama adalah kita harus mengenal pribadi anak dulu. Kemudian bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka supaya kita bisa dapat nih klop antara guru dan siswa. Demikian mereka, karena pada dasarnya karakter itu pembentukannya memang tidak harus dari rumah saja ya. Tapi pada poin pentingnya adalah pertumbuhan karakter itu bermula atau bermuaranya dari rumah. Sisanya di sekolah itu guru kemudian memoles dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tantangan untuk kami, bagaimana kami menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk membantu membentuk karakter, membentuk mental anak, membentuk kepribadian dan daya pikir anak. Apalagi kita di Giovanni sendiri itu hal yang paling kita junjung adalah pembentukan karakter anak. Sehingga itu menjadi tantangan luar biasa untuk kami di tengah arus modernisasi ini. Anak-anak sudah kenal banyak hal sejatinya ya. Teknologi ini memperkenalkan anak dengan banyak hal. Nah, dalam situasi ini itu yang kita sebagai guru, tantangan besar untuk kita bagaimana mengarahkan anak, membentuk karakter mereka dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih supaya paling tidak nilai-nilai Pancasila itu tidak luntur.
0: Iya, setuju ya Kak Megia. Apalagi di usia mereka yang mereka tuh pengen ekspor banyak, pengen belajar banyak, pengen cari tahu lah. ya Kak Migi, yeah, sederhananya nih. Kak Migi, apakah ada case atau mungkin ada momen yang memorable untuk Kak Migi yang mungkin bisa di-sharing nih menghadapi anak-anak untuk pembentukan karakter begitu Kakak? Hal unik kah atau mungkin yang berkesan untuk Kak Migi? Apakah ada satu cerita begitu untuk kita sharingkan di pagi hari ini Kak Migi yang Kakak ingat okay saja?
1: Iya, memang kesan itu pasti banyak.
0: Iya.
1: Apalagi momen awal ketika masuk sekolah, pertama kali menjadi guru, kita dihadapkan dengan COVID waktu itu 2020.
0: Iya.
1: Itu momen paling berkesan untuk saya, bahwa proses dengan tatap muka, tapi kita lewat sosial media, lewat Zoom, lewat Google Meet, kita melakukan pembelajaran, dan itu menjadi tantangan besar bahwa kita membentuk anak tetapi tidak melihat langsung anak tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa mengenal dia, karakternya. Nah, ini menjadi tantangan besar, sehingga dari situ ya kita belajar bahwa momen untuk bertemu itu betul-betul adalah momen yang sangat baik dalam pembentukan karakter anak, karena dengan kita berhadapan langsung dengan anak, kita bisa mengenal anak secara langsung dan kita bisa membantu untuk membentuk mereka secara langsung. Karena di era COVID itu, ketika kita dihadapkan dengan anak-anak melalui daring, memang agak kewalahan ya. Agak kewalahan sekali, karena ya anak-anak tidak semua bisa menerima proses dengan baik dalam entah itu proses pembelajaran atau entah itu proses pembentukan karakter mereka. Tetapi ketika selesai masa COVID dan kita sudah bertatap muka, ternyata kita memang perlu untuk bertemu, untuk berdiskusi, sharing, berbagi pengalaman, dan dengan demikian kita bisa mulai merangkul mereka dan membentuk karakter mereka. Terutama ketika saya menjadi wali kelas pertama kali. Saya bertemu dengan anak-anak yang beralih dari SMP ke SMA. Nah, ini mereka dengan situasi mereka dari
0: karakter mereka
1: remaja ke dewasa, itu betul-betul kita melihat mereka punya perubahan, dan di situ mereka kenal banyak hal, dan kita sebagai wali kelas dan menjadi orang tua kedua, kita harus bisa mengarahkan mereka. Mengarahkan mereka entah itu untuk hal-hal yang baik dalam proses pembelajaran atau dalam relasi dengan sesama, dengan teman yang datangnya dari segala penjuru. Nah, itu betul-betul memberikan kesan yang luar biasa untuk saya.
0: Kakak merasa tertantang, tapi ada sebenarnya hal-hal yang kakak tidak temukan di tempat lain sebagai seorang guru, begitu. Itu yang sambil belajar by the way begitu kakak, along the way begitu ya, sambil belajar juga sambil kasih mereka informasi dan mendidik mereka juga dengan cara Kak Migi. Ini kayaknya seru sekali Kak Migi ya, jadi seorang guru tuh ya. Pasti banyak ceritanya. Kak Migi, mungkin kita break sebentar, siapa tahu ada yang dengarkan kita ataupun nonton siaran live kita ya di YouTube RRI ND. Mau gabung, mau tanya Kak Migi sekarang bisa, teman Pro 2. Di line WhatsApp kita juga bisa 082-147-650-422. Kak Migi, kita break sebentar, nanti kita ngobrol lagi kakak.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Sabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Salam Prodi, kita balik lagi nih mau ngobrol dengan Kakak Megi ya, guru pendidikan Pancasila dari SMA K Giovanni Kupang. Kak Megi, kita nih kalau ngobrol kayaknya kurang 30 menit ya Kak Megi ya. Kalau kita bahas hal-hal ini ya, hal-hal semuanya ini ya Kak Megi, tentang bagaimana arti menjadi orang Indonesia. Tapi Kak Megi, menurut Kakak sendiri, Kakak untuk kontribusi kecilnya Kakak ya, sebelum tadi Kakak menjelaskan bahwa sebagai guru, sebagai saya mungkin penyiar, sebagai seorang siswa-siswi dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi sebenarnya kita tuh harus kuat di mananya begitu Kakak, agar menjadi anak Indonesia ataupun anak muda Indonesia yang bisa berakhlak baik, juga bisa menjunjung tinggi nasionalisme begitu Kak Megi, silakan.
1: Oke, sebetulnya hal kecil yang bisa kita tumbuhkan dari dalam diri kita itu adalah poin paling pertama, itu kita sadar bahwa Pancasila itu kita punya dasar negara, kita punya pandangan hidup, bagaimana langkah-langkah kita dalam membangun sosialisasi di tengah kehidupan masyarakat. Ya, paling tidak kita harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu tadi saya sampaikan bahwa kita dengan profesi kita masing-masing, yeah, itu merupakan langkah kecil dari kita untuk bertanggung jawab, bertanggung jawab terhadap profesi yang kita miliki. Sebagai guru ya dia mengajar, sebagai penyiar kayak Priska ya dia melakukan siaran dengan penuh rasa tanggung jawab, yeah, dan penuh keceriaan, yeah. Lalu sebagai anak-anak atau siswa, murid ya belajar dengan giat, memberikan diri dengan baik. Kamu punya kemampuan, punya kita punya kapasitas yang sangat baik, kita daya gunakan untuk kepentingan negeri kita, karena pada dasarnya negara Indonesia ini butuh anak muda yang luar biasa, yeah, pemikirannya untuk membangun dan menerjang hiruk pikuk dunia. Sehingga ya kita sebagai okay, anak muda, apalagi anak-anak sekolah, mereka harus berdaya guna untuk negara, yeah. Kayak kita yang sudah hampir kepala orang ini, yeah, kerja sesuai, yeah, yeah, profesi kita, tetapi anak-anak muda ya saya harapkan kontribusi mereka adalah silakan belajar, temukan jati diri, lalu silakan bergelut dengan dunia sesuai dengan kemampuan yang sudah ada, yeah, dan jangan biarkan kemampuan itu sia-sia, ya, berdaya guna untuk negara,
0: berdaya
1: itu
0: guna harus, ya Kakak ya, dengan cara kita masing-masing. Kembali lagi ya Kak Megi ya, tapi haruslah kita juga aware dengan informasi zaman sekarang nih Kakak, di era ini aduh sepertinya kita cukup riwa ya Kakak ya, dengan informasi-informasi yang ada, tapi iya, ya kita harapkan bersama bahwa kita ingin bangsa yang maju, kita ingin punya sumber daya manusia yang lebih upgrade lagi. Berarti kita juga harus menerima tantangan yang terjadi begitu dari segala segi, Kak Megi. Kak Megi, mungkin adakah pesan untuk teman Prodi yang dengarkan saat ini dengan segala profesi mereka, untuk lebih aware dengan informasi-informasi ataupun dengan cara mereka masing-masing, untuk mereka bisa mengimplementasikan itu Kakak, lebih semangat lagi begitu Kakak. Apalagi kita banyak ya hal-hal yang membuat kita tuh patah semangat ya Kakak ya, dengan struggle, dengan masalah, pokoknya dengan lingkungan kita, dengan diri kita pun sendiri pun pasti ya Kak Megi ya. Bagaimana caranya Kakak Megi untuk memberikan semangat kepada anak muda zaman sekarang Kak Megi?
1: Ya, pada dasarnya anak muda itu dia punya semangat harus membara sebenarnya ya, tetapi kembali lagi masing-masing orang ini kan dengan kepribadiannya, yeah. Tetapi sebagai anak muda yang lahir di dalam negara Indonesia, yang Indonesia ini hampir 81 tahun, sebentar lagi, yeah, harapannya adalah harus menjadi anak muda yang bertanggung jawab, harus menjadi anak muda yang bisa membanggakan negara, harus menjadi anak muda yang bisa membangun rasa toleransi di antara sesama. Karena di tengah peradaban dan arus modern sekarang, yeah, teknologi yang semakin canggih, rasa-rasanya anak muda seringkali mudah menyerah,
0: yeah, yeah,
1: mudah menyerah dengan situasi yang ada, sehingga mental-mentalnya gampang sekali breakdown.
0: Aduh.
1: Jadi bagaimana harus ada semangat yang membara, harus bangkit di dalam diri, itu semangat harus ada, tanggung jawab harus besar, kemudian toleransi itu paling penting, karena kalau kita tidak menghargai sesama maka tentunya kita akan tenggelam, tenggelam dalam kita punya lautan diri yang tidak mau membaur dengan sesama,
0: yeah.
1: Jadi sebagai anak muda, ayo kita bangun negeri kita, ayo bangun kita, ayo kita bangun negara kita. Kita bertanggung jawablah dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Kita harus semangat memberikan apa yang kita miliki untuk membangun negara kita dengan baik.
0: Oke. Semoga ini bisa menginspirasi juga yang menggerakkan hati-hati kecil yang dengarkan ini ya Kak Megi ya. Juga anak-anak muda zaman sekarang ini dengan banyak sekali terpaan-terpaan dan juga struggle kita masing-masing.
1: Iya.
0: Semoga kita tidak tetap cepat patah semangat dan goyah seperti yang sudah Kak Megi sampaikan. Kak Megi, terima kasih banyak untuk obrolan kita di pagi hari ini. Semoga semuanya lancar Kakak untuk segala tugas dan aktivitasnya. Salam-salam buat guru-guru dan rekan-rekan di SMA KG Yopani Kupang Kak Megi. Kak Megi jangan lupa pulang Ende ya Kak. Kayak Baleni waduh.
1: Iya, salam dong untuk orang-orang
0: okay.
1: Salam
0: boleh.
1: Rindu.
0: Oke, okay, salam rindu ya buat keluarganya Kak Megi. Kalau dengar
1: iya.
0: Ini, Kak Megi sudah tidak sabar lagi. Mungkin Natal ya Kak Megi ya.
1: Natal,
0: baru balik.
1: Okay. Libur panjang tidak pulang Natal harus bersama okay. Keluarga.
0: Iya, itu yang paling penting juga Kak Megi. Terima kasih banyak Kakak. Selamat pagi Kak Megi.
1: Terima kasih Priska dan kru RRIND.
0: Oke, Kak Megi. Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita ya di pagi hari ini sekaligus Priska mau menutup perjumpaan kita spesial di Kita Indonesia. Dan semoga apa yang sudah Kak Megi sampaikan ya teman Pro 2 terkait apa jadi orang Indonesia di zaman sekarang, semoga ini bisa menginspirasi dan semoga pesan-pesan dari Kak Megi bisa tersampaikan dan didengarkan buat kamu anak muda Indonesia teman Pro 2, khususnya yang ada di Indi ini. Dan kamu jangan kemana-mana kalau setelah ini kamu akan ditemani oleh RJ John Sugi ya di Santai Siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Priska pamit, see you on next day part teman Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Teman Pro 2 FM Indi, ada John yang kembali temani kamu di siang hari ini ya. After tadi barengan sama RJ Priska di Spada tadi ya. Dan kali ini di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 FM Indi balik lagi dengan Jo John ya, temani kamu di santai siang hari ini Senin 10 Agustus 2026 ya. Back to Monday lagi. Ya, yeah, hopefully it's not Blue Monday, tapi Funny Monday ya, yeah. Happy Monday teman Pro 2 FM Indi ya, bukan Blue Monday yang kayaknya orang kalau misalnya boring juga teman Pro 2. Kalau misalnya sudah menikmati akhir pekan, Sabtu Minggu, terus balik lagi ke Senin, aduh. Ya, yeah, seperti itulah kehidupan kita teman Pro 2 FM Indi ya. Tapi di siang hari ini ada Pro 2 Hitlist yang bisa kamu request lagunya. Ini ada dari Ardian Khalif 2001 kali, Raim Laude Ikro, Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Tulus Teh Hijau, Sal Priadi Foto Kita Blur, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, ada Akbar Kalai Asaga Bercanda, Caleb J I Found You, Tiara Andini Tulang Dan Nadi, Kelani Folded, Taylor Swift Anu It Anu You, Olivia Dean Man I Need, Morgan Wallen Been By Now, Ariana Grande Peril, Bruno Mars I Just Might, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, ada juga Bruno Mars I Just Might, Katsei ya, Animal. Ada juga siapa lagi nih? Sabrina House Tour, Sabrina Carpenter House Tour ya. Ada juga Carol G Matadora. Silakan ya di 0821-4765-0422 teman Pro 2 di siang hari ini ya. Di 0821-4765-0422 di siang hari ini ya. Oke, di siang hari ini ada yang bergabung dari Chico. Halo Chico, minta lagu dari Caleb J I Found You. I Found You. Oke, siap. Terima kasih buat Chico. Check it out.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi. Teman terbaik.

teman Prodi FMND, silakan buat yang mau request lagu yang kamu suka di 0821-4765-0422. Lagu-lagunya ada Aryan Khalif 2001 kali, Ram Lauri, Ikro Bernadia, Rabun Jauh, Pamungkas, Berapa Kali Takkan Saling Maafkan, Tulus Hijau, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, Lomba Sirim Lomba Lebih Tinggi, Akbar Kalai, Asaka Bercanda, Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Kelani Folded, Taylor Swift, Unwit, Unknew You, Olivia Dean, When I Need, Morgan Wallen, Been By Now, Ariana Grande, Peril, Bruno Mars, I Just Might, Olivia Rodrigo, Drop It, Katy, Animal, Sabrina Carpenter, House Tour, Karol G, Matadora ya. Siang hari ini ada request dari Tian, Raim Laudi, Kakak Ikro, siap Tian. Terima kasih banyak sudah join Tian ya di siang hari ini. Berikutnya join lagi di siang ini. Ada lagi dari Selin, halo Selin, terima kasih banyak. Minta lagu dari Tulus Kakak, Teh Hijau. Oke, Teh Hijau spesial buat Selin. Cekidot.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

Iya, teman Pro 2 FM ini. Selamat siang buat yang masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu ya. Kita infokan teman Pro 2 bahwa nanti jam setengah satu ini akan ada Muda Kreatif barengan sama kakak Intan ya. Ini adalah owner dari Mi Ceke ya. Buat kamu yang penasaran dengan produk Mi Ceke-nya, nanti pantau acara di jam setengah satu siang hari ini. Kita barengan sama kakak Intan ya di Muda Kreatif Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Yang mau request silakan ya di siang hari ini. Lagu-lagunya ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Sal Priadi Foto Kita Blur, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Akbar Kalai Asaga Bercanda, Tiara Andini Tulang dan Nadi. Oke, ada yang bergabung sepertinya dari ini, dari Elsa minta lagu dari Akbar Kalai Asaga Bercanda. Siap, terima kasih banyak Elsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Iya, teman Produ FM ini masih terus mendengarkan Produ Waitlist di siang hari ini ya. Yang mau request silakan teman Produ FM ini di siang hari ini ada Bernadia Rapunjau, Pamungkas Berbagai Tanya Saling Maafkan, Sal Priadi, Foto Kita Blur, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Kelani Folded, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Dean, Man I Need, Morgan Wallen, Been By Now, Ariana Grande, Petal, Bruno Mars, I Just Might, Oliver Rodrigo, Drop Dead, ada Katsaya Animal, Ana Sabrina, House Tour, dan juga Carol G. Matadora ya. Silakan di 0821 4765 0422 untuk siang hari ini teman Pro 2.

0: guess I'm selfish.
1: Teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM ini terus masih have fun ya di pagi hari ini. Yang mereka selagu lagu-lagunya ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas Berapa Kali Katakan Saling Maafkan, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Tiara Andini, Tolong Tulang dan Nadi. Oh, oke. Ada yang join di siang hari ini dari Feni ya. Minta lagu dari Tulang dan Nadi, Tiara Andini. Oke, siap. Terima kasih buat Feni. Cekidot.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

That was 1975. About you, untuk kamu-kamu di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Ada juga masih bersedia temani kamu, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Dan yang mau request lagunya di siang hari ini silakan. Ada dari Adrian Galif dari Besto Kali, Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas, berapa kali kita akan saling maafkan, Salah Priyadi, Foto Kita Blur, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ada juga Kirani, Folded, Taylor Swift, Unwit, Unknew You, Olivia Rebin, I Need, Morgan Wallen, Been By Now, ada Arena Grande, Pero, ada Bruno Mars, I Just Might, ada Katsi, Animal, ada Sabrina, House Tour dengan Karol G, Matadora ya di siang hari ini. Silakan teman Pro 2. Tadi ada yang request lagu Drop Date ya. Yang Drop Date tadi, terima kasih. Lagunya sudah kita siapkan, ada Kakak Helen juga. Ada Red Bocil juga ya. Ditunggu lagu-lagunya, kita akan putarkan buat kalian semuanya.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Silakan nih Markus lagu di siang hari ini, silakan ya di 082147650042. Kakak Abimosi, silakan Kakak Abimosi Markus lagu ya di Pro 2 FMND. Silakan ya. Ada Kakak Family Muhammad Arifin ya. Silakan di siang hari ini. Oke, menantimu Dewiku. Maksudnya menantimu Dewiku. Oh, siap. Terima kasih. Menantimu Dewiku, siap buat Kakak Abimosi ya. Kita putarkan spesial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Ya, terima kasih Prodo FMND yang sudah join ya di Prodo At Least yang hari ini ya. Thank you so much. Jangan lupa nanti teman Prodo akan ada Muda Kreatif di jam 1 siang. Kita akan bersama Kakak Intan. Ini adalah owner dari Mie Ceki. Ya, untuk kamu-kamu yang penasaran seperti apa Mie Ceki ataupun yang sudah pernah memakannya tapi mau lihat versi differentnya dari Kakak Intan, nanti di jam 1 di jam setengah 1 siang ya. Acara Muda Kreatif hanya di Prodo FMND, teman terbaik kamu di siang ini teman Prodo.

nomor 2 lomba sihir dengan melompat lebih tinggi untuk kamu-kamu di siang hari ini ya. Dan saat ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Kemah Jemaat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15 ribu ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Oke, teman Pro FM ini kita masih terus ya menantikan kehadiran dari kakak Santi ya, yang hari ini teman Pro FM ini. Ya, kita akan ngajak ngobrol fun dengan kakak Intan ya, kakak Intan ya. Ini muda kreatif yang adalah owner dari Mi Ceke, teman Pro 2. So, Evan buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Stay tune.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Halo teman Pro 2 FM Indie. John di sini masih tersedia temani kamu di santai siang hari ini Senin 10 Agustus 2026 ya. Dan seperti biasa di Muda Kreatif siang hari ini akan ada orang-orang keren ya, teman-teman kece yang punya usaha kreatif, usahanya mandiri teman Pro 2 FM Indie, yang bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman di luar sana yang mau ikutan seperti teman-teman yang kita hadirkan di UMKM siang hari ini. Karena teman-teman di sini pastinya semuanya itu tuh mulai dari nol teman Pro 2 FM Indie ya. Karena pastinya proses progres itu pasti teman-teman yang kita undang ini adalah teman-teman yang sudah banyak mengalami jatuh bangun dalam berusaha teman Pro 2 FM Indie ya. Dan kita hadirkan kakak Intan Kartika. Ini adalah owner dari MiCK ya, yang kamu juga bisa saksikan di live YouTube kita di RRND. Jadi bukan cuma di radio saja di Pro 2 FM ini di 92,2 FM. Kamu juga bisa nonton live YouTube kita langsung di YouTube, ketik saja RRND pas langsung muncul tuh live-nya barengan sama kakak Intan Kartika, the owner of MiCK di siang hari ini. Selamat siang kakak Intan.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar kakak Intan? Halo.
1: Halo, kabar baik sangat.
0: Oke, ini kakak Intan, ini kakak Intan masih sangat-sangat semangat karena saking semuanya kakak Intan buru-buru di siang hari.
1: Iya benar banget kak, aduh sampai salah gedung tadi tuh, saking oke, jadi, semangatnya.
0: Jadi teman-teman produser yang hari ini kita akan ngobrol sama kak Intan yang adalah owner dari MiCK ya, dengan topik MiCK dan strategi menaklukkan selera anak muda ya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung apakah itu MiCK, ataupun yang sudah pernah makan MiCK-nya kakak Intan, atau mungkin di tempat lain atau entahlah teman produser FMND. Nah kakak Intan ya, Kak Intan suka kuliner kah? Dari kapan suka kuliner Kak Intan? Dan kenapa bisa muncul ide untuk bikin mie cake?
1: Sebenarnya kalau misalnya kuliner tuh suka ya kak, apalagi soal mie. Itu tuh kayak makanan yang kayak gak akan bosan gitu kalau dimakan. Jadi kayak pertama kali tuh nyoba kayak varian mie yang beragam itu tuh waktu semasa kuliah di Jogja. Jadi waktu itu tuh kayak anak kos, sering banget setiap minggu itu kita nyoba yang namanya mie nyinyir.
0: Wih, nah, mie itu nyinyir
1: tuh, iya ada tuh kak.
0: Kocak namanya mie nyinyir.
1: Iya ada tuh kak, bener namanya mie nyinyir. Terus itu tuh bener-bener kayak ada varian rasanya, level pedasnya. Jadi pas sampai Ende, nyari yang kayak gitu tuh lumayan susah lah untuk dapat rasa yang kayak kepengen. Jadi memang disitulah muncul inisiatif untuk apa aku coba aja ya jual mie yang pedes gitu. Tapi walaupun rasanya gak sama, tapi hampir-hampir lah yang aku coba jualan itu. Kayak gitu aja sih kak.
0: Namanya mie nyinyir, kocak nama produk FM ini baru.
1: Iya bener kak, bener ada tuh namanya mie nyinyir.
0: Oke, jadi nih kakak Intan, kenapa kakak pilih mie sebagai produk utama yang dijual kepada konsumen? Kenapa mungkin tidak coba nasi goreng, ayam geprek, atau seperti apa gitu kakak? Apakah saking cintanya kakak dengan mie atau gimana nih kakak Intan?
1: Sebenarnya sih lebih ke pandanganku kayak mie itu semua kalangan bakal suka sih kak, kayaknya sama mie. Kayak mulai dari anak kecil, remaja, dewasa. Kayak kalau kita bosan makan nasi mungkin kepikirannya pengen makan mie gitu. Kalau nasi goreng kayaknya aku rasa mungkin aku gak terlalu jago buat nasi goreng. Takutnya nasi goreng kan apa seleranya tuh beragam tuh. Kayak mungkin mie bisa lah aku, karena memang juga pecinta mie. Jadi kayak ngerasa mie yang enak pas tuh, kayak aku udah bisa nentuin yang mana. Kayak gitu aja sih kak sebenarnya.
0: Keren, keren, keren kak, kak Intan. Lalu kenapa namanya di nama itu kakak menamakannya MiCK ya? Kenapa tidak mungkin nama kakak Intan atau nama yang lain? Kenapa kakak langsung patenkan, wah MiCK kayaknya nih untuk nama usaha saya atau gimana nih kak?
1: Sebenarnya itu tuh ada cerita lucu nih kak. Itu tuh sebenarnya random. Jadi kepikiran buat mie itu tiba-tiba banget di kantor. Kayak kerja tiba-tiba kayak pengen makan mie pedes. Tapi mie apa ya yang mau dipesan? Terus kepikiran apa aku jual mie aja ya? Jual rencananya itu, terus kepikiran namanya nih yang susah, apa ini namanya. Terus ada teman kantorku itu sering banget ngeluarin kata-kata kayak gini, kayak kita lagi makan nih kak, dibilanginnya oh cekesa, cekes sendiri ya, cekes sendiri, kayak gitu. Kayak mikirnya mau pakai nama mijerit, tapi kayak terlalu ini gak sih,
0: mijerit,
1: terlalu
0: menjerit, mijerit.
1: Iya kayak terlalu ini gak sih kalau mijerit. Jadi ada teman kantor itu kayak apa-apa oh cekes sendiri sa, cekes sendiri, oh cekes sa, cekes. Makanya kepikirannya apa aku kasih nama mie cekes aja ya, kayak
0: keren,
1: gitu.
0: Keren ya, gokil teman Pro 2. Jadi dibaliknya ternyata ada selingan orang-orang Ende ya, ada batal batal selingan orang-orang Ende itu kak Intan pakai makannya jadi gokil namanya mie cekes teman Pro 2 FM Ende ya. Oke, jadi gokil namanya teman berdua. Nah, Kakek Intan, apa yang menurut Kakek Intan tuh membuat mie ceke ini berbeda dari produk mie lainnya yang sudah banyak beredar nih Kakek Intan?
1: Sebenarnya itu tuh lebih ke mungkin yang pembedanya tuh sekarang yang aku pikirin toppingnya sih Kak. Kayak mie level-level kan banyak tuh. Nah ini aku udah tambahin kayak mie, kayak ada ayam teriyakinya atau ada ayam katsu kayak gitu. Mungkin yang teman-teman yang lain tuh udah ada kan, kita di sini ada nih mie fan. Aku pernah nyoba juga makan di sana, tapi untuk kayak yang topping-topping kayak gitu tuh nggak ada. Jadi itu yang mungkin aku ngerasa itulah mungkin pembedanya ya. Kayak mungkin ada tambahan-tambahan topping lain yang iya yang kayak lebih digemari gitu untuk saat ini.
0: Oke, jadi karena topping-toppingnya itu yang bisa nih Kakak Intan mainkan di situ.
1: Iya, sama level-levelnya juga sih Kak.
0: Sekarang level juga bisa.
1: Iya, kan, ada. Kayak level-level yang agak enggak pedis tuh kita namanya level slay.
0: Woi, level slay coy ya.
1: Level slay kayak yang agak sedang gitu, level jerit.
0: Udah
1: yang pedes banget itu tuh aku namainnya ini nggak bermasuk apa-apa, namanya agak aneh sih memang, level suwangi itu yang aku sendiri
0: level suwangi.
1: Aku sendiri nggak berani coba
0: karena emang ini kayaknya kalau para suwangi itu makan cocok ya para suwangi.
1: Iya kayak gitu.
0: Jadi ada 3 level teman-teman berdua.
1: Ya,
0: level slay, ya buat kamu yang agak slay monggo ya silakan ya. Terus next adalah level jerit.
1: Level jerit.
0: Mungkin agak teriak au gitu ya, teman-teman berdua
1: PMD ya. Inilah.
0: Iya, wah keren nih. Ya, gitu, next adalah level suwangi, level paling berbahaya di muka bumi ya, teman-teman berdua FMN ya.
1: Bener.
0: Jadi silakan buat kamu yang mungkin merasa suwangi bisa makan level suwangi teman-teman berdua. Wah ini kocak. Nah teman-teman produk FM ini, Kakak Intan ya bisa dilihat Kak Intan juga membawa 3 produknya ya di siang hari ini teman-teman produk FM ini. Ini apakah tiga-tiganya dengan sama levelnya atau beda-beda levelnya nih Kak yang Kakak?
1: Ini aku buatnya sama sih Kak, karena mau buat beda-beda juga takutnya nggak kuat makan pedas. Jadi nanti tergantung requestan teman-teman aja.
0: Ini tapi levelnya apa nih Kakak levelnya?
1: Ini yang level slay aja yang aku
0: level
1: bawa.
0: Level slay ya,
1: yang
0: jadi
1: aman di lambung.
0: Oke, okay, level slay cuy. Jadi buat anak-anak yang easy going slay kayaknya cocok makan level slay. Tapi buat ya buat kita yang gokil yang agak gila-gila kayaknya level swangi cocok teman perlu buat kamu ya. Oke, mungkin Kakak Intan bisa ditunjukkan saat live kita ya. Teman-teman Prodef ini yang lagi nonton live kita bisa diliatin ya. Ini Kakak Intan bisa tunjukkan ke kamera di depan sana ya. Kakak Intan ini berapa lama nih proses bikinnya nih Kakak Intan?
1: Kalau
0: satu porsinya.
1: Kalau ini untuk proses pembuatannya itu enggak terlalu lama sih Kak, karena emang bahan-bahannya kan emang udah kita siapin. Paling 15 menitan jadi.
0: Untuk seporsinya?
1: Untuk seporsinya. Kayaknya kurang dari 15 menit deh.
0: Sudah jadi. Ini bahan-bahannya apa nih Kakak?
1: Kalau ini nih emang mie, terus ini aku kasih yang ini yang aku bawa ini emang varian teriyaki, jadi ada ayam teriyaki, terus ada sama pangsit gorengnya. Ini tuh mie-nya lebih ke pedes asin gurih kayak gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: siap.
1: Ya,
0: pedes
1: gitu.
0: Asin gurih slay gitu ya.
1: Slay,
0: bukan
1: namanya.
0: Pedes asin gurih suwangi ya. Wah kocak nih mie-nya nih. Mungkin agak dekat dengan kamera lagi Kak. Oke, ya bisa lihat teman produk FM ini ya itu ya. Ini adalah produk dari Kakak Intan mie ceke ya. Silakan ya, ini cukup membuat lidah bergoyang ya teman produk. Buat kamu yang lagi kelaparan langsung kontak Kakak Intan di Facebook juga ada ya teman produk FM ini ya. Bisa tulis tuh mie ceke ya. Kayaknya double teman produk FM ini. Mie ceke langsung pasti akan muncul tuh mie cekenya buatan dari Kakak Intan Kartika teman produk FM ini. Nah, berarti Kakak Intan ini seharian bikin itu Kakak Intan bisa habiskan berapa produk tuh Kakak Intan?
1: Sebenarnya aku nggak jual setiap hari Kak, karena kan aku Senin sampai Sabtu tuh kerja. Jadi ini tuh sebenarnya hanya dijual hari Minggu. Minta maaf banget buat teman-teman yang kadang nanya pada saat hari-hari kerja itu tuh bener kebetulan aku nggak jual. Kujualnya tuh khusus pada hari Minggu saat liburan. Karena waktu itu emang niatannya tuh mau mengisi waktu luang gitu. Kadang kalau hari Minggu kan di rumah aja, kadang mau jalan juga, jalan kemana sih tempatnya itu-itu aja. Jadi niatanlah mau jualan kayak gitu.
0: Oke, jadi cuman
1: jadi,
0: Sunday
1: Minggu
0: edition
1: aja, ya.
0: Jadi Minggu edition teman produk FMNDA. Jadi kalau misalnya kita mau requestnya mungkin setiap hari Senin sampai Sabtu, mohon maaf ya mungkin karena Kak Intan juga disibukkan dengan pekerjaan utamanya, benar. Ya. Tapi ini luar biasa teman Roda FM Media, salah-salah kesibukannya Kak Intan sempatkan waktu untuk bisa berusaha ya, berkreatif secara mandiri dengan gaya-gayanya Kak Intan teman Roda FM Indo, bisa bikin mie dengan level-level yang namanya juga unik teman Roda FM Indo ya. Nah, yang paling digemari sama teman-teman yang bisa pesan tuh yang level mana nih Kak Intan dari 3 level tadi yang Kakak sebutkan?
1: Yang paling sering tuh memang level jerit sih Kak. Level-level standar ya. Gitu.
0: Oke, mereka suka mencerit kayaknya mereka gitu kayaknya.
1: Karena kalau soalnya itu pernah ada yang pesan, itu pun baru satu orang kayaknya. Itu benar-benar dia tuh kayaknya menurutku pecinta pedas. Jadi emang aku udah nggak ngebayang aku masukin berapa banyak chili oilnya atau apa gitu.
0: Atau mungkin dia suangi juga mungkin.
1: Nah nggak tahu tuh, aduh.
0: Wah keren teman-teman. Iya kayaknya. Nah, Kak Intan. Seberapa penting tingkat kepedasan, rasa, dan tampilan makanan yang menarik perhatian pelanggan anak muda nih Kak Intan, silakan.
1: Menurutku ya Kak ya, kayak anak muda sekarang nih tipe-tipe yang lebih suka bereksperimen gitu. Kayak mereka tuh penasaran sama level-level yang kayak kita udah bilang pedis, tapi mereka penasaran mau coba. Jadi menurutku kayak mie kita buat level atau kita kasih topping yang menarik, mungkin itu akan jadi daya tarik tersendiri untuk mereka tuh penasaran. Oh level level suang gitu yang seberapa pedes sih, level jerit seberapa pedes sih, kayak mereka bisa makan apa enggak kayak gitu. Menurutku kayak kita kasih level atau kasih topping yang menarik itu juga jadi poin penting ketika berjualan. Karena jujur aku juga jualannya belum terlalu lama, tapi menurutku jadi kebanyakan mereka pengen cobanya tuh ya karena itu.
0: Oke, karena jadi penasaran nih karena level-levelnya. Mungkin next kayaknya harus ada level angin puting beliung mungkin.
1: Oh
0: ya,
1: boleh.
0: Nah, Kak Intan, menurut Kak Intan sendiri, bagaimana cara menjaga kualitas rasa agar orang-orang yang mungkin sudah biasa memesan di Kak Intan mie CK ini tuh, mereka tuh selalu tahu rasanya Kak Intan tuh, oh rasanya seperti ini kekasannya. Nah bagaimana cara Kak Intan bisa menjaga kualitas rasanya, kan pasti kan arus takaran tuh seperti apa nih Kak Intan?
1: Kalau misalnya untuk pertahankan rasa ini, memang sebelum dijual nih kan kita coba dulu nih Kak. Kita coba mie yang beli mie merek satu kadang gak cocok, beli mie yang satu ketipisan, mie yang satu ketebelan. Jadi sampai kita nemu merek mie yang cocok untuk kita rasa, ketika dimakan tuh gak yang kayak bikin bosan atau capek ngunyah, nah udah aku bakal make terus produk yang itu. Jadi untuk takarannya itu aku coba terus, latih terus di rumah. Untuk kayak yang orang bilang buang bahan sih gak juga ya, karena ini kan kita untuk nemu rasa yang pas nih. Jadi aku coba misalnya nambahin ini sesendok, rasanya keasinan enggak atau apa. Jadi aku sekarang udah netapin pakai sendok-sendok takar. Jadi itu yang mempermudah sih Kak. Kayak kita pernah dapat rasa yang pas nih pakai takaran segini, ya udah itu yang aku pakai.
0: Oke, jadi Kak Intan ini sudah tahu teman Prodi FMND ya, takarannya biar rasanya itu tuh semuanya sudah selalu sama ya ke setiap pelanggan ya teman Prodi FMND. Lalu biasanya Kakak Intan dari awal Kakak bikin usaha mie CK sampai detik ini, kesulitan-kesulitan yang masih Kakak hadapi itu seperti apa biasanya?
1: Itu tuh lebih ke, kan ini usahanya tuh di rumah nih Kak, di Arubara. Kakak Arubara tuh ya terhitung lumayan jauh lah. Ya. Ini aku jualan hari Minggu dan aku nganter
0: Kakak
1: untuk orderannya.
0: Sendiri nganternya?
1: Iya, kadang aku nganter sendiri, tapi kadang ada yang bantuin kayak gitu nganterin. Jadi mungkin kesulitannya itu sih kita nganternya. Mungkin sekarang sih kayak orang bilang harus ada minimal order, kalau aku sih enggak. Aku maunya orang bisa ngerasa dulu nih ini mie-nya rasanya seperti apa. Untuk kayak yang aku capek nganter, ya itu urusan belakangan deh.
0: Oke, ini Kakak.
1: Lebih ke itu sih kesulitannya.
0: Kak Intan tetap profesional teman produser
1: karena ada di jualannya di rumah juga.
0: Yes ya, walaupun jauh di Arubara tapi mungkin mungkin ada yang pesan, mungkin kalau misal orangnya ini tinggal Gunung Ineria atau Intar Gunung Ineria gitu teman-teman. Oke, okay, tapi untuk anak-anak Kota Ende silakan capcus ya, cek di Facebook, ketik Mi CK ya, pasti akan muncul tuh produknya Kakek Intan Kartika ya. Langsung pesan, mau coba silakan teman Prodi FM Ende ya. Pasti Kakek Intan antar kok teman Prodi FM Ende ya. Tapi setiap hari Minggu teman Prodi FM Ende ya. Tapi semoga saja Kakek Intan nanti someday suatu saat nanti bisa buka setiap hari ya.
1: Amin. Untuk
0: teman-teman
1: amin.
0: Ya mungkin yang mau mungkin buka malam-malam juga it's okay teman Prodi FM Ende. Dan ada tidak mungkin sebuah keinginan dari Kakak Intan mau bikin menu apa lagi selain ini menu mie ini Kakak Intan mungkin kedepannya?
1: Paling untuk sekarang sih yang lagi kepikiran banget nih Kak, yang pengen dicoba tuh kayaknya sate taichan deh.
0: Sate taichan.
1: Itu kembali lagi karena kebiasaan waktu kuliah dulu kayak suka kuliner yang itu. Terus ngelihat DND ini kayaknya belum ada deh yang jual-jual kayak gitu. Mungkin ada tapi yes, secara online. Jadi kepengen coba dulu baru mencoba. Kalau rasa tesnya enak mungkin bisa lah untuk dijualkan.
0: Sate taichan mungkin levelnya juga sama kayak tadi ya. Atau mungkin levelnya bisa level berbeda teman Prodi FM. Oke, nah dari Kakak Intan bikin mie CK dari awal seperti ini tuh biasanya apa nih yang Kakak Intan sebuah pelajaran berharga yang Kakak Intan dapatkan dari usaha ini?
1: Pelajaran berharga itu kayak kita lebih harus memahami maunya customer sih Kak, itu yang susahnya. Kayak misalnya ada yang kita buru-buru nih dibilang Kak bisa gak antar aku duluan kayak gitu, Kak nanti mau mie-nya tuh jangan yang kayak gini ya, jangan yang kayak gini. Jadi makanya aku setiap kali di order selalu nanya dulu nih Kak, nanti mie-nya mau di kayak gimana kayak gitu, entah Kak terlalu lembek Kak atau jangan terlalu Kak atau kayak gimana, soalnya pasti setiap orang tuh punya cita rasa yang beda-beda. Itu sih Kak, lebih ke sekarang tuh lebih ke
0: mengikuti mereka ya.
1: Betul, mereka karena seleranya kayak gimana gitu.
0: Pelanggannya walaupun mie ya, dia maunya mie terlalu jangan terlalu lembek.
1: Iya.
0: Bahkan ada yang mungkin agak-agak mentah mungkin mie-nya, bahkan ada juga teman Prodi FM Ende. Jadi begitu banyak varian dari pelanggan yang requestan ini ya tentang mie teman Prodi FM.
1: Iya,
0: tapi keren sih meceknya teman Prodi FM Ende dari Kakak Intan ini ya. Jadi harus dicoba teman Prodi FM Ende ya, langsung cek Facebook ya, ketik saja itu tuh ada mie CK K-nya double teman Prodi FM Ende ya. Pasti akan muncul tuh buatan dari Kakak Intan Kartika di mie CK siang hari ini ya. Nah, mungkin terakhir nih Kakak, apa yang bisa Kakak kasih harapan dari Kakak sendiri ya? Impian Kakak ke depannya seperti apa dan pesan-pesan buat ataupun motivasi buat anak-anak muda di luar sana, silakan Kakak.
1: Harapannya tuh mungkin ke itu tadi bisa jualan setiap hari, terus mungkin mie CK ini makin bisa dikenal banyak orang, terus ya mungkin aku bisa lah jualannya agak ke kota-kota dikit, nggak di Arubara yang aksesnya jauh ya Kak. Terus untuk kayak teman-teman Produa, anak-anak muda, mungkin kayak kita tuh apa ya, kayak ngelihat peluang usaha tuh menurutku apa yang kalian kayak kepengen coba, coba deh kayak gitu. Kalian gak akan rugi kalau kalian mencoba sesuatu, kayak jangan apa-apa, aduh aku takut nih, aku juga kayak gitu awalnya. Mau jual aja nih Kak, aku coba jualan ini, try and errornya itu benar-benar 2 mingguan apa ya, 2 minggu atau 1 bulanan. Itu benar-benar baru aku berani untuk posting jualanku. Sebenarnya udah banyak yang bilang udah enak kok, tapi kayak ada rasa minder gitu. Kayaknya bakal disukai nggak ya, orang bakal suka makan nggak ya? Nah malah itu yang aku ngerasa aku buang-buang waktunya tuh di situ. Sebenarnya kalaupun aku mencoba dari awal juga, kalau mereka makan kan mereka bisa bilang nih Kak, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Kayak gitu sih. Jadi untuk teman-teman Produa, anak-anak muda, jangan malu untuk mencoba.
0: Yes, jangan pernah malu untuk mencoba ya. Jadi bisa dibilang Kak Intan ini bisa menjadi salah satu motivasi buat kalian juga teman Prodi FM Ende, untuk contoh bahwa ya kalau mau usaha ya harus tetap mandiri teman Prodi FM Ende ya, mulai dari nol ya, karena semuanya itu bisa kalau ada niat dan juga ya, usaha teman Prodi FM Ende ya. Bisa dicoba langsung buatan micege Kak Intan Kartika, cek di Facebook teman Prodi FM Ende. Terima kasih buat Kak Intan untuk hadirnya, walaupun obrolannya singkat tapi kita banyak dapat insight-nya di siang hari ini ya.
1: Terima kasih.
0: Sukses
1: banyak
0: buat Kak Intan dan usaha micege-nya. Kedepannya makin banyak yang kenal dan makin banyak pembelinya ya, yang borong mie CK-nya teman Prodi FM Ende ya.
1: Amin.
0: Dan jangan masih bakal terus menemani kamu di siang hari ini. Sini terus si Prodi FM Ende, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 FM ND ya, saatnya kita hadirkan musik akselerasi kreatif untuk siang hari ini ya. Kita akan dengarkan lagu-lagunya dari 72 Crew dengan judul Hip Hop Party, Teman Pro 2. Nah, 72 Crew merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan ex Agil Fuego dan Stefandi. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew tidak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal lainnya. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quickwin Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermogen Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop Teman Pro 2 ya. So this is 72 Crew Hip Hop Party di Musik Akselerasi Kreatif siang hari ini.
1: Yuk ganti-ganti.
2: Yuk ganti-ganti.
1: Ada yang lain enggak?
2: Welcome
1: to the Hip Hop Party.

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Teman Pro 2 FM ND ya. Kita di informasi olahraga di siang hari ini, teman Pro 2 FM ND, Manchester City menutup perayaan pramusim 2006 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Pertandingan persahabatan berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan pada Minggu 9 Agustus 2006 ya. Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui Jorge Dominguez di menit ke-43. Manchester City bangkit di babak kedua melalui 2 gol Omar Marmos di menit ke-57 dan ke-59. Ryan Ednori kemudian melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90. Marmos mengaku 2 gol itu meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang musim baru, teman Pro 2. Marmos juga mengapresiasi Antoine Semenyo yang mencatat 2 assist untuk golnya. Tanpa dia, teman Pro 2 FMD, gol-gol pun tidak akan terjadi. Sementara itu, pelatih Manchester City Enzo Maresca memuji keterbukaan para pemainnya. Ia menilai pemain mampu menerima perubahan taktik yang diterapkannya sebagai pelatih baru, teman Pro 2.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Alright, teman Pro 2 FM ini masih informasi dari dunia olahraga ya. Operator kompetisi I-League secara resmi merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang akan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026. Persita memainkan laga pertama di Jogja melawan PSIM pada 5 September 2026 di Stadion Sultan Agung Bantul ya. Baru di pekan kedua, Pendekar Cisadane akan menjamu Java United AFC di 13 September 2026 di kandang sendiri. Manajer tim Abdurrahman menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Pada pertama musim berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. I-League juga akan menggelar turnamen League Cup yang diikuti oleh klub Super League dan Championship mulai 3 November 2026 ya. Fase grup League Cup dimainkan dalam 3 matchday pada 3 hingga 5 November, 24 hingga 26 November dan 1 hingga 3 Desember 2026 teman-teman.

0: Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of Psychology.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 FMN ya. Kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Nah, kali ini teman Pro 2 ada kabar dari pemain depan asal Madagaskar, Alexander Ramalingam. Ia menjadikan pemusatan latihan Persita di Jogja sebagai wadah mengenal rekan setimnya. Ia menjalankan arahan pelatih Carlos Pina selama 14 hari persiapan menuju BRI Super League 2026-2027. Sebelum datang Indonesia, Ramalingam tidak memasang ekspektasi khusus. Ia mengaku sangat terbantu dengan arahan staf pelatih dalam setiap sesi latihannya ya. Dan Ramalingam tidak ingin terbebani dengan target mencetak sejumlah golnya. Tiga wajah baru lainnya yang didatangkan adalah Luquinhas, Wahyudi Hamisi, dan Sutan Totan ya. Persita akan menjalankan sejumlah uji coba dengan tim konsisten Super League lainnya selama di Jogja. Tim bertekad tampil maksimal di musim kompetisi baru nih teman Pro 2.
1: Wah, aku pamit ke Jakarta ya. Ada yang nawarin aku kerjaan jadi musisi.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

pertunjukan lewat rentetan track populer lainnya. Dan secara beruntun, band CS menyanyikan lagu Parachute, She's a God, When You Know, You Should See Me Now, Take Me With You, We Need More Breaks, hingga STFU. Neck Deep membawakan sedikit 15 lagu dalam penampilnya malam tadi, teman Broadway.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik.

Oke, okay, teman Prodo FM ini, kita masih di informasi dari dunia selebriti ya. Next, teman Prodo FM ini ada kabar dari grup vokal Project Pop yang menggelar konser perayaan 30 tahun perjalanan karir mereka bertajuk Forever Young, Forever Fun ya, di Tennis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu 8 Agustus 2006 malam lalu ya. Konser itu bukan cuma menjadi ajang nostalgia bagi ribuan penggemar Project Pop, namun juga pembuktian bagi Tika, Ujo, Odi, Gugum, dan Yosi bahwa usia itu tidak menghalangi mereka untuk tetap berkarya, teman Produa. Nah, Project Pop membuka konser Forever Young, Forever Fun dengan lagu ikonik mereka Tua Gapat yang langsung disambut oleh ribuan penonton ya. Mengenakan kostum warna-warni, 3CS membakar semangat para penggemarnya untuk bernyanyi, teman Produa. Nah, selanjutnya, grup yang kocak ini, teman Produa FM ini, mengajak penonton goyang dan nyanyi bareng lewat lagu single-single reggae dan Pacarku Superstar ya. Setelah tiga lagu membuka, Project Pop berganti kostum dadakan sambil membawakan lagu Please Please Polisi. Para personal Project Pop kembali mengganti kostum di atas panggung saat akan menyanyikan lagu Jangan Ganggu Banji. Di sela-sela penampilannya, tiga pangkaben menyampaikan rasa terima kasihnya kepada fans yang selalu setia mendukung mereka hingga detik ini, teman Produa.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, teman produk FM Industri Rajun, temani kamu semua ya di santai siang kali ini ya. Dan jauh harus pamit dari kalian semuanya, teman produk FM Indi. Thank you so much yang sudah stay tune dengan jauh di siang hari ini ya, di santai siang Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat semuanya. Jauh pamit dari kalian semuanya karena abis ini akan ada Frenky dan juga Dodi yang temani sorenya kalian di sore ceria hingga di jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Have fun, have a nice day, dan happy Monday. Bye-bye.

Sesaat lagi info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di sore ceria teman Pro 2 dengan info Pro 2. Nah, informasi pertama, pasar Mbongawani Ende lama diserah terimakan kepada Pemkab Ende. Dikutip dari rri.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyerahkan pasar Mbongawani Ende lama kepada pemerintah Kabupaten Ende. Serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur dan Bupati Ende. Penandatanganan berlangsung saat apel mingguan di halaman kantor Bupati Ende Senin 10 Agustus 2026 dan disaksikan sejumlah pihak hadir menyaksikan kegiatan tersebut ASN Pemerintah Kabupaten Ende, tim TP2D serta jajaran Perumda Tirta Kelimutu Ende. Informasi kedua, ke Polres Flores Timur sidak ruang tahanan, pastikan keamanan terjaga. Dikutip dari rri.co.id, Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase melakukan inspeksi mendadak ruang tahanan Mapolres Flores Timur Senin 10 Agustus 2026 pagi. Nah, sidak dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kondisi para tahanan selama menjalani proses hukum di kepolisian setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Flores Timur Kompol I. Ketut Mastina untuk melakukan pemeriksaan secara berlangsung. Pemeriksaan meliputi jumlah tahanan, kondisi ruangan sel, kebersihan lingkungan, serta kesiapsiagaan personil yang bertugas menjaga tahanan. Informasi terakhir, info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Hari pertama magang di Rutan Bajawa, peserta diajak kenali dunia permasyarakatan. Rumah Tahanan Negara kelas 2 Beba Jawa mengawali pekan dengan pengarahan perdana dan pengenalan lingkungan bagi peserta magang Senin 10 Agustus 2026. Nah, kegiatan tersebut dipimpin Kepala Rutan Bajawa Panji Wicaksono bersama jajaran pejabat struktural di ruang aula kantor utama setempat. Dalam pengarahan, Panji menyampaikan bahwa masa magang menjadi kesempatan peserta memahami budaya kerja dan tanggung jawab permasyarakatan secara langsung. Ia meminta seluruh peserta menjaga disiplin, etika profesional, integritas, serta komunikasi dengan mentor selama menjalankan tugas di setiap subseksi kerja. Demikian info Pro 2 untuk edisi sore hari ini teman Pro 2. Dan untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke teman Pro 2, ya Frankie kembali menemani kamu di hari ini teman Pro 2, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Senang sekali ya Frankie kembali mengudara bersama kamu, menemani sore kamu yang lagi santai, yang lagi kerja mungkin ya teman Pro 2. Ini jam-jam begini, jam-jam lagi prepare untuk pulang kerja nih teman Pro 2. Yes, Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 19 nanti ya. Kita akan melewati berbagai macam program-program keren, program-program menarik, dan tentunya ya ini menambah pengetahuan kita. Yes teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di Flores Session, update dan informasi seputar Flores dan Lembata. Nah, untuk informasi-informasi ini kami ambil dari laman resmi kita ya di www.rri.co.id teman Pro 2. Untuk kamu yang mau kepo-kepo silahkan menuju ke laman resmi kami teman Pro 2 ya di rri.co.id. Nah, di sana juga kamu bisa mendengarkan streaming ya siaran Frankie melalui handphone kamu teman Pro 2. Dan kamu bisa mendengarkan suara kami dari mana saja, atau mungkin biar lebih dekat kamu bisa download RRI Digital yang dapat kami download di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2. Ada tahu informasi apa yang Frankie update? Tenang, jangan kemana-mana ya, kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan di sore hari ini.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke teman Prodea, balik lagi ya di Floresiation teman Prodea. Dan di sore hari ini pergi tidak sendiri ya, karena sudah ada yang menemani. Ada juga dengan siapa di sana?
1: Saya Didi Riti teman Prodea, selamat sore ya. Ceria bersama Prodea di sore ceria teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatan. Karena memang hari Senin itu identik dengan yang hiruk pikuk kesibukan.
0: Iya benar sekali ya. Hari Senin itu ibaratnya monster day nih teman Prodea ya.
1: Tapi saya yakin nih, karena kemarin ya ketika weekend hari-hari Sabtu, hari Minggu, pasti teman-teman Prodea itu tuh sudah dengan prepare ya, persiapan untuk menjalankan kerjaan di hari ini gitu. Pasti ya, semuanya berjalan dengan lancar.
0: Benar, amin. Oke, kita sudah sampai di Flores Session ya, updatean informasi. Nah, ada satu informasi yang mau Frankie bagikan ya. Aduh kreativitas nih, guru PAUD 5 sekolah raih penghargaan nih teman Prodea di ND. Dikutip dari rri.co.id, kreativitas guru PAUD mewarnai pentas seni lomba fashion show guru PAUD tingkat gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan di Taman Bung Karno Ende ya, Sabtu 8 Agustus kemarin. Nah, kegiatan tersebut menghadirkan peserta yang merupakan guru dan mewakili sekolah masing-masing untuk menampilkan kemampuan, kepercayaan diri, serta kreativitas melalui busana bernuansa budaya. Nah, penampilan para peserta dinilai oleh 3 orang dewan juri yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Penilaian dilakukan terhadap penampilan peserta selama berada di atas panggung. Dari hasil penilaian ditetapkan pemenang, mulai dari juara pertama hingga juara keempat serta juara favorit. Setiap pemenang memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang ditampilkan nih tuan Prodea. Nah, penghargaan juara favorit diberikan kepada perwakilan dari TK Kristo Regia. Penampilan peserta dari sekolah tersebut mendapat apresiasi tersendiri dari dewan juri. Penetapan juara favorit melengkapi rangkaian penghargaan dalam kegiatan fashion show tersebut. Seluruh pemenang dinilai telah memberikan warna dalam pentas seni melalui penampilannya masing-masing nih teman-teman berdua.

wilayah pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng saya Dodo Diti dan juga Frankie ya di sore ceria. Kita masih di Flores Season.
1: Iya, benar.
0: Nah, informasi yang kita kutip dari rri.co.id KBRNND ya, info produksi dari RRIND. Next, teman Pro 2, KPPN Lalang Duka ini salurkan tambahan TKD sebesar 94,8 miliar rupiah untuk float tim Lembata, teman Pro 2. Ya, kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Larang Tuka menyalurkan tambahan dana transfer ke daerah TKD sebesar 94,81 miliar kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Tambahan anggaran tersebut diharapkan memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk Kabupaten Flores Timur, tambahan dana yang disalurkan mencapai 48,4 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas tambahan dana alokasi umum atau DAU sebesar 46,5 miliar dan kurang bayar dana bagi hasil KBDBH pajak dan sumber daya alam SDA sebesar 1,9 miliar. Sementara itu Kabupaten Lembata menerima tambahan dana sebesar 46,4 miliar rupiah. Rinciannya berupa tambahan dana transfer umum sebesar 44,6 miliar serta KBDBH pajak dan SDA sebesar 1,8 miliar. Kepala KPPN Larang Tuka Muhammad Khairul Anam ini mengatakan penyaluran tambahan TKD tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan pusat untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, tambahan anggaran juga memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara ASN termasuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K, teman Pro 2. Kita akan kembali setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jangan lupa di 92,2 MHz.

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

0: Back to Flores Season teman Produ, dan satu informasi terakhir yang kami bagikan di sore hari ini ya, Pesona Budaya Ende Lio dan Nage warnai panggung seni Ende Selatan. Yes, dikutip dari rri.co.id ya, kegiatan pentas seni tingkat gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan menghadirkan nuansa budaya lokal melalui penampilan dengan busana khas Ende Lio dan Nage di Taman Bung Karno Ende Sabtu 8 Juli 2026. Nah, Ketua Panitia Ade Atma Abdul Hamid mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menampilkan seni sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini. Dalam laporan kegiatan, ia menjelaskan pentas seni tingkat gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan dirancang untuk meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalisme pendidik dalam menjalankan tugas. Menurutnya, penggunaan busana daerah menjadi salah satu sarana memperkenalkan identitas budaya kepada anak-anak dan masyarakat tentunya. Ia menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukatif bagi peserta didik. Ia mengungkapkan hubungan antara satuan pendidikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Kegiatan itu menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara pendidik, anak-anak, orang tua, dan masyarakat di Kecamatan Ende Selatan. Ia menilai interaksi melalui kegiatan seni dan budaya dapat memperkuat kerjasama dalam mendukung pendidikan anak usia dini, teman Perdua. Dan itu dia tadi ya beberapa informasi yang kita sampaikan di Flores Season edisi sore hari ini. Untuk informasi lain kamu bisa mengunjunginya di mana? Coba bisa spill nih Kak Dodi.
1: Boleh teman Prodo, langsung cus ya di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRN. Di sana sudah tersaji informasi dari produksi RRI ini teman Prodo. Stay tune.
0: Iya, dan nanti ya kita akan menuju ke generasi prestasi atau teman Prodo. Ada siapa yang di sana narasumber kita di sore hari ini? Tunggu saja ya teman Prodo. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik kamu dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi ya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu dan di generasi prestasi teman Pro 2. Nah untuk edisi hari ini ya, di tanggal 10 Agustus teman Pro 2, kita akan menghadirkan satu orang narasumber kita ya, anak muda berprestasi. Dia ini dari Bejawa teman Pro 2, mau tahu siapa? Pasti kamu akan kepo ya teman Pro 2. Karena ini sebentar sore kita akan bersama dengan Maria Angelina Bebenale ya, juara 1 vokal solo putri FL3 SN SMA se-Kabupaten Ngadah. Nah juara 2 vokal solo putri tingkat SMA tingkat provinsi maksudnya teman Pro 2. Nah ini kita akan tanya-tanya sebentar ya. Jangan lupa untuk kamu yang mau lihat langsung nanti di YouTube-nya Erin ini teman Pro 2. Kamu mau kepo-kepo silahkan di sana dan jangan lupa ya komenannya teman Pro 2, like, subscribe-nya, share-nya silahkan nanti ya di jam 16.30 nanti teman Pro 2.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Okay, teman bro dua, kita sudah sampai di dari tadi ya.
1: belum sampai Bajawa.
0: Okay, ini di generasi prestasi sore hari ini ya, spesial dari Bajawa nih.
1: Okay, yang lagi viral ya teman bro dua ya, viral di khususnya di NTT, apalagi di TikTok itu, saya lumayan tahu ya, tapi belum kenal dia.
0: Okay, karena lumayan video-video mengikuti
1: yang,
0: ya.
1: Kemarin mereka lomba itu sempat tersebar di media sosial di Facebook dan juga Instagram dan juga ada di TikTok. Itu kita akan kenal dengan yang satu ini ya, di Genpres Generasi Prestasi, yang pastinya buat kalian semua yang punya hobi menyanyi, kalian harus dengarkan cerita terkait pengalaman lombanya di FLS 3N ya.
0: Iya,
1: antar SMA Kabupaten Ngada,
0: juara satu nih ya,
1: di Ngada ya, dan juga juara dua di
0: tingkat provinsi nih teman pro dua. Pasti pada penasaran ya. Okay, yang penasaran silahkan nanti di komenan YouTube-nya bisa tanya-tanya di situ atau melalui WhatsApp kita ya di 082147650422. Okay, kita sudah terhubung nih melalui Zoom di sore hari ini. Okay, halo, selamat sore,
1: Angel.
0: Oke, halo Angel, selamat sore. Bagaimana kabarnya?
2: Kabar hari ini baik.
0: Oke, kegiatannya apa aja nih Angel dari pagi nih?
2: Dari pagi tadi ke sekolah, terus mengikuti KBM bersama dengan teman-teman. Setelah itu jam siang kami ada pertemuan di ruang kesiswaan untuk melaksanakan latihan persiapan pada tanggal 17 Agustus nanti.
1: Okay, kamu akan perform ya?
0: Ini menarik nih teman-teman.
1: Kamu akan perform pas 17 Agustus nanti ya, Angel, di kantor bupati gitu.
2: Kenapa? Coba ulang.
0: Mungkin nanti di tanggal 17 itu nanti perform di kantor bupati ya, di pada saat habis apel begitu.
2: Oke,
0: teman bro dua, ini dia ya, ada Maria Angelina Pepenale teman bro dua.
1: Iya, dia biasa dipanggil dengan Angel. Kita akan ngobrol terkait topik menarik di Genpres Generasi Prestasi, dari Ngada menuju prestasi NTT, perjalanan Angel mengukir prestasi lewat seni vokal.
0: Oke, kamu ada yang penasaran? Kayaknya banyak sih.
1: Pasti ya.
0: Oke,
1: boleh ceritakan Angel, bagaimana perasaan kamu ya setelah berhasil meraih juara dua menyanyi solo FLS 3N tingkat SMA SMK tingkat provinsi nih?
2: Okay, jadi baik. Perasaan saya ketika mengikuti mendapat juara dua lomba vokal solo FLS 3N tingkat provinsi, jujur saja pertama saya kaget.
0: Okay.
2: Itu saya merasa kecewa juga karena belum bisa menempati posisi satu atau juara satu. Nah, mungkin setelah saya merenungi kembali, mungkin ada hal-hal yang kurang saya perhatikan, baik dari ekspresi, terus dari
0: penguasaan panggung mungkin ya.
1: stage performance.
2: Kurang terapi, dan rasa dari kekecewaan itu menurut saya bukan dari akhir dari perjuangan.
0: Iya, benar. Dan
1: Okay, Angel, ini kamu kan hobi menyanyi ya. Dengan lomba ini pasti kamu punya hobi menyanyi. Nah, Angel, sejak kapan nih kamu sudah punya apa ya, keberanian untuk menyanyi?
0: Gitu. Punya keberanian untuk
1: hobi menyanyi itu sejak kapan nih?
2: Dari saya masih kecil.
1: SD, TK.
2: Dari TK.
1: Sebelumnya sudah pernah ikut lomba ya menyanyi.
0: Lomba menyanyi sudah pernah tidak? Sebelum mengikuti yang kemarin juara satu di tingkat kabupaten yang ada.
1: Ya, dan provinsi itu kamu sebelumnya sering ikut lomba menyanyi ya?
2: Ya, sering menjuarai vokal solo di tingkat SMP juga. Mm-hmm.
0: Wow.
2: Di
0: SMP
2: juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Jadi Frankie tidak heran lagi ya.
0: Tidak heran.
1: Yang diutus dari ngadainnya.
0: Bukan
1: festival gitu ya.
0: Iya benar.
1: Tapi yang kita mau tanyakan juga nih, mm-hmm. sebagai seorang penyanyi ya, yang sudah juara di tingkat kabupaten dan sekarang di tingkat provinsi, kamu pasti punya penyanyi favorit yang menjadi referensi penyanyi kamu.
0: Yes,
1: siapa?
0: Benar. Siapa nih?
1: Idola kamu, penyanyi siapa? Kalau di Indonesia?
2: Kalau ada Liodra kayaknya.
0: Oh, kayaknya
1: Liodra.
0: Karena memang di video-video yang beredar suaranya hampir mirip ya.
1: Kalau penyanyi-penyanyi internasional luar negeri, kamu favoritnya siapa?
2: Kalau saya Maria Carey.
1: Maria Carey. Tadi kan kita sempat ngomong ya.
0: Kami ya benar ya, teman berdua.
1: Kenapa kamu harus memilih idola kamu itu Liodra?
2: Ya karena mungkin saya suka dengan cara menyanyinya, teknik vokal, kemasan panggung, dan juga kepercayaan dirinya ketika bernyanyi di atas panggung.
0: Wow, ini
1: vokalnya mumpuni ya.
0: Ya ini berarti kita tahu bahwa berarti ya warna vokalnya sudah menuju ke apalagi dua bintang ini punya sama-sama punya high note ya.
1: Nada tinggi.
0: Nada gitu. Tinggi ini.
1: Kita juga pengen ya nanti. Oke, silakan Frankie.
0: Oke, nah ini ada tidak sih kemarin setelah menjuarai apakah pada saat perlombaan yang tingkat kabupaten sekolah di kabupaten ini kamu sudah berpikir bahwa saya akan juara satu nih atau bagaimana? Apakah tidak menyangka bisa juara satu pas di SMA kemarin di tingkat kabupaten?
2: Ya saya juga tidak menyangka ketika MC membacakan juara dan saya menempati di juara dua, jadi saya merasa kaget juga, kecewa.
0: Tidak yang tingkat tingkat kabupaten ya, di waktu di kabupaten begitu juara satu dulu. Apakah kamu sudah punya gambaran saya akan juara satu nih tingkat SMA se kabupaten Ngada nih yang sebelum ke Kupang?
2: Iya.
0: Wah, ini ya penting ya bahwa dia sudah yakin nih. Oh, saya
1: yakin, optimis.
0: Optimis.
1: Ya, optimis gitu. Saya datang untuk juara loh. Karena saya punya saya punya persiapan yang baik, makanya saya harus juara.
0: Oke. Okay. Nah, ini kita berbicara ke Kupang nih. Apakah persiapan kamu nih sama saja dengan ketika mengikuti lomba yang SMA setingkat di Kabupaten Malang?
1: Atau mungkin berbeda lebih ketat lagi nih persiapan
0: latihan kamu lebih matang lagi nih untuk di tingkat provinsi kemarin?
2: Kalau latihan di tingkat provinsi itu saya latihan lebih kayak lebih meningkat begitu.
0: Okay.
2: Kayak lebih ya.
0: Oke. Okay. Nah, selama ini siapa sih yang mendampingi kamu begitu ke
1: coaching
0: kamu siapa? Latihan begitu.
2: Kalau dalam proses latihan yang mendampingi saya itu ada pelatih yang bernama Bunda Miti dan juga Ibu Erna.
1: Serta guru kamu di sekolah atau?
0: Itu guru-guru di sekolah ya?
2: Iya.
0: Oke, ini keren ya bahwa guru-guru juga mendampingi bukan soal akademik ya, tapi yang hal-hal yang non-akademik ini benar-benar disupport nih sehingga bisa berkembang juga ya teman produ.
1: Oke, nah ini Frankie kita juga mau pengen tahu nih. Nah Angel, dalam bernyanyi ya, mana yang menurut kamu, mana yang menurut Angel itu paling menantang? Antara teknik vokal, penghayatan lagu, atau membangun kepercayaan diri di atas panggung. Alasannya bagaimana? Kamu yang paling menantang menurut kamu itu yang mana nih? Teknik vokal, penghayatan, atau membangun kepercayaan atau
0: penguasaan
1: stage
0: panggung.
1: Performance ya?
0: Iya.
1: Aksi panggung nih, mana nih?
2: Kalau yang lebih menantang itu menurut saya kepercayaan diri saya ketika di atas panggung.
1: Ya. Oke. Okay. Jadi memang ya Frankie, kita sudah punya vokal yang mumpuni.
0: Benar.
1: Kayak kita bernyanyi di cermin nanti penghayatan saya seperti ini kita latihan. Tapi kalau kita tidak punya kepercayaan diri hancurlah sudah.
0: Iya, mungkin ya mungkin ya Kakak ya orang yang berpengalaman di stage ya. Jadi saya sih iya.
1: Iya. Oke. Okay. Kamu kan pernah ya ikut Indonesian Idol.
0: Aduh.
1: Angkatan 92 ya.
0: Waduh di spill lagi teman bro dua. Okay. Ini masih penasaran nih. Kemarin menurut kamu nih, kemarin yang juara tingkat provinsi dari kabupaten mana?
2: Kalau dari juara satu, juara satu itu dari Kabupaten Soe kalau tidak salah.
1: Kabupaten Timur Tengah Selatan.
0: Oke, TTS.
1: Oke.
0: Oke. Menurut kamu nih, apa nih yang menjadi kekurangan saya sehingga saya nih menjadi juara dua nih?
1: Evaluasi diri.
0: Evaluasi diri itu menurut kamu kayaknya saya kurang ini nih. Apa nih menurut kamu sehingga kamu bisa jadi juara dua?
2: Kalau menurut saya mungkin saya kurang berekspresi kayaknya.
0: Oke. Oke, ya kemarin lagunya lagu apa nih? Kemarin pada saat lomba.
1: Ada berapa lagu yang dinyanyikan, lagu apa saja?
2: Lagu wajib itu Leworo Piring Sinae, terus kesannya itu lagu Sang Dewi.
0: Sang Dewi.
1: Diodra, lagu yang pernah dinyanyikan oleh Titi DJ, terus diremake kembali oleh Diodra, juga trending gitu.
0: Oke.
1: Leworo Piring Sinae kan dari lagu dari Alor kalau tidak salah ya. Angel.
0: Wow. Wah, ini keren sekali ya teman Pro 2. Ini penyiar kita juga, teman kita Dodi ini kayaknya pemahaman tentang dunia musiknya banyak juga nih. Oke, Angel ya.
1: Next question.
0: Mungkin kamu pernah tidak merasa gugup ketika di atas panggung begitu? Pengalaman kamu saja nih.
1: Ketika bernyanyi.
0: Ketika bernyanyi nih.
2: Kalau pengalaman saya ketika bernyanyi ya pasti merasa gugup.
0: Okay.
2: Pertama saya merasa gugup itu ketika saya bernyanyi vokal solo di tingkat SMP.
1: Memang ya.
0: Wajar. Terus bagaimana? Apa yang kamu rasakan waktu itu?
2: Saya rasakan itu takut ya. Pasti rasanya takut karena melihat orang yang begitu banyak menonton.
0: Oke. Cara kamu nih, cara kamu setelah beberapa kali kemudian kamu mulai terbiasa. Nah, cara-cara sederhana dari kamu nih mungkin bisa spill untuk mengurangi rasa gugup kamu di atas panggung tuh apa nih? Seperti apa?
2: Kalau itu sih saya tarik nafas.
0: Ya iyalah harus tarik nafas ya.
1: Tarik nafas 3 kali hembuskan.
0: Tahan gitu ya.
1: Apalagi sebelum naik panggung ya, biasa. Itu yang biasa pelatih.
0: Benar, oke. Oke, ini kayaknya banyak sekali ilmu yang kita dapat di sore hari ini, teman-teman Pro 2.
1: Kita pengen tadi kan lagunya Leworo Piring Sinae.
0: Oke.
1: Lagu daerah, terus lagu popnya, lagunya Leodra ya.
0: Leodra tadi.
1: Nah ini Angel, lagu ini kan kita tahu bahwa lagu ini tingkat kesulitannya paling tinggi.
0: Yes, benar.
1: Main apa? Akrobatik terus dengan banyak-banyak perpindahan-perpindahan yang mix voice.
0: Benar.
1: Sampai kita juga nonton loh di TikTok.
0: Iya. Kamu juga nonton dong video apa, kamu.
1: Semacam yang Angel lakukan itu tuh yang di nada tinggi kan itu sudah visual voice register atau masih di head voice. Yang lengkingan-lengkingan itu yang
0: suara
1: yang kayak suara-suara fluid gitu. Itu Angel latihan itu seperti apa nih? Sudah memang dari dulu ketika SMP sudah begitu atau kemarin tuh muncul tiba-tiba ketika coaching karena memang dapatkan itu lagu gitu. Karena Leodra kan juga memamerkan teknik vokal yang seperti itu.
2: Kalau menurut saya nada tinggi itu saya sudah latih dari SMP memang karena dari SMP itu saya sudah belajar lagu-lagu dengan nada tinggi.
0: Oke, kayaknya memang sudah ini kayaknya saya jadi penasaran nih ini seperti apa sih. Oke, teman Prodo juga mungkin sudah penasaran ya. Boleh dong Angel ya. Kita
1: Iya, Frankie ya. Ini suaranya seperti itu kayak macam head voice. Visual voice register itu tidak semua orang bisa.
0: Tidak semua orang
1: bisa. Hanya penyanyi tertentu saja yang bisa menggunakan seperti Maria Carey, Agnes Mo, Leodra,
0: Sofia
1: Bami, Trima. Gitu.
0: Benar.
1: Jadi hanya orang-orang tertentu saja.
0: Kayaknya di sore hari ini kita spesial sekali ya, karena ada Angel.
1: Boleh Angel.
0: Lagunya yang kamu
1: sampai yang kamu nada itu.
0: Yang kemarin kamu lombakan lagu itu. Oke, siap.
1: Coba kamu
0: lantunkan
1: sampai kayak yang nada tinggi gitu.
2: Saya nyanyi begitu.
0: Yes.
1: pakai akapela saja, nyanyi manual aja tanpa musik.
0: Manual saya boleh.
2: Kalau bisa saya ambil di riff, bagian riffnya bisa.
1: Boleh.
0: Bisa saja. Dari Angel saja yang nyaman. Oke.

0: Terima kasih.
1: Keren.
2: Meskipun akapela lo tanpa.
1: Oh my god.
2: Nyanyi tidak menggunakan mic.
1: Benar ini merinding lo sumpah. Saya merinding Angel sumpah. Ini wow Angel.
2: Meskipun kamu tidak juara satu kemarinnya, juara dua, tapi kamu juara.
1: Iya benar.
2: Satu di hati kita.
1: Gitu. Benar sumpah. Ini untuk nanti ya Angel ya, jangan lupa kita juga
2: kamu
1: nanti
2: harus ikutan bintang radio.
1: Harus ya, wajib nih.
2: Bintang radio ada lagu-lagunya sudah terlist ya.
1: Ada lagu-lagunya.
2: Nanti tinggal dipilih. Angel ikut bintang radio, jangan sampai rezekimu ada di bintang radio RDND. Karena bintang radio juga ajang paling tertua di Indonesia yang paling bergengsi. Di mana juara satu bintang radio RDND, kamu akan mewakili RDND di tingkat provinsi terus tingkat nasional.
1: Tingkat nasional nih Angel. Siapa tahu jalan kamu tuh di sini di
2: tempat. Kamu tahu tidak Sabrina Leonard yang juara satu Indonesian Idol merupakan jebolan dari bintang radio.
1: Oke Angel, keren.
2: Nanti kalau ikut
1: keren.
2: kita kirim flyer dan juknisnya.
1: Benar. Oke. Wow, sumpah saya masih terngiang-ngiang tadi ya yang nada
2: karena memang ini lagu ini memang pamer teknik vokal.
1: Benar.
2: Naik-naik menengah langsung naik-naik tembak nada tinggi gitu.
1: Benar. Ini memang hanya orang-orang yang spesial ya seperti
2: itu. Memang keren ya.
1: Iya, benar.
2: Luar biasa dia membawanya meskipun ini lagunya Liodra tapi ada beberapa tadi yang saya dengar bahwa dia punya ciri khas sendiri terus.
1: Iya, benar.
2: Aransemen vokalnya sendiri gitu.
1: Benar,
2: bagus banget.
1: Ini
2: kita tunggu. Pokoknya kita tunggu di
1: tentang
2: radio RRI.
1: Sebagai sesama orang Jawa, kayaknya saya harus support 100% nih. Oke, Angel, kita lanjut lagi ya. Okay. Ini kemarin sudah juara dua ya, berarti belum punya kesempatan lagi untuk maju nih.
2: Karena
1: jadi
2: harus yang juara satu.
1: Jadi ya hanya juara satu yang kesana. Nah, ada tidak kayak punya planning lain nih kedepannya di bidang ini begitu?
2: Kamu punya keinginan tidak untuk kayak ikut Indonesian Idol?
1: Indonesian Idol benar.
2: The Icon Indonesia atau ajang-ajang menyanyi di pertelevisian?
0: Ya punya keinginan. Teruntuk yang pertama saya pengen menjadi penyanyi terus bisa masuk ke idol.
1: Wow.
2: Di Bajawa tuh kan sudah ada
1: kalau ajang ya? Aldo
2: Aldo Longa kan The Voice.
1: The
2: terus
1: Voice,
2: yang kemarin juga sampai di babak eliminasi idol tahun berapa itu yang masih sepupuan sama si Let Open Up yang cewek itu.
1: Iya, lupa lagi namanya. Yeah. Pokoknya itu dah.
2: Pokoknya yang penyanyi
1: ini. Ini siapa tahu Angel nih next-nya yeah, kita nih.
2: Ya.
1: Benar, semoga saja ya teman produa kita berdoa banyak. Semoga ada bintang-bintang muda yang bersinar di kancah internasional nih teman produa. Oke, ini di sesi-sesi terakhir kita nih Angel. Ini kan fokus kamu bisa bilang ada terbagi nih antara sekolah,
2: belajar ya
1: kamu sebagai siswa sendiri. Nah, dengan hobi kamu yang menyanyi ini, bagaimana sih kamu membagi waktu ya prepare ketika ada lomba-lomba besar seperti itu dan juga dengan tugas kamu sebagai siswa sendiri?
0: Ya kalau sebelumnya pasti saya bagi waktu juga ketika proses latihan kemarin untuk lomba solo vokal ke tingkat provinsi. Jadi saya paginya itu saya masih ikut proses belajar mengajar bersama guru-guru dan teman-teman.
1: Okay.
0: Ketika jam 3 saya kembali lagi ke sekolah untuk mengikuti proses latihan bersama pendamping.
2: Oke, okay. Yang pastinya Frankie harus diatur ya.
1: Iya benar.
2: Meskipun kita punya hobi apapun hobi itu, belajar itu kita jangan tinggalkan.
1: Ya, jangan abaikan.
2: Intinya,
1: juga.
2: Angel pada dasarnya bisa memanage waktu
1: belajar yang baik,
2: untuk hobi. Angel pernah dipakai untuk menyanyi-nyanyi di pesta atau di
1: event itu? Di event.
2: Bayar orang gitu?
0: Biasa. Biasa di pesta.
2: Oh, berarti hobi yang sudah menghasilkan ya. Umur segini loh, Frankie.
1: Oh, benar. Oke.
2: Kalau kamu umur segitu sudah menghasilkan belum?
1: Aduh, waktu itu kayaknya belum nih. Lebih banyaknya ya menghabiskan sih.
2: Oke. Angel, ini mungkin yang terakhir ya karena memang kita dibatasi dengan waktu. Angel boleh kasih motivasi, kasih inspirasi kepada teman Pro 2 yang mungkin mereka juga punya bakat ya, punya suara bagus, bakat menyanyi, tapi mereka itu masih ragu loh. Masih malu-malu untuk tampil. Nah, tips dari Angel untuk teman-teman Pro 2, teman-temannya Angel yang mungkin punya bakat menyanyi tapi masih ragu, masih takut tampil itu seperti apa? Silakan.
0: Kalau motivasi dari saya untuk teman-teman di seluruh NTT ini, saya berpesan untuk kalian bahwa ketika kalian memiliki bakat atau kemampuan, jangan pernah malu untuk dikembangkan dan jangan takut ketika kalian mengalami kegagalan. Jadi setelah itu mungkin dari rasa takut, rasa kecewa yang kalian alami, mungkin dari situ bukan berarti akhir dari segala perjuangan kalian.
2: Okay. Gagal dulu ya.
0: Mempunyai bakat, silakan kembangkan semampu kalian dan juga harus tetap percaya diri, tetap kuat. Mungkin setelah kalian mengalami kegagalan itu, pasti ada jalan yang terbaik menuju ke Roma.
2: Oke. Luar biasa. Gagal dulu Franky ya.
1: Dari benar
2: gagal
1: ya.
2: Itu kita merasa saya harus datang kembali.
1: Iya benar. Iya karena dan
2: pastinya jangan lupa belajar terus asa terus kemampuan kamu. Jangan kamu gagal. Oh patah semangat gitu.
1: Iya benar.
2: Saya tidak mau ikut lagi.
1: Kita harus sering banyak mencoba biar kita tahu wah kurangnya saya tuh di mana. Evaluasi ya. Diri. Nah benar sekali. Oke Angel, terima kasih sudah berbagi dengan kami di sore hari ini.
2: Terima kasih sudah luangkan waktu.
1: Luangkan waktu. Sukses terus ya kedepannya. Jangan lupa Bintang Radio ya, pokoknya sudah di list nih.
2: Kita tunggu ya, karena bisa audisi online ya.
1: Ah benar.
2: Daftarnya online.
1: Daftar Angel, online.
2: Tidak perlu KND, mungkin nanti kalau dihubungi baru KND. Iya
1: yes, benar.
2: Lombanya. Pokoknya kamu harus ikut Bintang Radio. Siapa tahu rezekimu ada di Bintang Radio.
1: Benar sekali Angel.
2: Pokoknya, thank you banget Angel, kamu luar biasa punya bakat yang tidak semua orang.
1: Benar, ini menurut saya ini bakat istimewa sekali ya.
2: Ya. Terima kasih, sukses untuk belajar, sukses untuk hobimu ya yang kamu kembangkan, makin banyak dapat job.
1: Iya benar.
2: Sukses untuk 17 Agustus nanti.
1: Benar ya, 17 Agustus nanti sukses ya. Oke teman bro, ini dia, itu dia tadi ya beberapa perbincangan singkat kita dengan Angel. Ya,
2: Maria Angelina. BP ya.
1: Iya benar.
2: Yang merupakan juara 2 lomba vokal solo Putri FLS 3N tingkat provinsi.
1: Benar sekali teman Pro 2. Dan nantikan juga generasi-generasi prestasi di edisi berikutnya teman Pro 2. So, kita akan melanjut nanti ke program-program yang ada. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: lahir di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo, informasi viral ya yang kita akan hadirkan di sore hari ini, teman Prodo. Viral ya, mahasiswa alami gangguan pendengaran ya gara-gara dengar suara jangkrik selama 4 jam. Wow, dia teman Prodo ini sesuatu yang luar biasa ya. Ia mengalami gangguan pendengaran gara-gara dengar suara jangkrik selama 4 jam nih, teman Prodo. Nah, kisah seorang mahasiswa berusia 18 tahun ya menjadi viral setelah dilaporkan mengalami gangguan pendengaran sementara akibat terlalu lama terpapar suara jangkrik saat berkemah. Nah, peristiwa ini memicu diskusi karena banyak orang menganggap suara alam sepenuhnya aman bagi kesehatan telinga. Nah, dilansir dari SCMP, remaja bermarga yang tersebut berkemah di kawasan hutan ya di China pada awal Juli. Saat berada di lokasi, ia berada di tengah suara kumpulan jangkrik yang sangat nyaring selama kurang lebih 4 jam tanpa menggunakan pelindung telinga nih, teman Prodo. Nah, beberapa jam kemudian yang mulai merasakan telinganya terasa penuh dan sedikit bengkak. Ya, juga kesulitan mendengar suara bernada tinggi seperti kicauan burung maupun bunyi notifikasi telepon genggam nih. Nah, setelah menjalani pemeriksaan, dokter mendiagnosisnya mengalami gangguan pendengaran sementara akibat paparan kebisingan ya. Kondisinya berangsur pulih setelah mendapat penanganan medis dan menghindari lingkungan bising selama sekitar 2 pekan. Wow, ini informasi baru juga ya, teman Prodo ya, penambahan pengetahuan kita juga ya. Kalau terpapar suara jangkrik selama 4 jam tuh memang membuat kita tuh ya pendengaran kita tuh terganggu ya. Ya tergantung seberapa dekat juga suara kita dengan sumber suara. Apalagi suara-suara orang yang bisik-bisik. Wah, bahaya ya, teman Prodo.
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Itu lebih berbahaya. Kayaknya lebih membuat kita bisa sakit telinga nih sepekan, sebulan atau mungkin setahun ya, teman Prodo. Ya. Seumur hidup bisa jadi, teman Prodo. Oke, masih banyak lagi informasi viral yang akan kami sampaikan di sore hari ini. So stay tune terus.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi di Info Viral ya teman Brodo ya, di sore hari ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu ya teman Brodo ya. Kalau kita mengingat lagu ini pernah dinyanyikan oleh siapa ya, sebelumnya BCL mungkin ya teman Brodo. Lagu Aku Bukan Untuk Rosa ya. Oh my god. Rosa teman Brodo, Aku Bukan Untukmu benar dinyanyikan oleh Rosa. Kayaknya saya agak pusing nih. Oke, masih di Info Viral ya. Di beberapa hari lalu.
1: Punya apa lagi nih?
0: Oke, di beberapa hari lalu ya teman Pro 2, di media sosial tuh viral sekali. Ada anak muda ya asal NTT, khususnya di Alor itu, yang langsung minta bantuan langsung ya kepada Mentan nih teman Pro 2. Yes. Seorang mahasiswa baru ya, maba Universitas Diponegoro ya, Undip, di viral lantaran mengadu harga beras di kampung halamannya Alor nih teman Prodo ya, yang kita tahu langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Nah, siapakah sosok maba ini ya teman Prodo? Nah, dia adalah mahasiswa bernama Adiano Jekonia Padama yang berasal dari Alor ya NTT, yang berani menyampaikan aspirasi secara langsung saat upacara penerimaan maba Undip pada Kamis 6 Agustus kemarin. Nah, Dede lantas mengajak Rektor Undip Profesor Dr. Suharmono datang ke kampungnya di Alor ya. Dede saat ini diajak langsung Mentan Amran Sulaiman untuk mengecek harga dan gudang beras di Alor. Dan Dede sebelumnya mengungkap harga beras di kampung halamannya sangat mahal. Dia memaparkan data, yakni kebutuhan beras di Alor tak sebanding dengan kapasitas yang dihasilkan. Dede meminta kebutuhan beras di daerahnya yang sangat terpencil bisa diperhatikan oleh Mentan. Dan informasi yang di follow up itu ya, akhirnya Mentan membatalkan beberapa kegiatannya dan datang langsung ke Alor nih teman Pro 2 beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini langsung berdampak kepada masyarakat ya, si anak muda ini teman Pro 2 ya, maba ini. Jadi ini sempat viral ya, dan banyak sekali yang mendukung bagaimana keberanian dari anak muda ini teman Pro 2 ya, si Adriano ini teman Pro 2. Ini keren ya, karena dia langsung meminta kepada menteri ya tentang kendala-kendala yang dihadapinya di yang dihadapi masyarakat Alor ya teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2, sambil menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota ini dan sekitarnya. Yeah. Berikut ini kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk kalian semua, teman Pro 2 yang beragama muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tuan Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.56 menit. Saatnya kami dari RND mengajak Tuan Pro 2 ya mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih, orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman berdua, balik lagi ya di 92,2 FM ya, radionya anak muda nih untuk kamu semua ya, yang di sore hari ini mungkin lagi santai bareng keluarga atau bareng teman-teman ya, bareng siapapun ya, orang-orang terkasih ya. Dan satu hal nih yang biasanya kita lakukan hari Senin adalah bagaimana? Beristirahat. Kalau berbicara soal malam-malam ya, sore seperti ini ya, menjelang malam biasanya tuh sudah mulai aduh tadi
1: rehat ya.
0: Rehat sejenak. Tadi tuh saya sudah memberikan semuanya nih, sudah effort ya untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja sih ya membuat orang tuh biar lebih rileks di sore hari setelah melewati hari Senin yang panjang nih teman-teman berdua. Ya mau tahu saja, mau tahu nih apa sih yang bisa membuat kamu tuh pulih kembali ya di setelah menjalankan kegiatan-kegiatan di hari Senin. Nanti kita spill semuanya ya teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti.

0: di TKP ya. Untuk kamu yang mau join dengan kita di sore hari ini, silahkan ya teman Pro 2. Oke. Dan kamu bisa spill nih kegiatan kamu ya, biar kamu tuh tambah kembali bersemangat nih, apalagi sudah melewati hari Senin yang panjang ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan kamu biar kamu tuh bisa kembali bersemangat? Nah, okay. Ini ada beberapa ya kegiatan-kegiatan. Yang pertama tuh mungkin kita fokus ke fisik ya. Okay. Nah, kita bisa melakukan yang namanya olahraga santai ya, jalan kaki nih teman Pro 2. Mungkin
1: jalan-jalan santai gitu.
0: Jalan-jalan santai ya. Kalau jam begini kan sudah gelap ya. Tadi sore begitu. Oke, jalan-jalan santai, kemudian 15-20 menit ya untuk mendapatkan udara segar, kemudian mengubah suasana hati kita juga. Atau mungkin yang bosan jalan-jalan bisa melakukan yoga ya. Kalau di rumah ya yoga sederhana, atau peregangan area leher, bahu, punggung ya. Karena mungkin seharian nih duduk di kursi nih dalam produah. Nah, kamu harus menutupnya dengan mandi air hangat. Nah, air dingin atau air hangat juga kalau air dingin memberikan efek kejut ya, yang menyegarkan, sementara air hangat itu melepaskan ketegangan otot-otot kita dalam produah. Oke. Itu dia ya beberapa hal yang bisa atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk kembalikan semangat kita dalam produah.

99 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Oke teman bro ya, masih bersama Frankie ya, dan juga teman Frankie ya, ada Dodi teman bro ya. Dan tadi kita masih membahas tentang kegiatan-kegiatan ya di sore hari atau malam hari itu biar semangat kita kembali lagi teman bro. Nah tadi sudah ada ya penyegaran secara fisik nih. Nah ini mungkin secara nutrisi juga ya, kita bisa ngeteh atau kopi, kemudian bisa ditemani dengan cemilan-cemilan sehat teman bro ya, buah-buahan kalau sore, atau kacang-kacangan ya untuk energi instan begitu teman Produa. Yang paling penting adalah kamu harus mendengarkan yang namanya Produa RIND teman Produa ya. Karena playlist-playlist yang ada di sana teman Produa itu bikin kita tuh ya lebih positive vibes tentunya di sore-sore seperti ini teman Produa. Atau mungkin membuat jurnal ya 5 menit nanti ya di malam. Kemudian kita bisa awekan pekerjaan atau rencana santai malam, membuat jadwal-jadwal ringan ya untuk menanti malam nih teman Produa, seperti nonton atau ya dengar musik ya, nonton podcast atau apa begitu teman Produa. Biar kita tuh makin relax. Oke ya, ini kurang lagi berapa menit lagi ya, 20 menit lagi teman Produa ya, kebersamaan kita nanti. Jadi stay tune terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, wow tidak terasa ya waktu tinggal berapa menit lagi ya menuju ke pukul 19 ya teman Pro 2 ya. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita ya, sudah melewati beberapa program dan tentunya Pringki sudah menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik. Kamu nanti akan ditemani oleh
1: Putri dan
0: Trinitas ya di Jaga Malam nanti teman.
1: Tetap stay tune dan jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Saya Dodi Riti
0: dan saya Pringki.
1: Kita pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Terima kasih sudah mengikuti Sore Ceria.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2 bersama Putri. Sesaat lagi kita ke Info Pro 2. BMKG perakirakan cuaca Sika dan Nagikyo besok kondusif. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sika dan Nagikyo, Nusa Tenggara Timur cukup kondusif pada Selasa 11 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Franseda Sika, Burhan, menyebutkan bahwa cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam dan juga dini hari. Dari info cuaca teman Pro 2 kita ke Leonara dan Bele yang berdamai, Polda NTT perkuat perdamaian Adonara Raya. Upacara adat dan komitmen damai mempertemukan warga Leonara dan Bele di Waiwerang, Kabupaten Flores Timur, Senin 10 Agustus 2026, di mana kegiatan ini berlangsung di Aula Paroki Kristus Raja Waiwerang dan menjadi ruang perjumpaan kedua pihak setelah perselisihan panjang antar warga sebelumnya. Prosesi perdamaian menghadirkan sesepuh adat dari kedua desa sebagai penjaga nilai kekerabatan dan penyelesaian masalah melalui tradisi lokal, dan keterlibatan mereka menempatkan adat sebagai jembatan rekonsiliasi sekaligus memberi ruang bagi kedua pihak memulihkan hubungan sosial yang retak. Informasi penutup untuk Info Pro 2 hari ini teman Pro 2, turnamen catur Harnai HUT RI ke-8 di Sika. Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nakertrans berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Sika menggelar turnamen catur antar ASN, instansi vertikal TNI Polri, BUMN, BUMD, dan kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini berlangsung di Aula Nakertrans Sika Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin. Turnamen dibuka Ketua Panitia HUT RI tingkat Kabupaten Sika, Ferry Awales, yang hadir mewakili Bupati Sika, di mana pembukaan ditandai dengan pemindahan bidak pertama di meja 1 sebagai tanda dimulainya pertandingan. Informasi selengkapnya bisa langsung teman Pro 2 akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: Pro FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Gua tentunya di mana lagi kalau bukan di 92,2 FM. Yeay, kembali lagi nih Putri dan juga Ternitas menyapa kamu nih di Senin malam nih teman Pro 2, tepatnya di pukul 19 nanti, dan juga bakalan kita temani kamu sampai 24 waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini sudah tanggal 10 Agustus nih. Aduh, 7 hari atau 6 hari ya menuju hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Jadi kita semangatnya tuh harus lebih luar biasa teman Pro 2, karena ya menyambut 17 Agustus itu euforianya tuh berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Seperti biasa, Putri dan Trinitas bakal temani kamu dengan CLBK nih. Kita bakal ngobrol bareng salah satu komunitas yang sangat keren dari luar Pulau Ende gitu ya. Luar kota Ende tepatnya, di luar juga Pulau Flores gitu. Kita akan main-main ke Sumbah teman Pro 2. So buat kamu-kamu enjoy terus di sini, karena juga akan ada musik live chat dan juga cerita penutup hari. Tetap di sini ya teman Pro 2 di 92,2 FM, Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Saat ini, kamu mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Malam apa ini?
0: Malam Selasa. Tenang.
1: Belum malam Jumat berarti. Oh, belum malam Jumat. Berarti ya, masih dalam kondisi yang aman,
0: gitu aman ya.
1: Oh, jadi kalau malam
0: kalau
1: Jumat,
0: malam Jumat pikirannya sudah ke weekend ya.
1: Ah, gitu.
0: Bukan pikirannya horror
1: ya kan. Oke.
0: Ditemani sama kami berdua lagi dan lagi di bulan ini. Senin malam akan sangat spesial, teman berdua.
1: Yaps. Kamu akan ketemu kita terus, jadi yeah, jangan bosan-bosan.
0: Bener.
1: Ya, bro dua. Tapi kayaknya kalau ketemu kita berdua tidak akan pernah bosan.
0: Ayy, kenapa itu? Cepat-cepat, kenapa?
1: Ya, karena kita menghadirkan aura yang berbeda.
0: Kita juga menghadirkan narsum yang punya aura luar biasa, fantastika.
1: Siapakah dia?
0: Ada kakak, aduh saya harus
1: Ardito Pratama.
0: Dia Ardito Pratama.
1: Betul.
0: Bukan sang penyanyi ya.
1: Kalau itu Ardito Pramono.
0: Oh ya, salah ya.
1: Salah.
0: Okay, kita bakalan ngobrol jauh sekali di pulau seberang ya. Dari Flores kita akan main-main ke Sumba. Jadi teman berdua harus pantengin terus karena sangat seru di malam hari ini dengan topik punya suara, punya cerita anak muda dan kekuatan komunitas.
1: Makanya nanti kamu boleh gabung sama kami berdua malam hari ini.
0: Iya.
1: Juga Adit.
0: Ardito. Ardito,
1: yes, Ardito
0: Pratama.
1: Di 082-147-650-422 atau bisa juga di aplikasi RRI Digital.
0: Iya.
1: Yang belum download aplikasinya, please tolong
0: langsung
1: download di Google Play Store atau di Apple Store.
0: Iya, benar sekali teman-teman, dan obrolannya akan mulai dalam waktu 3 menit lagi. Saya Jaters di sini ya.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pradia, balik lagi di teman terbaik kamu, tentunya the only one 92,2 FM.
2: Jadi malam hari ini teman Pro 2, kita mau ajak kamu ngobrol seperti yang sudah kita sampaikan bersama
1: Ardito Pratama. Anak-anak gaul Sumba nih yang bakal ngobrol bareng kita di malam hari ini dari rumah senja Sumba, teman Pro 2. Keren ya. Keren. Saya scrolling cari dan itu tuh banyak sekali ketemu beberapa komunitas di Sumba yang oke, punya. Kemarin juga kita sudah sempat ngobrol dengan beberapa, dan kali ini kita mau ke rumah senja Sumba nih, teman Pro 2. Sudah ada Kakak Ardito. Selamat malam Kakak Ardito.
3: Halo Kak, selamat malam.
1: Bagaimana nih kabarnya nih Kak?
3: Kabarnya sangat baik ya.
2: Oke. Yes. Senang ya bisa ajak kamu ngobrol-ngobrol malam hari ini, memberikan motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman berdua semuanya. Boleh diperkenalkan dulu ke kita, kan kepo juga ya.
1: Iya.
2: Rumah senja
1: Sumba.
2: Bagaimana? Oh, rumah senja
1: Sumba. Sumba.
2: Kayaknya pencinta senja ini
1: ya. Para pencari senja gitu ya.
2: Tapi bagaimana nih Ardito awal terbentuknya komunitas ini?
3: Ya, terima kasih Kak. Mohon izin, suara saya terdengar dengan jelas.
1: Deras. Sangat sekali. Jelas sekali. Okay. Deras lagi jelas ya.
3: Ya, mungkin sebelum saya memperkenalkan Rumah Senja Sumba, ya salam kenal dulu buat teman-teman semua. Saya Ardito. Saya dari Pulau Sumba, tepatnya di Sumba Barat Daya yang senjanya sangat indah. Ya. Iya Kak, Rumah Senja Sumba ini merupakan ruang belajar yang berbasis komunitas, yang mana hadir untuk mendukung anak-anak di Sumba dan juga remaja ya, agar dapat belajar, bertumbuh, dan boleh menemukan kepercayaan diri serta berani untuk bermimpi lebih jauh gitu. Artinya bahwa dengan Rumah Senja Sumba ini kita memberikan ruang yang aman, ruang belajar untuk setiap anak, dan dalam artian kita mendekatkan daya satu dengan daya yang lain, atau energi yang satu dengan energi yang lain, untuk kita boleh bersama-sama belajar, kita bertumbuh, dan boleh berdampak terkhususnya di Pulau Sumba ya, di Sumba Barat Daya juga. Dan Rumah Senja Sumba ini terbentuk sejak 20 Agustus tahun 2022.
1: Wow, ya, mau ulang tahun.
3: Itu di bulan ini, tanggal 20 ini kami akan merayakan ulang tahun kami yang keempat. Oke. Okay. Ya, dan tentunya dengan semangat bahwa setiap anak itu punya hak yang sama untuk belajar. Nah, dengan moto awal yang kami sampaikan kepada adik-adik, bahwa setiap kehadiran satu orang baru yang memiliki cerita sukses itu akan memberikan warna harapan yang baru untuk setiap orang untuk bermimpi. Mungkin itu dulu ya Kak.
2: Oke. Jadi yang keren boleh ya menjadi anggota ini hanya teman-teman yang dinilai sukses begitu, atau seperti apa?
1: Iya.
3: Sebenarnya itu bukan hanya orang-orang sukses gitu, maksudnya adalah setiap kehadiran setiap orang yang punya cerita sukses gitu, ataupun juga pada prinsipnya adalah kita sedang membangun sebuah ruang yang mana anak-anak menemukan mimpi mereka dengan berbagai profesi, dengan berbagai energi yang akan berjumpa gitu.
1: Berarti berbagai sudut pandang yang bisa sharing ke dalam komunitas rumah senja ini.
3: Artinya bahwa anak-anak tuh biasanya kalau ditanya cita-citanya apa gitu, tapi karena mereka hanya berjumpa dengan satu profesi, oh iya saya mau jadi guru, padahal sebenarnya mereka punya potensi yang lain gitu, misalnya bisa jadi perawat, bisa jadi dokter atau apapun itu. Dengan berjumpa dengan berbagai profesi itu, ya itu akan ada warna harapan yang baru untuk mimpi mereka Kak.
2: Oke, okay, ini cerita yang hampir mirip dengan salah satu komunitas yang ada di ND. Yang kemudian tuh waktu mereka turun ke salah satu desa ya, yang ada di Kabupaten ND, itu mereka menceritakan hal yang hampir mirip dengan apa yang Ardito sampaikan ya. Jadi keterbatasan mereka untuk mengenal profesi-profesi yang ada. Okay. Jadi mereka tuh taunya cuma guru, mereka taunya cuma polisi, tentara, mereka taunya cuma pastur, perawat, mereka taunya cuma supir yang bawa truk atau bis ke kampung. Jadi sangat mereka tidak tahu yang namanya
1: terbatas ya.
2: Mereka tidak tahu pilot itu yang seperti apa. Jadi benar-benar terbatas. Ya sih, keren sih kalian.
1: Keren sih, jadi dengan munculnya wadah ini anak-anak tuh punya mimpi yang beragam ya. Akhirnya kembali lagi akan untuk Sumba lagi kembalinya. Berdampaknya juga untuk Sumba lagi nih.
2: Betul-betul.
1: Dan ini apa sih Kak Ardito, tujuannya atau mungkin akhirnya kakak nih bisa mau bangun ini nih, lebih di alamnya tuh kenapa nih bangun komunitas rumah senja ini?
3: Ah ya, baik, terima kasih Kak. Sederhananya sih sebenarnya ini menjadi ruang untuk belajar dan bertumbuh gitu Kak.
1: Okay.
3: Dan pada akhirnya kemudian ketika kita berdampak itu adalah bonus dari sesuatu hal yang kita mulai, kita mulai dan kemudian pada akhirnya ketika kita bertemu satu orang atau satu daya dengan daya yang lain yang punya komitmen yang sama untuk membangun sebuah daerah atau membangun sebuah wilayah, itu sebenarnya akan tempat itu akan berdaya gitu. Nah, kemudian ketika pertanyaan dari Kak bahwa kenapa pada akhirnya saya memilih membangun komunitas ini, sebenarnya ini ada faktor internal maupun eksternal sih Kak. Okay. Internalnya adalah saya adalah salah satu orang muda yang memiliki semangat belajar gitu. Tetapi kalau flashback pada pengalaman sebelumnya, saya juga adalah salah satu anak muda yang kurang beruntung karena pada waktu saya masih kecil itu akses belajar saya itu sangat terbatas. Akses terhadap buku bacaan, akses terhadap informasi-informasi yang sudah terupdate itu saya kurang gitu. Kemudian ketika saya kuliah dan saya kembali, saya melihat, saya bercermin dengan anak-anak yang ada di sekitar saya dan terutama adik-adik saya gitu. Sehingga komunitas ini kenapa menjadi ruang untuk belajar bersama, bertumbuh yang aman itu, saya juga ingin dengan potensi yang ada yang tidak seberapa ini juga dengan memiliki banyak teman-teman juga yang akhirnya saya kenal dan saya berjumpa, saya ingin sekali dengan adanya wadah ini kemudian orang-orang yang mau berkontribusi, yang bingung mau kemana atau kepada siapa, di sana ada rumah senja nih, ada banyak anak-anak yang akan baca buku saya. Saya pernah dapat kirim buku dari teman saya. Itu hasil tulisannya sendiri gitu. Jadi itu saya senang sekali dan akhirnya dengan hadirnya komunitas ini akhirnya anak-anak juga mendapatkan akses yang kemarin saya tidak dapatkan gitu. Dan sekarang dengan sangat mudah ya, juga melalui kolaborasi-kolaborasi dengan banyak pihak gitu kan.
2: Berarti ya melihat dengan latar belakangnya
1: pengalaman sendiri nih yang terjadi. Dan benar ya, itu betul, bikin kita juga kayak tersadar pengalaman itu tuh menjadi guru yang paling baik nih buat kita. Terbukti dari Kakak Ardito yang akhirnya belajar dari pengalaman, bangun nih komunitas yang bikin anak-anak muda di Sumba tuh akhirnya punya satu wadah yang buat mereka tuh bisa memimpikan sesuatu gitu, atau bisa berani bermimpi gitu.
2: Dan keren sih kalau misalnya teman-teman yang pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan dulu, kemudian memiliki ide yang begitu bagus,
1: luar biasa nih,
2: luar biasa, untuk kemudian bisa sama-sama bergerak maju begitu untuk Sumba yang lebih baik.
1: Keren.
2: By the way, kan mereka punya yang namanya kegiatan public speaking, kemudian karakter building juga. Seperti apa sih proses anak muda belajar melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh teman-teman di rumah senja ini, Kak Ardito?
3: Baik, terima kasih Kak. Saya dengan kesadaran penuh ya menyadari bahwa ketertinggalan, tapi dalam tanda kutip ya, ketika anak-anak tidak berani untuk ekspor potensi mereka, atau mereka tidak berani untuk mengupdate, ataupun juga ketika ada ruang-ruang untuk mereka harus berpartisipasi, berekspresi, itu jarang sekali terlihat. Gitu, akan ada pembanding gitu dengan minimnya fasilitas sumber daya. Lalu dengan adanya apa ya, public speaking ataupun karakter building ini, artinya bahwa sebenarnya orang itu akan menemukan potensinya kalau misalnya dia memiliki karakter yang baik.
1: Gitu.
3: Ketika dia memiliki karakter yang baik, itu juga sejalan dengan dia berani berekspresi, berani belajar, berani bertumbuh, lalu kemudian pada akhirnya dia berdampak gitu. Nah, dengan adanya itu, saya dulu waktu saya kuliah, saya ada satu dosen saya namanya Ibu Dwi, katanya bahwa pintar itu setiap orang bisa karena bisa belajar.
1: Benar,
3: tetapi karakter itu setiap orang tuh harus benar-benar dilatih sejak kecil gitu. Bagaimana menghargai orang, bagaimana mereka apa ya, ketika mau belajar juga harus dengan mereka tahu apa yang mereka mau, yang mau mereka pelajari, dan kemudian ketika mereka memahami itu yang akan menjadi yang menjembatani mereka menggapai mimpi-mimpi itu. Itu sih.
2: Iya sih, dan kita pernah bahas kemarin di hari Jumat tuh Put ya, salah satu skills yang wajib untuk dimiliki sebetulnya ya di tahun 2026. Kamu tahu apa?
1: Apa itu?
2: Salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi, public speaking, teman
1: speaking
2: pro
1: ya.
2: Dan mental ya, bagaimana kita bisa membangun karakter tadi, jujur itu salah satunya. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi ketika ada tekanan yang datang dari luar.
1: Kita mau ucap thank you nih buat Kak Ardito, sudah bangun wadah yang sangat keren buat anak-anak Sumba bisa berkembang di sana nih ya. Walaupun tadi kayak Kakak bilang dari pengalaman Kakak, tapi akhirnya bikin anak-anak Sumba nih bisa mengenal apa itu public speaking. Betul. Terus juga tadi karakter building gitu kan ya, keren sih. Tapi kita harus break sejenak dulu nih
2: teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 dan Kak Ardito, kita akan balik lagi di segmen yang selanjutnya. So enjoy terus di 9.2 FM Pro 2 RRI aja, teman terbaik kamu.
4: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
5: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
4: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
1: Masih bersama Rumah Senja Sumba Teman Pro 2. Ada Kakak Ardito yang masih stay bareng kami nih di sini, Teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin juga penasaran nih dengan kegiatan-kegiatan atau apa saja sih yang dilakukan sama Rumah Senja Sumba gitu, bisa langsung gabung bareng kita ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan lanjut nih Kak Ardito. Selain belajar public speaking atau belajar berbicara nih, ya, nilai apa sih yang paling ingin ditanamkan oleh Rumah Senja Sumba kepada anggota-anggotanya nih, Kak?
2: Iya, aduh, terima kasih Kak pertanyaannya sangat menarik ya, bahwa nilai yang ingin ditanamkan kepada setiap anggota ataupun setiap anak-anak yang akhirnya boleh belajar bersama di Rumah Senja. Kami punya 6 nilai Kak, tapi yang paling ingin kami tanamkan adalah rasa memiliki gitu.
0: Okay.
2: Arti kenapa nilai rasa memiliki ini menjadi menjadi nilai yang ingin kami tanamkan di dalam diri setiap anak atau setiap anggota, relawan atau siapapun yang akan berjumpa dengan Rumah Senja ini. Harapannya adalah bahwa kita memiliki visi yang sama gitu, bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, atau ketika saya mau menolong orang lain, itu prinsipnya mereka bisa menolong diri sendiri gitu.
0: Okay.
2: dan pada akhirnya dengan rasa memiliki itu boleh saling bergandengan tangan gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar tertinggal. Ketika satu membutuhkan bantuan, mari kita bantu bersama gitu. Tetapi bantu dalam artian kita membantu agar dia bisa membantu dirinya sendiri.
0: Okay.
2: Itu sih Kak.
1: Okay. Membantu untuk bisa berdiri di kaki sendiri.
0: Sebelum kita membantu orang lain ya, setidaknya kitanya harus kuat dulu.
1: Iya kan.
2: Ya.
0: Tapi ini pertanyaan yang hampir sering kami tanyakan ya Ardito ke semua teman-teman yang tergabung dalam komunitas yang pernah kita undang buat diajak ngobrol
1: di sini
0: ya, Bro 2. Apa sih sebetulnya yang sering membuat anak-anak muda sekarang tuh ragu untuk bergabung dalam sebuah komunitas?
2: Ya. Sebenarnya itu juga jawaban yang sering saya jawab kan.
1: Selain sering kita tanya, ternyata dia juga sering jawab.
2: Okay. Ya karena apa ya? Membuat anak muda ragu untuk bergabung di komunitas itu sebenarnya karena memang mereka belum memiliki kesadaran atau belum merasa bahwa ketika kita hadir dalam sebuah komunitas itu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita belajar bersama, kita akan memperluas jaringan, kita akan bertemu daya-daya yang atau energi yang memang akan mensupport kita gitu untuk bertumbuh, dan pada akhirnya kita berdampak gitu. Karena saya secara pribadi percaya sekali bahwa ketika kita mau menghasilkan tepuk tangan yang meriah itu kan tangan kanan butuh tangan kiri atau membutuhkan objek lain.
0: Betul.
2: Nah, begitupun juga di komunitas, kalau saya pribadi Kak, ini sharing. Kenapa saya senang sekali menjadi relawan baik di komunitas Rumah Senja ataupun di komunitas-komunitas yang lain. Itu karena ya sederhananya gini Kak, ketika kita selesai sekolah atau kita selesai kuliah, kita jadi fresh graduate nih. Kita mau mencari pekerjaan, apa pengalamannya? Bingung kita gitu. Nah, dengan kita bergabung di komunitas, sebenarnya kita sedang membuat portofolio kita gitu.
0: Betul.
2: Ya, portofolio itu adalah dampak yang kita dapat secara langsung. Tetapi ada hal lain lagi. Ketika kita bergabung di komunitas, kita akan bertemu banyak-banyak karakter, kita akan bertemu banyak-banyak persoalan, lalu kemudian itu yang akan menjadi bekal untuk kita terus berinovasi dan sekreatif mungkin untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, dan kemudian juga tadi kenapa mereka belum memiliki kesadaran, karena mereka masih terlalu berada di zona nyaman gitu.
0: Benar.
2: Artinya ya mereka belum mau bertumbuh, belum mau belajar gitu. Jadi ya sudah seperti itu, dan pada saya pun juga tidak pernah memaksa setiap orang untuk mari sudah gabung di komunitas. Karena kan sama aja bergabungnya karena
0: terpaksa,
2: karena diajak gitu. Tetapi di dalam dirinya itu tidak tertanam ke bawah. Saya ingin berkontribusi gitu. Mm-mm. Jadi kadang-kadang juga ya banyak sekali teman-teman orang muda yang selalu mempertanyakan apa yang mereka dapatkan dari bergabung di komunitas atau bekerja tanpa mereka berpikir bahwa apa sih sebenarnya bisa kita kontribusikan untuk daerah kita ini yang sangat kita cintai. Benar. Ini yang sudah membuat kita lahir, kemudian kita bertumbuh dan sampai dengan sekarang gitu.
0: Mungkin keasikan scrolling kali
1: ya, lebih seru secara virtual gitu.
0: Malas seru dunia maya akhirnya, dunia nyata.
2: Betul kan?
1: Padahal lebih seru tuh berkomunitas teman Pro 2 tadi yang kayak kakak Arito bilang, bisa bangun relasi, bisa saling sharing, belajar tuh bukan hanya dari buku gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman teman-teman tuh juga menjadi pelajaran yang paling berharga, dan itu justru tidak berharga, tidak ada nilainya maksudnya, karena tidak ada dituangkan di buku manapun. Betul. Tuh pengalaman-pengalaman
0: dan
1: tuh.
0: Dan di dalam komunitas tuh kita menemukan, seperti kata Kak Ardito tadi, kita menemukan potensi diri kita.
1: Benar. Yang kamu tuh ragu, saya ini sebenarnya buat apa saja ya? Bangun, tidur lagi.
0: Hidup saya bermanfaat.
1: Iya. Dan ini salah satu cara yang biar kamu bisa bermanfaat atau berdampak untuk wilayah kamu, atau mungkin juga untuk diri sendiri gitu ya, dengan cara berkomunitas nih teman Pro 2.
2: Iya.
1: Nah, Kak Ardito masih menyangkut dengan tentang berkomunitas.
2: Sorry, Kak.
1: Oke, lanjut, Kak.
2: Dan juga kalau tidak dengan komunitas, saya juga tidak mungkin bertemu sama Kak Putri sama Kak Tri.
1: Oke, benar. Kita tidak bakalan bisa saling kenal nih, karena Flores dan Sumba nih jauh ya teman Pro 2. Butuh waktu nih untuk
2: bisa. Tapi memang saya punya kerinduan sekali untuk pergi ke ND sih, Kak.
1: Oke.
2: Mau ke Danau Pelimutu.
0: Yes, kita siap menunggu kamu.
1: Benar, kita bakal langsung ngobrol lagi di studio Pro 2 nih. Oke, tadi masih menyangkut dengan komunitas gitu ya. Bagaimana nih komunitas nih bisa menjadi ruang bagi anak muda nih, Kak Ardito, biar mereka tuh bisa temukan potensi diri mereka nih, karena tadi kita bilang tuh di komunitas kita bakal menemukan potensi diri. Nah, bagaimana nih dengan cara komunitas bisa menjadi ruang bagi anak muda nih, Kak?
2: Ya, baik, Kak. Ya, saya ingin menjawab berdasarkan apa sebenarnya di Rumah Senja lakukan. Jadi dengan di Rumah Senja kita menyediakan ruang belajar, ya kita belajar literasi, public speaking, dan kemudian itu kita awali dengan storytelling. Kita memberikan kesempatan untuk setiap anak apa ya berekspresi. Nah, dan komunitas ini juga kan sebenarnya adalah ruang yang sangat terbuka untuk siapapun mau bertumbuh gitu. Jadi ketika mau menemukan potensi diri dan dengan kita bergabung di komunitas, itu tadi yang saya bilang bahwa ketika kita menemukan beragam banyak karakter, itu juga kita akan menguji bahwa sebenarnya saya bisa tidak beradaptasi dengan karakter itu, gitu. Atau bisa tidak saya beradaptasi dengan sesuatu hal yang saya inginkan, dan bagaimana saya mencapai itu, ya tentunya dengan salah satu itu bergabung di komunitas. Karena di komunitas itu tidak hanya menemukan satu karakter, banyak karakter, tetapi kita akan mengupdate banyak hal gitu. Kita akan mengupdate baik skill kita dalam berbicara depan umum, atau kita mengakses bacaan-bacaan yang baru, informasi yang baru, dan kemudian kita mendengarkan cerita-cerita sukses setiap orang, kayak gitu sih, Kak.
0: Oke. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita mau ajak Ardito buat main tebak-tebakan.
1: Iya, seru-seruan.
0: Kamu harus pilih salah satu di antara dua pilihan ini, Ardito ya.
1: Berat ya, ini tidak ada pilihan antara aku, kamu, dan dia. Tidak ada.
0: Tapi jangan pilih atau ya.
1: Benar-benar. Kita bakal mulai nih. Public speaking atau jadi pendengar yang baik?
2: Bagaimana, Kak? Sorry.
0: Oke, public... Ardito pilih ya. Public speaking atau jadi pendengar yang baik?
2: Boleh pilih dua-duanya, Kak.
1: Oke. Okay. Ternyata satu, dia suka dua-duanya, ya? Tapi harus pilih salah satu.
2: Iya. Saya kalau disuruh memilih, saya memilih public speaking, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi? Ya.
0: Tapi
2: ya, sebenarnya saya mau pilih dua-duanya, karena saya bisa berkata sama dua-duanya.
1: Oke, okay, bisa berada di dua posisi ini ya. Seru, seru, seru. Oke. Okay.
2: Tergantung, sebenarnya tergantung situasi juga.
1: Oke, okay, kita lanjut nih. Next nih, bicara spontan atau menulis dulu nih?
2: Saya bicara spontan sih, Kak.
0: Oke, deh. Orang publik sih.
1: Iya, benar.
0: Kerja sendiri atau kerja dalam komunitas?
2: Kerja dalam komunitas.
1: Pasti ya. Percaya diri atau berani mencoba?
2: Aduh, dua-duanya hampir sama lagi.
1: Ayo pilih salah satu.
2: Percaya diri tapi belum tentu berani mencoba.
1: Iya, benar ya.
2: Tapi kalau mencoba sudah pasti percaya diri.
0: Oke.
2: Pilih
1: berani mencoba.
0: Satu kata untuk rumah Senja Sumba. Satu kata ya.
2: Satu kata. Indah.
1: Oh yes. Karena senja ya, ada sudah sendanya nih. Oke, ini terakhir nih. Kalau rumah Senja Sumba adalah sebuah warna, warna apa yang cocok untuk merepresentasikannya?
2: Ini Kak.
1: Oke, oh kuning ya. Senja, oh, kuning. Jingga ya.
2: Jingga
1: senja kan. Eh benar, cantik memang senja ini. Aduh. Benar lagi. Oke, teman Projo, kita lanjut. Ya, ya. Tetap dengan jingga. Langsung ini, langsung dia langsung miring. Oke, Kak Ardito, dari beberapa kegiatan yang mungkin sudah Kakak dan teman-teman relawan lakukan gitu ya. Pengalaman apa nih yang paling bikin atau paling buat teman-teman tuh merasa bahwa komunitas rumah senja ini benar-benar memberikan dampak nih Kak?
2: Ya, pengalaman yang yang paling membuat teman-teman itu merasa bahwa komunitas ini benar-benar memberikan dampak, yaitu ketika melihat begitu banyak energi atau daya yang pada akhirnya memilih untuk berjalan bersama, gitu.
1: Menarik.
2: Dan salah satunya adalah kolaborasi Kak. Jadi puji Tuhannya bahwa ketika rumah Senja Sumba, sejak rumah Senja Sumba ini berdiri sampai dengan saat ini, begitu banyak kerja-kerja kolaborasi, entah itu dari NGO maupun komunitas Taman Baca dan lain sebagainya. Namun yang paling berkesan, kolaborasi yang berkesan ini adalah ketika kami kemudian MUYO dengan Yayasan English Goes to Kampung. Kalau teman-teman pernah mendengar, foundernya itu Kakak Asti Kula. Itu teman-teman merasa bahwa oh ternyata selama ini kita tidak sendiri gitu. Ternyata ada energi yang sama seperti kita yang kemudian juga memilih untuk kita berjalan bersama, dan itu terjadi Kak. Dan apalagi melihat anak-anak yang kemarin masih malu-malu, tidak mau belajar, dan kemudian sekarang mereka dengan semangatnya datang ambil buku belajar, dan kemudian kita teman-teman bisa melihat di postingan kami di Instagram itu begitu banyak aktivitas yang memang itu mempertemukan semangat-semangat kami Kak.
0: Luar biasa.
1: Benar-benar. Memang kalau kamu bisa cek di Instagram Rumah Senja Sumba tuh beragam sekali kegiatannya teman Pro 2. Jadi seru-seru. Jadi mungkin teman Pro 2 yang masih ragu-ragu gitu, khususnya mungkin teman-teman Pro 2 yang ada di Sumba gitu ya, silakan coba langsung gabung sendiri gitu ke komunitas Rumah Senja Sumba ini.
0: Rasakan ya sensasi bergabung bersama dengan Rumah Senja Sumba. And the last question, Ardito, kalau Rumah Senja Sumba bisa mengajak anak muda melakukan satu hal mulai hari ini, apa yang ingin kalian ajak untuk mereka lakukan?
2: Terus belajar.
1: Oke.
2: Karena menemukan lingkungan yang membuat kita berkembang itu tidak mudah. Nah, namun ketika kita selalu punya semangat belajar, dan kemudian kita juga secara bersama-sama gitu ya, saya percaya sekali daya itu akan membuat kita berdaya, dan kemudian kita akan menemukan potensi kita, kita akan berkompetisi dengan potensi itu, dan pada akhirnya kita akan merasa bahagia sih Kak.
1: Benar. Ketika kita sudah menemukan potensi itu tuh, kebahagiaan itu, dan mungkin juga dampak yang kita rasa ternyata memang komunitas ini bisa mengembangkan diri kita gitu.
0: Betul sekali teman Pro 2. Thank you so much buat Ardito. Semoga kita bisa ketemu dengan
1: teman-teman dari komunitas Rumah Senja yang lain gitu ya.
0: Komunitas ya. Salam buat semuanya. Sukses terus. Kalau ada kegiatan-kegiatan seru, mungkin bisa sharing ya di Pro 2.
1: Benar.
0: Buka sekali ruang buat teman-teman untuk berbagi cerita yang menginspirasi. Dan buat kamu yang sudah mendengarkan kita malam hari ini teman Pro 2, thank you so much.
1: Iya, jangan lupa kemana-mana karena sesaat lagi akan ada musik live chat dan juga cerita penutup hari. So enjoy terus di sini. Bye bye teman Pro 2, sampai jumpa di CLBK berikutnya.
2: Terima kasih, Kak.

0: Teman Projo, mari kita sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Projo RRI Jakarta, di mana ada artis Kotak dan juga ada keke penyiar kece dari Projo RRI Jakarta nih teman Projo. Ada Edit dan Elan, so check this out.
1: Jakarta teman Projo. Wow. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
2: Yo,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
2: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
2: Centil pada masanya,
1: centil
2: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
2: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
2: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
2: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
2: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
2: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, benar banget.
2: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
2: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
2: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
2: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
2: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya, sebuah band
1: sebuah
2: yang
1: band.
2: Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
2: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
2: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
2: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
2: saja.
1: Asik. Beraksi.
2: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
2: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu. Ya banyak seru-seruan yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
2: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja
2: ya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang ingin seru-seruan, ingin bertanya, ingin absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp ya.
2: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Assalamualaikum MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.

0: datang lagi nih. Gokil, kita udah kedatangan kotak teman berdua.
1: Wow. Alright. Oke, problem.
2: Aku kenapa sih? Itu job desa mereka.
3: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
0: Iya, iya. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
3: Gimana Jakarta macet?
4: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
3: Sih. Iya kan?
2: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
3: Gokil, benar.
2: Karena malam.
1: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
2: Belum kesana bridgingnya, coy.
1: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
3: Oh, benar. Sekalian.
0: Gitu.
3: Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
0: Cek location dulu ya, cek location.
2: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
3: Kenapa tuh?
2: Karena relay di 70.
0: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
3: Luar biasa.
2: Kita loh yang makasih. Iya.
4: Makasih ada bisa numpang.
0: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
2: Gila, kurang satu cuy. Kita pulang yuk.
0: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang cuy.
3: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
0: Iya benar.
3: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
3: Benar.
2: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
0: Thank you banget.
3: Thank you loh.
2: Energi kalian yang ngebawa.
4: Wis. Makasih ya.
2: Makasih banyak.
3: Benar.
0: Kan baru pada makan ya kayaknya. Belum ya? Justru belum. Wah, kacau.
3: Alright.
0: Oke.
3: Okay. Ada kotak teman Pro 2.
0: Betul.
3: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
2: Belum dong.
3: Oh, masa sih?
2: Kita band baru, guys.
3: Baru berapa tahun?
2: 22 tahun.
3: Oke. Okay. 2 dekade ya.
0: 2 dekade.
3: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
2: 2004.
3: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
2: Ajang. Nah. Idola Cilik waktu itu.
3: Salah. Bukan.
0: Semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
3: Masih kenceng sih.
0: Iya emang ya.
3: Bener.
1: Mama ngomel terus.
3: Iya bener.
2: Ini yang lagi live itu halal.
3: Langsung lembut ya.
0: Tiba-tiba kalem ya.
3: Bener.
0: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
2: The Dream Band.
3: The Dream Band.
2: And then. Anak band.
0: Oke.
2: Okay. Yes. Itu di 2004.
0: Okay.
2: Yeah, dulu itu ada di TV7.
3: Yes.
0: Oh, udah ada bahkan.
2: And now turns to you.
0: Yeah.
2: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
0: Itu.
3: Panjang ceritanya.
0: Ceritanya panjang.
2: Tadi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
0: Harus padat nih materinya.
3: Bener.
0: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
3: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
1: Berantem. Harus berantem.
3: Oh iya.
0: Kenapa gitu mas?
1: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
3: Oke.
1: Untuk saling mengerti. Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
2: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
3: Iya.
2: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
2: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu, kebalik.
1: Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
3: Itu dia.
0: Itu.
3: Jujur.
1: Tahu kan mak-mak?
0: Betul. Oh,
3: iya, benar.
1: Master kuat.
0: Ada 2 lagi kan?
2: Enggak perlu divalidasi.
0: Iya, benar. Ada 2 lagi.
2: Dua lagi.
4: Kita pengen dimengerti.
2: Bukan kita.
0: Kita ingin dimengerti. Tolong

0: Serius.
1: Lewat cucu.
2: Serius.
3: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah. Diterusin enggak lucu.
2: Iya, udah.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
4: Ngelawan dua emak-emak. Selesai.
1: Selesai.
4: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Awe.
3: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
4: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin
4: aja. Terima kasih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
3: Kok saya curhat?
2: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
3: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
3: Karena gini ya.
2: Asik.
3: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
4: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
3: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah. Menuju ya fase itu.
2: Menuju.
3: Jadi karena
4: berat banget.
1: Iya. Itu
3: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
3: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
3: Okay. Enggak nyangka.
2: Oke.
3: Udah itu.
1: Terima kasih.
2: Luar biasa.
4: Berharap ya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.
3: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya. Kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
3: Ya Allah, roti.
1: Bayam. Nyangka bayam.
2: Iya benar, nangka bayam
3: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita belum album kita.
2: Oh iya, benar.
3: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
2: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
4: Belum kesana, sabar.
3: Enggak, serius ini serius ya.
4: Mungkin pertanyaan yang baru-baru itu.
3: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen ngeband
3: sampai tua. Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
3: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
3: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
3: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
4: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
3: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
4: Suruh jalanin terus.
3: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Jamaah. Ustaz Malana. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
3: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu. Happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya,
3: kan?
1: Betul.
3: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih.
1: Iya.
3: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
3: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Karena kita selalu merasa benar.
4: Iya, kan?
1: I feel you bro, I feel you.
4: Gak kita jelas sih.
1: Iya.
4: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you. Iya.
3: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
4: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
3: Jadi YOLO itu.
1: Udah bridging aja sabar.
4: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
4: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
3: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2
2: jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
4: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
2: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
3: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
2: Terima kasih guys.
3: Kenapa coba?
5: Kenapa?
3: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah, kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
3: Sudah 18 tahun.
5: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
2: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
3: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
3: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gua diare lagi.
3: Waduh. Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
3: Apa gue jelasin?
5: Tapi kira-kira seperti itu dong.
3: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah enggak, kita harus bikin musik deh, kita bikin musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga loh. Banyak.
3: Dia Bos Cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita gak berkarya lagi.
3: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
3: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap-tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang kita, jangan itu.
2: Ya udah. Oke. Berarti bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya, kurang lebih ya.
3: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa kapan sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
2: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kau menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
3: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
2: Betul.
3: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
3: Mas Oza bikin playlist kata gue mah.
1: Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke.
3: Jadi tak kan hilang kan? Tadi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD dirinya sendiri.
3: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada pasti gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: gak ini. Padang panjang.
3: Nah, padang panjang.
1: Padang panjang, padang mana nih?
3: Padang Siantar.
4: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
3: Iya, benar-benar. Ah itu, rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
3: Masya Allah banget.
2: Iya.
3: Kita nggak se-expect itu, karena kalau kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang Ibu Pekerja tuh sama Mas Angga itu. Boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini. Boleh dong ini. Wah, Masya Allah. Jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
4: Intinya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
3: Betul ya, satu-satu kan? Satu-satu
4: gitu. Jadi memang saatnya kita belajar. Dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
2: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu.
1: Yala.
4: Itu ada cerita lagi tuh.
2: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
2: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
2: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Barusan di pala gue bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
2: Yolo.
3: Gue gak apa-apa.
0: Ditegesin. Bener.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
2: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO.
2: Oh.
3: Gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya
4: juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa nggak ngomongin nggak usah yang betul dong?
5: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
5: Peran pendukung.
2: Iya.
0: Oke, cameo.
4: Peran kamu tuh penting kita
2: berisi. Penting dong.
5: Jadi betul.
0: Belum.
5: Belum,
2: bahkan belum ada statement itu barusan.
4: Cuma dia betul doang. Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas.
3: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawabin.
5: Tanyaan apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
2: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Dibantu teman.
3: Iya.
4: Kolaborasi.
2: Kolaborasi.
5: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
5: Betul.
3: Tapi emang
5: banyak.
2: Iya.
0: Harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
5: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once.
2: You Only Live Once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama I wanna get it started.
4: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
5: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Dan kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
5: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya.
5: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Jadi ada kata-kata I wanna get started terus dikembangin sama Cua.
4: Bokit tuh enggak berubah. Terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya betul.
4: Kenapa sih?
3: Gak apa-apa. Gue
4: nggak kentut kok.
3: Gak, gue nggak kentut.
4: Hidung
3: sih. Nahan ketawa.
2: Oh, nahan ketawa. Biar enggak lepas ya.
3: Iya, iya.
2: Oke, oke.
5: Waktunya biar solid.
2: Iya, iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
5: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
5: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Katantri karena

0: nasi goreng enak.
1: Wih.
0: Doa.
1: Oke. Nice info. Boleh,
2: semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
0: Dua.
4: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain ya.
1: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: YOLO. Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
1: Ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang relate. Kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
0: Kita ngatur sih, enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
3: Yaudah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Kotak banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Oh, parah, cuy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Gitu. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Iya.
3: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang. Tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
3: Betul. Kita
2: yang penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang deso.
1: Iya. Malah alus dari Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
3: Oh iya, baru
1: mereka kaget tahu.
2: Filosofinya
1: itu.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
3: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gua humas tapi PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Belajar gitu, ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
2: privilege.
1: Okay.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
3: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza?
2: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
2: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
2: one, lepas aja.
1: Oh,
2: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: dari arenya.
1: Iya,
2: benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Ya.
2: Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong?
4: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites. Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cua,
4: gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba dari Pika cua, coba.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Okay.
4: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya
1: pemerhati
4: aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Okay.
4: Kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih
2: astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah.
4: Enggak
1: kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener ya mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
0: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
3: Oh, eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya, video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa
1: tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
3: di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gue
1: Mas SG.
2: Aksinya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Aduh. Ini seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama Samarinda ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama per manager dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
4: Ya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
0: Wih. Wow,
2: gak pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker
0: tuh. Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV lo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
0: Oke.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm. Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin
0: bener.
1: Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
4: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke. Tetap
2: tungguin benang aja.
1: Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Widih, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih?
0: Udah.
1: Aman ya.
0: Oke, terakhir deh mungkin dari kotak pengin.
3: Enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Jangan pengin. Kotak mau ngomong apa deh? Gitu. Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Jangan gitu. Kasih aja. Mau ngomong apa deh
0: buat sampaikan
1: pendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya.
0: Iya.
3: Tahu sih. Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
0: Iya.
1: Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
0: Sampai.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilege-ku.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencernya. untuk meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Yeah, standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Parah. Storynya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya. Thank you.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Yeah. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Ben ya.
2: Kotak Ben underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit. Dan
2: cool.

Teman Projo ya, kita lagi mendengarkan lagu berjudul Kaledo yang dinyanyikan oleh penyanyi Datu Kasman, di mana lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yaitu Kaledo. Makanan khas ini merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau juga jagung. Dan Kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas Kaili atau khas dari Palu, yang meskipun akronim Kaledo sendiri diartikan kaki lembu Donggala. Ini dia Kaledo.

0: Hi-Fi dengan gadis sampul.
1: Ku ingin jadi gadis sampul.
0: Salah.
1: Aku ingin jadi
0: gadis. Aduh, kok lagu ini gitu? Seperti itu segala teman produk ya, bareng kita berdua yang sudah tidak gadis lagi.
1: Kita
0: Oke. Kita di cerita

0: Monday tapi Monster Day.
1: Oh, Monster Day.
0: Iya, Senin tuh kayak mencekam gitu, lebih cekam daripada Jumat.
1: Oh.
0: Ya kan, karena apa-apa tuh kayak padat sekali, bangun pasti langsung gedebak-gedebuk tuh, mau sepagi apapun. Tapi kalau di hari Senin tuh pasti ada saja gitu ya,
1: yang harus kita persiapkan yang lebih effort daripada hari-hari biasanya.
0: Iya, itu tuh tidak tahu ya, itu tuh hampir terjadi di setiap orang.
1: Tapi kayaknya itu sugesti deh kalau menurut saya.
0: Tapi tadi pagi kamu gedebak-gedebuk tidak?
1: Tadi pagi lumayan sih. Karena hari Minggu itu waktunya ngobrol panjang bersama Ayang Bebep kan di rumah.
0: Iya, jadi kayak seharian, jadi kayak penuh di rumah kan.
1: Terus tidurnya tuh bisa sampai di atas jam 10. Jadi ya jelas kan pas bangun pagi tuh agak berat gitu, teman.
0: Iya, berasa kayak masih Minggu gitu padahal sudah Senin, teman Bro 2. Seperti biasa juga nih di cerita penutup hari, kami mau ajak teman-teman buat ngobrol ya. Mungkin ada topik atau mungkin satu pertanyaan yang sebenarnya tuh sederhana nih, tapi jawabannya tuh tidak selalu mudah untuk kita jawab.
1: Apa itu pertanyaannya?
0: Kenapa kita tuh masih baik kepada orang yang sudah jahat kepada kita?
1: Nah itu kan, teman Bro 2, hal yang paling susah untuk kita lakukan ketika orang menjahati kita dan kita harus terus baik,
0: harus terus pura-pura tersenyum gitu kan, kayak dia sapa kita katakan duluan gitu.
1: Kita seolah-olah menjadi seorang angel
0: padahal dalam hati kita tuh kayak stop berbicara dengan saya.
1: Oke.
0: Tapi pernah tidak sih teman Pro 2 di sini yang dengerin kita di malam hari ini, ada seseorang yang memperlakukan kamu-kamu tuh dengan tidak baik? Mungkin kayak bicara kasar gitu
1: tuh,
0: atau mungkin meremehkan kita gitu.
1: Iya.
0: Kayak dia tuh terbiasa buat
1: paling
0: itu. Itu paling jahat sih memang. Atau ini menyebar cerita-cerita tidak baik tentang kita.
1: Yes. Tapi tujuannya apa sih?
0: Itu yang
1: coba
0: paling
1: menyebarkan informasi atau berita yang tidak baik tentang kita.
0: Sudah tidak baik, tidak benar lagi informasinya.
1: Iya kan?
0: Aduh.
1: Apa karena kita satu atau bahkan dua, bahkan lima langkah lebih maju dari
0: atau ke cahaya kita itu sebegitu terangnya sampai meredupkan cahaya dia,
1: dia
0: gitu kan.
1: Silau gitu. Selamat malam, kita mau say hi dulu.
0: Iya.
1: Buat
0: ada siapa ini?
1: Ada. Ini saya panggil apa ya? Panggil tante deh. Tante Yuliso yang ada di posisinya di Altari.
0: Oh, selamat malam tante. Salam buat orang-orang di Altari ya. Semoga tidak ada itu balap-balap malam-malam ini. Karena kemarin sudah ada pengaduan gitu di Halo RRI.
1: Oh iya sih.
0: Iya, kalau balap tuh kayaknya memang diadukan terus tidak sih? Sudah ditindaklanjuti tapi ada saja yang bandel gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena mungkin mereka belum merasakan yang namanya efek jera. Harus ada sesuatu,
0: sanksi yang lebih tegas lagi gitu ya,
1: yang bikin mereka tuh langsung kapok, teman Pro 2. Dia tidak
0: mereka
1: sih
0: sampai bisa rasakan saya tidak mau lagi. Saya minta maaf gitu-gitu langsung kayak gitu.
1: Iya tidak sih Kak Berto.
0: Iya kalau saya sih setuju sih.
1: Berto ya yang sudah enjoy bersama kita malam hari ini di 92,2 MHz.
0: Dan mungkin juga ya banyak atau ada orang yang kayak gini nih teman Pro 2, mengabaikan kita. Tidak ada angin, tidak ada hujan gitu ya. Tiba-tiba yang biasanya kita ngobrol normal gitu, tidak lama pas kita panggil, Nona, dia langsung balik muka, dia langsung tidak serasa tidak melihat kita gitu.
1: Kayak kamu siapa?
0: Kayak gitu.
1: Kenapa
0: aduh,
1: kamu harus panggil-panggil saya?
0: Jahat ya Allah, jahat sekali kamu itu. Atau juga mungkin yang melakukan sesuatu yang membuat kita tuh kecewa gitu ya. Pokoknya apapun itu teman Pro 2, lalu ada pertanyaan yang muncul nih di benak kita-kita nih. Kalau dia bisa jahat kepada saya, kenapa saya harus tetap baik kepada dia gitu?
1: Iya. Kan kalau
0: kayak dalam tangisan tuh kayak gitu.
1: Kan kita pengen membalas ya kan perbuatan orang-orang yang sudah menjahati kita.
0: Kayak film-film drama Indonesia
1: kamu
0: gitu kan.
1: Rasanya ingin ku balas.
0: Kayak maunya jadi kayak istri terzolimi terus balas dendam kepada suami. Kayak gitu maunya tuh seperti itu gitu. Tapi tuh kayaknya berat sekali ya untuk kita lakukan.

0: tuh kayaknya kenapa sih? Ternyata ini pertanyaan yang wajar nih muncul dan sering gitu banyak. Ih, tanya Kenza, betapa saya tegur dia gitu tuh kayak, ya, kayak menyesal gitu. Ya,
1: menyesal gitu. Ih, kenapa tadi saya tegur dia? Pura-pura baik terhadap orang yang sudah menyakiti kita tuh kayak apa?
0: Sebenarnya itu racun buat diri kita tidak sih? Bisa jadi, bisa tidak gitu ya?
1: Iya sih, tergantung ya teman bro dua. Memang sih awalnya pasti akan kayak kita belum bisa menerima.
0: Benar.
1: Ketika kita diharuskan untuk berbuat baik terhadap orang lain yang sudah menyakiti kita.
0: Benar.
1: Tapi kan
0: lagi,
1: kadang kita suka lihat lagi nih ajaran di agama kita tuh seperti apa.
0: Iya. Ya
1: kan? Kadang kita dilema, ih kalau kita jahat balik kayaknya dosa.
0: Iya, iya kayaknya tidak? Karena pernah ada di posisi dia yang tidak suka nih kayak kita ketika kita terima rasa sakit. Betul. Itu ternyata itu tidak enak dan kita langsung berpikir terenak memang kalau kita buat kayak gitu tuh lebih baik tidak usah deh kita tahan lagi akhirnya.
1: Betul. Ini ada yang sudah bergabung nih.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada Tante Yuli katanya iya betul balas dendam sayang.
0: Kita di tim Tante Yuli atau tim yang mana lagi nih?
1: Okay. Ini Kakak Breto bilang begini ya, mungkin karena kita terlalu berkilau dibandingkan dia.
0: Iya, saya tadi bilang kayak gitu, cahaya kita tuh menutupi cahaya dia gitu.
1: Kadang
0: kan
1: kita suka bingung kan, kok saya tidak pernah melakukan apa-apa terhadap dia.
0: Iya.
1: Tapi kok dia sebegitu bencinya terhadap saya? Ya mungkin itu salah satunya Kak Breto ya kan. Karena cahaya kita terlalu terang.
0: Dia tuh terlalu silau dengan kita gitu.
1: Jadi dia merasa tidak bisa.
0: Orang ini kayaknya
1: saingan
0: saya. Iya, harus saya redupkan cahayanya. Aduh.
1: Tapi kalau kita bicara tentang sakit hati, wajar sekali kalau hal pertama yang kemudian muncul di kepala kita itu adalah dendam.
0: Tidak
1: sih?
0: Iya.
1: Atau minimal kita tuh maunya melihat orang yang menyakiti kita itu merasakan apa yang kita rasa. Rasakan.
0: Benar. Itu tuh sebenarnya wajar sih.
1: Kayak kita pengen kok kayak hidup ini tuh kurang adil teman pro dua.
0: Iya, kita tuh berada di posisi yang tidak menyenangkan itu dia, kita tuh berharap dia juga merasakan posisi yang kita rasakan tuh
1: teman pro dua. Tapi pertanyaannya lagi nih, kalau misalnya kita tetap baik, apakah tidak akan diinjak-injak lagi sama dia begitu?
0: Ataukah sikap ya seperti gitu, sikap baik kita tuh disalah artikan gitu. Dia ini gampang sekali dia untuk saya siksa gitu jatuhnya kayak gitu kan. Atau mungkin sikap baik kita nih bisa juga menjadikan bumerang buat dia kayak berasa kayak aduh saya ini kayak dia ini padahal biasa-biasa, dia ini baik saja dan saya kenapa satu begitu ke dia gitu. Atau seperti apa itu ya?
1: Oke, mari kita renungkan malam hari ini ya. Untuk Kak Mariani Gale, untuk teman-teman yang ada di Pro 2 FM ND teman-teman.
0: Iya.
1: Kalau kita misalnya begini menyimpan dendam dan kita berpikir nih Put, bagaimana sih caranya buat balas ke orang ini
0: itu?
1: Atau sekedar kita berharap bahwa lihat saja nanti suatu saat karma akan datang menghampiri diri kamu.
0: Karma is real gitu kan.
1: Tapi sebenarnya siapa coba yang paling capek?
0: Kita sebenarnya
1: kan?
0: Iya.
1: Karena kita menunggu kapan karma itu datang.
0: Datang ke dia.
1: Dan ini ada satu ini ya Put ya, yang sempat membahas satu konten. Dia tuh bilang begini, kenapa orang yang seringkali tidak berbuat adil, atau seringkali yaitu melakukan kejahatan tuh kok hidupnya fine-fine saja?
0: Benar.
1: Ya tidak sih? Ada tidak orang
0: benar.
1: Menurut kamu tuh kayaknya ih kok dia nih jahat gitu, tapi kenapa hidupnya baik-baik saja?
0: Enak-enak saja gitu.
1: Gitu.
0: Benar. Tidak adil itu kah sayang tersakiti?
1: Iya.
0: Tapi dia yang kayak tertawa di atas penderitaan saya, kayak dia tuh yang selalu senang-senang.
1: Betul.
0: Pekerjaan selalu beres, di approve terus.
1: Betul.
0: Diapresiasi terus sama atasan mungkin ya kalau di tempat kerja. Gitu.
1: Bisa jadi.
0: Itu kenapa? Apakah semesta itu tidak berpihak ke kita? Ataukah kita nih
1: orang-orang yang kurang beruntung?
0: Jatuhnya kita akhirnya merasa kayak
1: begitu.
0: Jatuhnya kita langsung menilai diri kita tuh kayaknya memang saya tidak beruntung. Saya tidak beruntung gitu saya diperlakukan seperti ini, tapi pelakunya justru lebih di atas saya gitu.
1: Saya tuh pernah put sampai pada pernah ada sampai pada tahapan kayak kok Tuhan tuh kenapa ya masih tetap baik dengan orang-orang yang seperti ini gitu.
0: Okay.
1: Kan Tuhan tuh tahu dia tuh jahat. Tapi kenapa kok Tuhan membiarkan dia baik-baik saja? Tapi di satu
0: sisi
1: saat gitu kan, pas ada suatu kejadian, kemudian niat lagi, dan semakin kesini dengan kayak usia makin bertambah, pikiran kita kan juga jauh lebih dewasa, lebih
0: terbuka,
1: bener. Gitu. Kemudian lihat setelah bisa melihat secara lebih menyeluruh, oh ternyata tidak juga kok sebenarnya. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk melatih diri kita gitu kan, bagaimana cara menghadapi
0: orang-orang seperti ini.
1: Begitu.
0: Oke, Tuhan bahkan menguji gitu ya jatuhnya.
1: Iya, menguji kita lewat orang-orang seperti ini, dan sampai pada pikiran kayak ya sudah, mungkin dia diciptakan untuk jadi orang yang jahat gitu ya.
0: Jadi pahala kita tuh datang dari dia gitu.
1: Iya, seperti itu sih.
0: Oke, mungkin teman Pro2 punya pemikiran lain gitu ya terhadap orang, terhadap kenapa kita tuh mesti baik ke orang yang jahat ke kita gitu ya. Bisa sharing-sharing nih ke kita ya di WhatsApp Pro2 di 0821 476 50 422, atau bisa juga di live TikTok kami nih.
1: Yo, di Pro2FMND. Jadi jangan lupa follow TikToknya karena kita live juga di sana teman Pro2.
0: Iya benar. Jadi obrolannya tuh lebih seru gitu. Jangan malu-malu ya teman Pro2, sampaikan saja biar si pelaku tuh bisa dengar tuh keluh kesah kamu.
1: Oh jadi tujuannya malam hari ini biar si pelaku dengar.
0: Iya kan. Bisa seperti itu, bisa juga ya menjadi pembelajaran buat yang kita. Lain kan.
1: Oke.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berdua.
1: Satu-satunya
0: baik Andin. Andin itu tidak menua.
1: Iya.
0: Dia kamu tuh tahu seperti itu terus.
1: Terus awet muda apa?
0: Apa? Tertawa?
1: Bisa.
0: Makan yang sehat?
1: Bisa. Olahraga.
0: Itu yang penting.
1: Yes, iya sih teman pro 2. Olahraga tuh penting banget, penting banget.
0: Benar teman pro 2, karena kalau misalnya kamu seharian bekerja dengan posisi yang seperti kayak kami begini,
1: iya kan?
0: Terus dia diimbangi sama olahraga, bisa bahaya.
1: Oke. Kami tuh sadar sebenarnya ya, bahwa ini tuh bahaya, harus olahraga. Tapi kayak habis di wacana
0: di mulut manis
1: tuh susah, teman bro dua.
0: Kita tidak tahu kenapa itu ya.
1: Ya malas aja sih.
0: Soal mencari mencari jawaban,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul. Kita balik lagi.
0: Iya.
1: Tentang bagaimana kita tetap baik dengan orang yang membenci kita. Kalau dipikir-pikir kan kadang orang tuh tidak menyukai kita atau membenci kita, kitanya boleh sakit hati, dianya pulang ke rumah tidur nyenyak,
0: ketawa ketiwi, ya kan? Bisa makan dengan lahap gitu.
1: Betul. Terus kitanya pikiran, ya kan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
0: Iya, bahkan ada yang sampai ke psikiater, psikolog gitu.
1: Iya, hanya karena itu kan. Jadi jatuhnya sama saja sih, dia membenci kita, kita pun membenci dia.
0: Jatuhnya kayak gitu.
1: Iya kan, jadinya sama dengan.
0: Iya, tapi kita tidak menunjukkan saja kebencian kita gitu. Ada satu hal yang mungkin salah dipahami teman bro dua. Katanya tuh banyak orang tuh mengira kalau kita memilih untuk tetap diam gitu kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, berarti kita lemah. Padahal ya belum tentu ya.
1: Kita memilih diam bisa jadi karena kita tidak mau terjadi konflik yang lebih panjang.
0: Benar.
1: Ada yang memilih diam karena ingin menjaga energinya tetap positif.
0: Dan katanya itu justru tuh ya diperlukan kekuatan yang besar sekali untuk tidak membalas sesuatu yang sebenarnya kita bisa balas gitu.
1: Teman bro dua.
0: Kita tuh sebenarnya tuh kalau kita tidak balas tuh ya karena itu tuh justru kekuatan kita yang paling besar. Sampai bisa-bisa kita tuh menahan diri untuk tidak membalas gitu. Justru energi yang paling besar tuh adalah ketika kamu bisa menahan diri kamu ketika disakiti sama orang lain untuk tidak membalas kejahatannya, teman pro 2. Misalnya ada orang yang maki kau, oh, gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya bisa saja kamu balas dengan kata-kata yang mungkin lebih menyakitkan gitu. Kamu tahu semua aib dia gitu. Tapi kamu akhirnya memilih lebih baik saya diam saja ya. Ya karena memang saya tuh sebenarnya itu tidak takut, tapi karena kita tuh sadar bahwa misalnya kalau kita balas dengan cara yang sama, ya sama saja memperpanjang masalah.
1: Betul. Kemudian kalau kita terus membenci dia tuh kan sama saja orang yang menjahati kita itu jadinya mengontrol pikiran kita kan.
0: Iya.
1: Kayak tiap kali lihat dia kita
0: benci
1: kesel,
0: gitu.
1: Ya kan? Energi yang kita keluarkan itu adalah energi negatif.
0: Benar, jatuhnya, iya. Kan? Tidak usah lihat dia, dengar nama dia juga langsung tersulut emosinya gitu.
1: Kayak apa sih ini orang ya? Jadi kayak pikiran kita itu dikontrol sama dia, teman pro 2 ya.
0: Itu yang tidak sehat sekali untuk diri kita sendiri itu jatuhnya.
1: Dan kalau misalnya apa ya, teman pro 2, kita berbuat baik dengan orang yang sudah menyakiti kita itu sebenarnya bukan tentang siapa dia, tapi tentang siapa kita gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya kan?
0: Itu tuh lebih ke menunjukkan siapa kita sebenarnya gitu kan.
1: Yes, betul sekali. Selamat malam buat Ovinla yang sudah bergabung malam hari ini.
0: Selamat malam juga buat Kakak Pena yang tadi sudah menyapa kita lewat live TikTok kita ya.
1: Betul sekali teman pro 2 ya. Dan ini tuh bukan soal kita kayak misalnya kita memvalidasi kesalahan mereka. Ya namanya kesalahan tetap kesalahan ya. Jadi tidak ada karena kita baik berarti kita menganggap itu bukan kesalahan pro 2. Atau misalnya ketika itu salah kemudian kita melupakan kesalahannya sih tidak. Ya kan? Tapi maksudnya kita melupakan
0: momen saat itu.
1: Momen saat itu gitu. Lebih ke situ sih kalau menurut saya. Jadi kalau kita memutuskan untuk tetap menjadi orang yang baik ya,
0: Iya.
1: Keren.
0: Iya, dan baik itu juga bukan berarti kita harus membiarkan seseorang tuh terus memperlakukan kita seenaknya ya.
1: Yes.
0: Justru baik itu tuh pilihan yang katanya tuh tidak pilihan untuk tidak membiarkan keburukan orang lain mengubah karakter kita.
1: Betul, teman.
0: Jadi kita akan tetap di pendirian kita, karakter kita gitu, teman berdua. Kita ya memang seperti ini, dia mau jahat seperti apapun ya, kita akan seperti ini saja gitu.
1: Ya, kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Ini ada Ovin Lai bilang begini nih. Benar banget kakak, karena diam itu adalah emas. Lebih baik dihadapi dengan pikiran yang positif saja.
0: Benar. Ya, mungkin, orang lain biarkan dia tunjuk sisi buruknya, kita jangan kan.
1: Ya sudah. Mungkin ya dia memang terlahir untuk menjadi orang yang seperti itu, ya kan?
0: Iya. Kalau misalnya dia kasar atau dia jahat gitu, kita mungkin punya pilihan lain gitu untuk tidak balik kasar atau jahat kepada dia. Mungkin kita lebih ke tegas gitu kepada dia.
1: Beda ya. Kasar itu beda sama tegas.
0: Tegas.
1: Kalau tegas itu, kalau kasar tuh kan kita kayak balik marah, balik menjahati dia. Tapi kalau kita tegas tuh kan kita memberi pemahaman kepada dia. Kemudian kita membangun batasan juga, ya tidak sih?
0: Benar.
1: Untuk supaya perbuatan yang pernah dia lakukan itu tuh tidak
0: akan terulang lagi gitu.
1: Semacam kasih tahu,
0: alarm buat dia.
1: Kayak
0: kalau kau buat tuh, saya seperti ini lagi, saya tidak segan-segan.
1: Iya. Saya tidak suka dengan tindakan kamu gitu, teman Brodo.
0: Oke, ini juga ada dari salam dari Kakak Put, Kakak Irin dari Kreket gitu katanya. Kreket. Dan juga ada Kakak L yang sudah like tap layar di TikTok.
1: Hi,
0: dan sudah memposting ulang siaran kita di malam hari ini.
1: Thank you so much, L. Ini dari Ovin Lai lagi, karena saya pernah mengalami seperti itu, Kakak.
0: Oke. Wih, keren ya.
1: Jadi memang tidak enak kan pas awal ketika kamu disakiti itu, apa yang kamu rasakan, Ovin? Kamu rasakan terus punya keinginan kayak misalnya balas dendam
0: saat itu juga
1: ada tidak sih, atau mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan, bahkan ada yang sampai menyalahkan Tuhan, ya kok bisa sih Tuhan membiarkan orang-orang jahat seperti ini tuh tetap ada di atas muka bumi gitu kan.
0: Balik kasar juga di satu momen tertentu gitu ya, balasnya tuh nanti saja.
1: Balas, tunggu
0: aja. Kayak lihat situasinya gitu.
1: Kau lihat kau nanti akan balas kau.
0: Iya, thank you ya L. Semangat sekali kamu malam hari ini, L. Apakah kamu adalah salah satu orang yang juga sering disakiti gitu ya, tapi kamu tetap memilih diam, atau kamu punya cara tersendiri juga nih, L? Bisa sharing ke kita gitu ya.
1: Betul.
0: Siapa tahu cara kamu tuh bisa dipakai buat teman perdua yang lain gitu.
1: Yes.
0: Untuk ambil tindakan nih.
1: Tindakan gitu kan. Mungkin ada teman-teman kita yang masih bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, bisa jadi kan cara kamu itu membantu mereka.
0: Iya.
1: Kita lihat sebentar yuk, Put ya.
0: Iya, ini ada special song buat teman produa Pane nih, katanya mau Say My Name didengarkan di malam hari ini gitu, buat menambah rasa tenang dalam dirinya. Wih, ini dia Say My Name dari Otis.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Hai teman Pro 2, bagaimana nih kabarnya di 2157 waktu setengah ini? Apakah masih ada yang semangat gitu? Kayaknya masih semangat, masih semangat sekali kan,
1: semangat
0: ya?
1: Semangat sekali mereka. Ini ada Kedeja. Oh kak, kok di akun Pro 2 ND suaranya kecil sekali ya, kenapa kak? Ya? Aduh, bagaimana ini?
0: Iya, kita belum tahu nih ada apa, bagaimana.
1: Oke, tapi thank you ya Kedeja untuk informasinya. Nanti kita coba untuk
0: ketik-ketik lagi.
1: Yes, perbaiki lagi. Semoga bisa lebih baik suaranya.
0: Oke, lanjut dengan obrolan kita nih. Kita tuh tidak harus membalas orang yang jahat ke kita.
1: Betul sekali.
0: Tadi ada si L nih, katanya tuh gini, saya punya guru bilang kalau marah itu menguntungkan, marahlah dengan bijaksana. Tapi kalau jika tidak, ya abaikan.
1: Iya.
0: Kalau marah itu kita dapat hadiah gitu kan ya, 1M jatuh dari langit gitu. Marah teman Pro 2. Tapi kalau tidak ya sudah diabaikan saja.
1: Diabaikan
0: gitu kan
1: saja,
0: ya.
1: Iya kan. Daripada menguras energi kamu, ya kan, yang tadinya kamu positif kemudian berubah auranya menjadi aura negatif. Oh no no no no no no no no no.
0: Itu kan.
1: Iya gitu teman Projo.
0: Ini ada dari Reski yang juga bergabung Put.
1: Hai orang-orang yang immune. Immune.
0: So immune jatuhnya.
1: Iya sih.
0: Malah tidak sih teman Pro 2 berpikir bahwa teman Pro 2 tuh ingin dia merasakan sakit yang sama gitu dengan teman Pro 2. Misalnya dia sudah jahati gitu. Itu tuh manusiawi teman Pro 2. Ketika misalnya kamu terluka, kita tuh kadang ingin orang lain juga memahami rasa sakitnya seperti yang kita rasakannya, dan dengan cara membuat mereka merasakan hal yang sama yang kita pengen gitu. Tapi masalahnya itu teman Pro 2, membalas tuh seringkali tidak juga buat hati kita tuh benar-benar
1: tenang.
0: Tidak bisa buat benar-benar lega gitu. Kita justru kayak merasa kayak masih kurang puas gitu.
1: Jadi kayaknya akan dibalas terus ya kan. Orang yang sudah menjahati kita itu,
0: padahal kan harusnya tidak seperti itu ya. Ketika kalau misalnya kamu tidak menjahati balik gitu, kayaknya tidak akan ada perasaan tidak puasnya gitu, atau tidak ada perasaan yang lega gitu. Karena ya akan tidak balas, tapi biarlah dia seperti itu gitu. Aduh, susah padahal ya orang-orang ini.
1: Karena kita tidak bisa merubah karakter seseorang. Tidak bisa merubah karakter seseorang ya. Itu yang harus kita ingat.
0: Benar.
1: Oh iya, saya belum baca apa ya? Caption atau apa gitu kan. Kebaikan kita itu tidak akan pernah merubah orang yang memang dari sananya tuh sudah jahat teman Pro 2. Kalau dianya sudah jahat, mau kok baik sampai kapanpun ya, dia tetap akan begitu karena memang karakternya sudah seperti itu.
0: Teman Pro 2. Jadi memang kayak tadi tuh, kalau misalnya kamu sudah membalas tuh ya, mungkin setelah sudah balas kamu mungkin merasa puas, tapi ingat puasnya tuh pasti bakalan cuma sebentar saja.
1: Iya sih.
0: Setelah itu ya pasti masalah tuh bakalan lebih panjang lagi. Entah kalian bakalan sindir-sindiran, tonjok-tonjokan gitu ya, atau mungkin juga bakal benar-benar saling menjauh gitu.
1: Iya sih, betul sekali. Ini dari Ovin Lai. Tetap baik kakak, tapi jangan terlalu memberi ruang yang lebih karena belajar dari pengalaman. Iya setuju. Tetap harus kita kasih batasan ya kan, biar dia tuh tahu gitu, biar dia tuh sadar bahwa kita bukan orang yang mudah untuk dia sakiti.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Ini ada Kedeja O lagi nih, kakak. Bilang yang baju nih? Putih namanya siapa kakak?
0: Aduh.
1: Kenalan kakak New Face soalnya. Oke.
0: Dia namanya Putri.
1: Dia namanya Putri. Oke, dari Deo Gracia lagi nih. Kita bisa membalas dengan kebaikan tanpa membenarkan perbuatan yang
0: salah. Ya, setuju. Ini jalur yang paling pas ya.
1: Yes.
0: Sejauh ini kalau saya dengar tadi jawaban-jawabannya, setuju. Kalau saya ya kita tidak bisa bilang kalau saya punya apa ya, otak lagi baik pasti saya juga baik begitu.
1: Baik ya.
0: Iya kan?
1: Tergantung.
0: Manusiawi lagi, iya. Balik-balik lagi manusiawi gitu kan.
1: Tergantung moodnya lagi seperti apa ya. Ini dari Irfan Rewel. Hai Irfan.
0: Itu jangan
1: cuma Power Rangers yang bisa berubah. Oke.
0: Jangan lupa.
1: Kayaknya kalau topik begini kayaknya cocok undang narsum dari psikologi nih kakak, bisa keren ya, nih kakak. Iya. Bener. Dulu biasanya kita selalu menghadirkan
0: narasumber
1: ya teman Pro 2. Oke deh, semoga nanti next siapa tahu ya.
0: Iya.
1: Ada narasumber yang bersedia buat kita undang. Soalnya ini kan jam-jam rawan ya.
0: Bener. Oke. Okay. Mau sapa dulu nih Trinitas dan teman Pro 2, ada Victoria Maria, ada KZL yang sudah gabung juga di TikTok kita gitu.
1: Oke.
0: Terus Victoria Maria nih bilang, pada intinya tuh tetap jadi orang baik, tapi kebaikan perlu ada batasan, karena terlalu baik juga tidak baik gitu.
1: Nah, setuju teman Pro 2 ya. Oke deh. Ini keren-keren ya jawaban teman-teman kita malam hari ini tuh, menunjukkan sisi kedewasaannya. Wis, keluar semua tuh ya. Ada ini dari Kanuna Felix, bagaimana caranya bisa diundang di RRI? Nah, untuk bisa diundang di RRI, kita tuh punya beberapa program, Kak. Kalau di kita boleh spill ya.
0: Iya.
1: Kalau pagi hari itu dari Senin sampai dengan hari Minggu, itu sudah ada pembagian untuk programnya ya, untuk tema yang harus kita angkat. Di pagi itu kita membahas tentang nilai-nilai keindonesiaan. Kemudian di hari Selasa kita membahas tentang moderasi beragama. Kemudian di hari Rabu itu kita membahas tentang
0: tanggap bencana.
1: Ya, terus Kamis itu tentang korupsi judol, ya kan?
0: Narkoba.
1: Terus kalo di hari Jumat
0: lingkungan hidup.
1: Iya, lingkungan hidup.
0: Sabtu
1: kemudian
0: budaya. Minggu pariwisata.
1: Yes, Minggu pariwisata. Itu jadi yang biasanya kita undang yang ada kaitannya ya dengan itu, profesinya ataupun mungkin aksi-aksi yang dilakukannya itu ada kaitannya dengan itu. Kalau di siang hari Kak Nuna Felix, kalau siang hari itu di jam 12 sampai dengan jam 1 siang kita punya program namanya program Warung UMKM
0: Muda Kreatif.
1: Kok saya ingat tahun 2020
0: dia tidak bisa move on dari tahun kemarin. Muda Kreatif ya, teman Pro 2, di mana tuh bisa berkaitan dengan UMKM.
1: Betul.
0: Mungkin teman-teman yang punya usaha, anak muda yang punya usaha, tidak hanya kayak UMKM saja kan, punya usaha kayak bisa jasa gitu ya, kan
1: betul.
0: Ya.
1: Intinya UMKM lah yang pelaku jasa, ya kan. Itu bisa semua kok, yang punya usaha jualan kecil-kecilan di rumah mungkin, ya kan. Itu juga bisa kita
0: ajak ngobrol di sini.
1: Kemudian kalau malam hari itu
0: sore hari.
1: Oh, lewat malam. Ayo Put, sore apa Put?
0: Sore ada generasi prestasi. Itu mengundang adik-adik ya, atau mungkin juga mahasiswa atau teman-teman yang punya prestasi yang bisa bikin bisa sharing ceritanya, bisa sharing ceritanya atau bisa sharing pengalamannya biar anak muda lain tuh juga terinspirasi gitu.
1: Iya, yes, intinya prestasi ya, baik itu akademik maupun prestasi non akademik. Kemudian kalau malam kita punya CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Jadi kalau CLBK ini tuh kita undang komunitas buat ngobrol-ngobrol, kasih inspirasi, cerita tentang komunitas mereka, kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan. Itu dari jam 19.30
0: setengah delapan
1: sampai dengan jam
0: 8
1: malam. Nah, kalau Kanuna Felix kira-kira bisa tahu nih ya, bisa masuk kemana nih kalau misalnya mau diundang sama
0: Pro 2.
1: Oke,
0: kalau sudah tahu gitu ya, bisa nanti infokannya lewat WhatsApp Pro 2 gitu. Ini juga buat semua teman Pro 2. Kalau misalnya adik-adik SMA atau kuliahan gitu ya, yang punya prestasi bisa sharing ke kita biar kita aja ngobrol ke sini, atau mungkin punya usaha tadi kayak di warung UMKM gitu, bisa ajak sharing ke sini juga dan juga komunitas gitu. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 0422. Dan kita masih terus bersama di cerita penutup hari teman Pro 2. Jadi kamu harus enjoy terus, pasang telinga kamu di frekuensi 92,2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita masih di
1: cerita penutup hari. Harus panjang.
0: Iya.
1: Karena waktunya masih panjang nih di cerita penutup hari. Ya, kita masih bahas yang sama ya teman Pro 2 tentang balas-membalas orang yang jahat ke kita.
0: Betul.
1: Tadi sudah beragam sekali masuk tanggapan dari teman Pro 2 yang punya versinya masing-masing. Which is itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga karena tidak ada yang salah, itu benar versi kamu maksudnya.
0: Iya sih.
1: Iya kan? Itu berperilaku atau bertindak versi teman Pro 2. Jadi kita ya bisa mengikuti kalau memang sesuai dengan komitmen kamu gitu. Tapi kalau misalnya tidak sesuai juga ya tinggal memilah saja gitu dari beberapa jawaban gitu teman Pro 2. Okay.
0: Ini ada yang tanya nih Uni Wangge ya. Sharingnya tentang apa? Jadi malam hari ini kita sharing tentang apakah kita harus berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti kita?
1: Benar.
0: Ataukah sebaliknya?
1: Gitu.
0: Kalau balik lagi ya teman Pro 2, kalau ajaran agama manapun itu kan tidak membalas orang yang
1: menjahati kita.
0: Justru kita harus berbuat baik. Memang agak susah ya untuk bisa melakukan itu tuh
1: sampai
0: butuh
1: di tahap itu gitu.
0: Butuh daya juang yang tinggi.
1: Benar lagi.
0: Terus kalau misalnya kita kesal di awal itu hal yang wajar, hal yang normal ya. Hal yang normal, hal yang wajar. Karena namanya manusia kan pasti siapa yang tidak kesal, ya kan? Siapa yang tidak emosi, ya kan? Kita tidak salah apa-apa kemudian
1: disenggol ya gitu jatuhnya.
0: Iya kan? Senggol kita gitu kan.
1: Kita harus menerapkan prinsip senggol berani bacok gitu. Ya manusia sekali lagi gitu ya. Tapi kan ada baiknya juga beberapa tanggapan dari teman Pro 2 tadi katanya yang kalau kayak gitu ya didiamkan saja. Betul. Gitu. Kalau kayak gitu ya disenyumin saja biarlah dia yang meruak-ruak sendiri gitu kan. Atau tidak tadi yang katanya diam saja biar karakter dia yang jelek itu tuh biar terlihat gitu. Jangan kita yang ikut marah berarti kita juga akan terlihat gitu.
0: Ya. Oh ya, satu lagi nih Put ya. Yang paling sering terjadi juga itu adalah kejahatan pembulian.
1: Oke.
0: Pembulian itu salah satu kejahatan, teman-teman.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya ada orang yang membuli kita ya. Salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan kalau misalnya dia menganggap apa yang dia katakan itu sebagai sebuah lelucon, jangan ikut tertawa.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya kita ikut tertawa, berarti dia akan menganggap itu hal yang biasa. Ah, anak ini bisa nih buat kita bully. Jadi jangan ikut dulu saya tuh begitu, Put.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, "Ih, kayak Irin kok ini begini gitu," atau Irin atau mengikuti, kan ada tuh yang suka. Karena memang saya kan orangnya suka
1: tertawa ya,
0: tapi kan tertawa tuh juga punya alasan
1: kenapa
0: kemudian ketawa lepas kayak gitu kan, punya alasannya. Nah kemudian ada yang bisa saja ya orang yang tidak menyukai kita itu menjadikan itu sebagai senjata untuk malah membuli gitu kan. Tadi pernah ada yang kemudian berlaku seperti itu kayak misalnya dia mau bicara sama saya, hai Irin, gitu. Terus pertama-pertama tuh kayak saya membiarkan, sekali dua kali, tapi kok semakin kesini semakin keterusan dan buat saya jadi tidak nyaman.
1: Risih kan?
0: Iya, maksudnya apa coba? Kalau sekali dua kali it's okay gitu kan, tapi kalau jatuhnya jadi malah keterusan dan saya merasa kayaknya ini tidak bagus nih buat mental saya, kayak memangnya ada yang salah
1: dengan
0: gitu kan?
1: Tertawa
0: jadi,
1: saya.
0: Kita punya pertanyaannya begitu, ada yang salah ya dengan pertanyaan saya gitu. Jadi dari situ kayak ketika ada yang seperti itu, sekarang saya lebih memilih untuk cuma melihat saja gitu. Tanpa perlu bilang saya tidak suka, saya tidak ini dengan melihat gitu.
1: Padahal lucu ketawanya kakak.
0: Iya.
1: Tapi itu bisa dijadikan bahan
0: kan
1: kayak gitu.
0: Tapi kan kita bisa lihat ya, ada orang yang memang niatnya bercanda untuk memang dia mau bercanda.
1: Lucu karena senang dengar tertawa renyahnya kakak.
0: Ada yang memang Dia bercanda tuh kita tahu maksudnya apa, karena kita sudah setiap hari tuh kita melihat kelakuan atau karakter orang ini tuh seperti apa,
1: itu gitu terus-terus gitu. Kayak dia omongin saya kenapa begitu,
0: harus gitu, begitu ya. Gitu, apalagi kalau bahasan-bahasan yang kita lagi bahas serius kemudian dibuat seperti itu kan jadinya kayak setiap ucapan kita yang mungkin kita anggap ini serius jadi dianggap itu
1: lucu, lelucon,
0: lelucon gitu.
1: Seperti itu teman pro 2. Jadi bisa pakai juga cara kakak Trinitas tadi tuh ya.
0: Iya, jadi cukup
1: dilihati saja. Dari atas sampai bawah di scan gitu.
0: Oh my god.
1: Scan dari atas sampai bawah gitu. Kalau saya justru tipe yang paling terlambat menyadari situasi. Jadi misalnya kayak ada yang sebenarnya itu jahat ke saya, tapi saya tidak pernah menyadari itu.
0: Oh ya.
1: Terus nanti saya sadarnya ketika mungkin teman saya sadarkan saya, atau mungkin saya sadarnya itu ketika yang memang tidak berpapasan dengan dia, tidak ada apa-apa ini, kayak terus duduk-duduk, dia ini kenapa ya ulang-ulang buat gitu, kayak baru kan merenung gitu. Tapi pas nanti dibuat lagi, saya tidak sadar lagi.
0: Agak jatuhnya agak goblok. Tapi mungkin karena dirimu itu kan, kalau Putri itu tipenya polos ya teman bro dua, jadi kayak Putri itu sepolos itu anaknya.
1: Saya tidak tahu ternyata itu dia jahat maksudnya. Iya. Kayak
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi nanti pasti akan ada waktu kamu sadar.
1: Iya kan? Ada waktu yang saya sadar, tapi kayak pengen gitu. Ih, pokoknya kok ketemu dia saat terboleh harus begini-begini. Tapi pas ketemu dia tidak begitu. Itu kayak satu tiba-tiba lupa kayak gitu. Pas pulang, ih kenapa tadi saya harus ngobrol dia yang baik-baik, harus sejahat kayak gitu. Menyesalnya tuh di kemudian.
0: Memang kalau dasarnya kita tuh orangnya, kalau dasar orangnya itu memang baik ya.
1: Aduh, tapi saya tuh bener-bener dongkol jatuhnya kayak.
0: Iya, ada dongkol.
1: Malasnya tuh kayak gitu tuh kayak gemas kan? Jatuhnya tuh kayak. Hei, saya nyebut apa omongin dia nih, harusnya saya balas dia itu tuh.
0: Oke.
1: Tidak bisa, mungkin ada. Seumur hidup saya punya satu orang yang memang saya cut off benar-benar, dan itu cuma dia itu saja yang saya tidak bisa berbahasa-basi gitu.
0: Iya sih.
1: Ya, dan tidak harus, pernah lupa
0: begitu.
1: Dan tidak pernah lupa kalau dia itu jahat gitu.
0: Iya kan?
1: Yang lain saya bisa lupa
0: bukan
1: gitu.
0: Kita ini sih tapi memberikan batasan biar dia tahu.
1: Tahu kalau kamu bukan masuk di lingkaran saya lagi gitu.
0: Iya.
1: Untuk karena apapun tidak gitu.
0: Air dan minyak itu tidak akan pernah bisa bersatu.
1: Teman.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: teman berdua. Seru nih, makin malam makin menyala-nyala nih jawaban dari teman-teman berdua nih.
1: Ada yang makin dewasa ya.
0: Iya.
1: Ada hal yang jauh lebih penting untuk diperjuangkan, waktu, keluarga, masa depan dan kebutuhan hidup.
0: Penting sekali itu.
1: Kekurangan uang saja sudah cukup berat, jadi saya tidak ingin menambah beban dengan menyimpan dendam. Saya memaafkan, mengambil pelajaran, menjaga jarak bila perlu. Melangkah.
0: Dewasa sekali kamu, beri aplaus buat Kedejao. Semoga Kedejao ini tidak hanya di tulisan saja ya, tapi diaplikasikan di perilaku kamu gitu. Okay.
1: Kalau kita ingin melihat perilakunya Kedejao, kita bisa
0: main-main kemana
1: datang
0: nih?
1: Datang ke lokasinya itu di dekat Hotel Shiva, teman-teman.
0: Iya.
1: Berhadapan. Mm-mm. Dekat masjid itu.
0: Oke.
1: Depan masjid. Tapi saya tuh selalu lewat, kemudian bertanya-tanya, selalu lihat Kedai Jao tuh yang mana.
0: Tapi gitu. Tidak pernah tahu
1: orangnya yang mana. Iya kan, dia bilang dia teman suami saya. Dia bilang dia temannya Ricky kan.
0: Oke.
1: Nah, tiap kali dia tuh dikira, mana ini, tidak ada nih teman saya di sini.
0: Berarti jadi, dia nih bukan ini. Kedai Jao. Kedai Goyeb. Oke. Okay. Tidak kelihatan. Laris-larisin jualan Kedai Jao tuh teman berdua. Mungkin betul. Yang sering lewat kilo 3 gitu ya, bisa singgah-singgah, mampir-mampir ke Kedai Jao gitu. Yeah. Ada juga ini Ziko nih.
1: Hai Ziko.
0: Dari tadi hanya pantengin terus, dia hanya mau mendengar kayaknya.
1: Yeah. Hai Ziko.
0: Yeah.
1: Sesekali kamu boleh join bersama kami berdua malam hari ini, biar obrolan kita makin seru dan makin daging.
0: Wih, daging tidak tuh. Ada salam dari Herman nih, katanya salam dari Padang untuk saudaraku Trinitas.
1: Hai Herman. Kita pernah bertemu di mana ya Herman?
0: Antara Padang dan juga Floresnya.
1: Flores jauh ya, tapi
0: jauh ya.
1: Herman, salam balik ke Padang dari Kota Pancasila.
0: Oke, mungkin ada yang lagi gabung juga di kita di malam hari ini. Iya, masih
1: ya. Junior Mone katanya request lagu Teh Hijau.
0: Oke.
1: Tulus kan itu.
0: Iya benar ya. Ada yang penting nih teman pro 2, tetap baik kepada orang yang jahat itu bukan berarti kita harus membiarkan mereka terus menyakiti kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Setuju.
0: Setuju seperti kata Kedai Jao tadi juga tuh. Kayaknya memang harus fokus ke kehidupan saja gitu. Cari betul. Uang yang banyak-banyak biar dia di sana makin panas.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya kan. Kalau ada misalnya orang-orang yang berulang kali memperlakukan kita dengan buruk, kita tuh berhak menjaga jarak seperti Kedai Jao bilang tadi tuh. Kalau seseorang membuat kita tidak nyaman juga, kita boleh mengatakan tidak gitu. Say no gitu.
1: Iya,
0: ya, kalau misalnya dia sudah melewati batas, ya kamu boleh tegas.
1: Iya teman pro 2.
0: Semuanya tuh tergantung dari kamu saja gitu teman pro 2, bagaimana orang tuh memperlakukan kamu.
1: Setuju.
0: Kalau misalnya tadi kakak Trinitas punya cerita yang seru dengan cara tertawanya kakak Trinitas yang ikonik gitu. Memang lucu, garing, renyah gitu. Nanti kalian suruh saja kakak Trinitas tertawa. Tapi ternyata ada orang yang menjadikan bahan lelucon yang saya baru shock itu, sumpah.
1: Iya sih.
0: Yang lain baik gitu, kenapa yang tertawa yang begini lucu dijadikan bahan seperti itu?
1: Buat saya kalau terlalu keterusan itu namanya pembulian, teman.
0: Jadi akhirnya kakak punya cara yang pas buat dia tuh bungkam.
1: Yes.
0: Mungkin teman pro 2 ada yang seperti ini, jangan lagi berpikir-pikir terlalu lama ya kayak saya. Okay. Ya. Dia ini jahat atau dia lucu gitu, jangan. Itu memang sudah jahat.
1: Kedai Jao bilang ya, kami ini tidak dewasa, Kakak. Kami hanya anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa.
0: Oke.
1: Kalau begitu kalau kayak kita orang-orang yang polos gitu, kita adalah anak kecil yang terjebak dalam tubuh iya kan?
0: Orang dewasa,
1: sama berarti ya. Oke, sama lah.
0: Katanya Kedai Jao kalau penyiar kayak gini mah daging semua.
1: Oh iya.
0: Terus juga kakak Herman tadi tuh katanya dah lama gak nampak wajah Ternita, selalu ditayangkan setiap hari.
1: Oh wow, thank you.
0: Berarti ini sering pantengin terus ya. Nih
1: Saya tampakkan wajah saya ya.
0: Ada dari penyiar kita yang sangat keren Kecu Badai tadi, air dan apa ya, air dan, minyaknya si Mas Iqbale gitu ya. Ada Salsabil. Hai Salsabil. Bahas apa katanya?
1: Kita bahas kamu tetap berlaku baik terhadap orang yang sudah menjahati kamu.
0: Tapi dia ini
1: atau seperti apa?
0: Tapi dia ini Genzi parah.
1: Dia benar-benar
0: akan menunjukkan.
1: Dia akan membalas.
0: Iya. Dia akan membalas. Dia akan benar-benar membalas apa yang sudah menjahati dia, atau jangankan menjahati dia, orang-orang di sekitar dia dijahati, dia juga bakal membalas.
1: Iya sih.
0: Dia tuh tidak akan pernah memikirkan kamu siapa.
1: Dia akan langsung membalasnya. Kau siapa?
0: Iya, Genzi parah. Terangak, lihat wajah Trinitas. Terangak tuh apa ya, Kakak Herman?
1: Okay.
0: Terangak banget ya tuh. Katanya Victoria Maria ketawanya Karya garing sekali, suka ikutan ketawa juga. Oh, itu kan. Yeah. Nah, terus dijadikan bahan lucu tuh aneh gitu. Katanya gini juga nih Kedeja, kalau begini jadi betan nih pantau di RRI Pro 2.
1: Oh. Harus.
0: Kata-kata hari ini. Bijaklah bermedsos. Apa sih?
1: Siapa
0: katanya ke Deja. Oh, iya. Dia tanya kata-kata Kak Putri, kata-kata hari ini. Itu saya kata-katanya.
1: Oh, bijaklah.
0: Salsabil nih katanya, kita adalah manusia-manusia ya. Oke, adalah manusia ya. Iya.
1: Oke. Okay,
0: kamu itu kayaknya.
1: Okay. Ini Jenarmone bilang begini ya, setuju jaga jarak. Jaga jarak berarti saya mencintai diri saya untuk tidak disakiti.
0: Setuju. Keren.
1: Kita ini harus yang paling paham, yang mengerti tentang diri kita sendiri.
0: Iya. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu mau diperlakukan baik dari orang lain gitu ya, berperlakulah baik ke diri sendiri, sayangi juga diri sendiri terlebih dahulu tuh teman produk, otomatis gitu ya. Orang-orang di sekitar juga pasti akan, aduh, saya tidak mungkin mau dekati dia.
1: Orang
0: gitu.
1: Orang akan respect kita.
0: Benar-benar.
1: Ada
0: satu lagu tapi yang tidak mencerminkan obrolan kita di malam hari ini, tapi bisa jadi lagu ini pengantar rindu buat seseorang yang mungkin sudah beda alam nih bareng kita. Ada Enau dengan Sesi Potret.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, cerita penutup hari tinggal menghitung menit lagi nih. Mungkin malam ini ada seseorang yang sedang muncul di pikiran teman-teman gitu karena kejahatannya dihempaskan sudah. Karena tadi ada beberapa teman Pro 2 yang bilang kayak janganlah bikin buang-buang waktu gitu ya, memikirkan dia, mendingan kita memikirkan diri sendiri, memikirkan kehidupan gitu. Tadi katanya ke Deja tuh, ya biarkan saja waktu dan Tuhan saja yang balas kejahatannya gitu ya. Cukup teman Pro 2 tuh jaga diri saja, terus jaga batasannya, itu betul, juga penting ya. Dan yang tetap penting juga tetap jaga hati sih.
1: Iya, jagalah hati, jangan kau nodai.
0: Iya benar teman Pro 2. Ada lagunya. Ada Opik.
1: Opik, yes, gitu. Itu lagu keren sekali sih. Oke, thank you so much buat semua teman Pro 2 yang sudah bergabung ya malam hari ini. Kita sudah seru-seruan ngobrolnya banyak malam hari ini. Kita tanpa kamu apalah artinya. Jadi terus dukung kita teman Pro 2, follow semua akun sosial media kita.
0: Iya.
1: Yes kan, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ya. Dan jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store.
0: Iya teman Pro 2, semoga setelah obrolan ini hati teman-teman sedikit lebih ringan ya.
1: Yes.
0: Take care of yourself dan ingat jangan biarkan keburukan orang lain membuat kita terlupa bagaimana caranya menjadi baik.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: This is Just Music Pro 2.
3: This is Just Music.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

berdua dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami akan menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Putri, Trinitas dan juga Iqbal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa Iqbal dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam renungan pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Mengawali renungan pagi, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sederhana. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabdamu dan memahami kehendakmu dalam hidup kami. Semoga renungan pagi ini meneguhkan iman kami, membimbing langkah kami, dan mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan tuntunlah kami agar tidak pernah jauh dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Yesus kemudian mengingatkan agar jangan meremehkan seorang pun, sebab para malaikat mereka senantiasa memandang wajah Bapa di surga. Ia juga berkata bahwa jika seorang gembala mempunyai 100 ekor domba dan satu di antaranya tersesat, ia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu. Dan jika ia berhasil menemukannya, ia bersukacita atas domba itu lebih daripada atas

kemurahan hati, seperti seorang anak yang percaya dan bergantung kepada orang tuanya. Lebih dari itu, Injil hari ini mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh kita anggap tidak penting. Bahkan ketika seseorang tersesat, menjauh, atau melakukan kesalahan, Allah tetap mencarinya. Mungkin hari ini ada seseorang yang sedang kita jauhi, kita kecewakan, atau kita anggap sudah tidak layak mendapatkan perhatian. Sabda Yesus mengajak kita untuk melihat orang tersebut dengan cara pandang Allah. Tetap berharga dan tetap layak dicari. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyapa kami pagi ini. Tuntunlah langkah kami, jaga hati kami, dan jadikan hidup kami cahaya kecil bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Kemanapun kami pergi hari ini, biarlah kasih-Mu hadir melalui kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di pagi hari ini, teman Pradu edisi pada 11 Agustus 2026, Polres Ngada wujudkan kepedulian melalui tebar kebaikan bersama warga. Dilansir langsung dari KBRN, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terus diwujudkan jajaran Polres Ngada melalui program Tebar Kebaikan. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kepedulian di wilayah Kabupaten Ngada. Informasi selanjutnya, teman Pradua, puluhan murid MTSN Manggarai dapat layanan pemeriksaan dan edukasi kesehatan. Dilansir langsung dari kabaran, sebanyak 78 murid kelas 8 MTSN Manggarai mendapatkan layanan pemeriksaan dan edukasi kesehatan melalui kegiatan posyandu remaja yang digelar bekerja sama dengan Puskesmas Reo di Aula MTSN Manggarai, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya madrasah mendukung kesehatan dan tumbuh kembang remaja melalui layanan kesehatan yang terintegrasi dengan lingkungan pendidikan. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Polda NTT perkuat hubungan bilateral dengan Konsul Inggris di Kupang. Dilansir langsung dari KBRN, Polda NTT menerima kunjungan Konsul Inggris untuk memperkuat komunikasi bilateral sekaligus koordinasi pelayanan warga negara Inggris. Kunjungan berlangsung di Mapolda NTT Kupang pada Senin kemarin 10 Agustus 2026 setelah delegasi konsuler Inggris tiba untuk bertemu pejabat kepolisian. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Balik lagi dari Sis pada pagi hari ini bareng Salsa yang sudah menemani kamu dari pagi tadi, teman Pro 2. Di pukul 5 ya. Nanti kita bakal stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat berhari Selasa buat kalian semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan

Nah, teman Pro 2, ini ada yang lagi happening nih. Kita buka dengan informasi yang positif tentunya. Bisa menemani kamu di pagi hari ini. Ada kakek yang berusia 63 tahun, restu didik, punya run streak 1949 hari sejak 2017, teman Pro 2. Restu didik, pria berusia 63 tahun asal Tangerang Selatan, tengah menjadi sorotan berkat konsistensinya berlari sejak 2017. Ia tercatat telah menjalani run streak selama 1949 hari berturut-turut, yakni berlari tanpa putus setiap hari. Wow. Restu didik mulai run streak sejak September 2017 dengan tujuan menjaga kesehatan, dan berdasarkan unggahan di akun Instagram Buku Harian Lelarian, selama menjalani konsistensi tersebut, ia tidak hanya mendokumentasikan pencapaian berlarinya, tetapi juga membagikan berbagai cerita kehidupan serta pengalaman unik yang ia temui sepanjang perjalanan. Ih, keren ya teman Bro 2, 1949 hari berturut-turut dari 2017, sebentar lagi akan mencapai 2000 hari nih. Congrats kakek Restu Didik. Semoga kita semua anak muda makin terinspirasi, apalagi pagi-pagi begini cuacanya lagi enak nih untuk olahraga nih teman Pradua. So buat kamu semuanya, Salsa masih stay bareng kamu di Kepo Time dengan informasi yang lagi happening, baik itu dari Indonesia maupun manca. Stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

0: Kepo Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Back again teman Bro 2, masih di Kepo Time. Kita ke informasi selanjutnya di pagi hari ini teman Bro 2. Yang belum bangun, ayo bangun. Karena ini sudah pagi, sudah harus ke sekolah, sudah harus siap-siap untuk pergi bekerja dan mencari sebongkah berlian. Wow, sebongkah berlian gak tuh? Informasi berikut ini datang dari atlet silat perempuan asal Lombok yang disebut mirip Zendaya oleh netizen teman Bro 2. Dengan skill silat seperti Spider-Man. Atlet silat sekaligus dancer asal Lombok, Indonesia mencuri perhatian setelah banyak netizen menyadari bahwa dirinya mirip dengan aktris Zendaya teman Bro 2. Tidak cuma itu, sang atlet juga punya skill jumpalitan seperti Spider-Man, karakter yang diperankan oleh suami Zendaya teman Bro 2, Tom Holland. And then bahkan ada yang bilang kalau Aziza benar-benar terlihat seperti anak hasil perpaduan kedua aktor tersebut. Ya, mirip kali ya teman Bro 2. Aziza merupakan atlet silat dan penari asal Nusa Tenggara Barat yang telah menjuarai beberapa kompetisi termasuk World of Dance Indonesia Junior di Bali pada 2024. Ia juga sering share video yang memperlihatkan skill silat dan kemampuan menarinya melalui akun Instagram dan TikToknya teman Bro 2. Tapi kalau lihat-lihat dari foto ya memang mirip sih teman Bro 2. Mulai dari potongan rambut, postur tubuh, warna kulit sawo matang, dan mungkin bentuk garis bibir kali ya yang bikin mereka look like twinny teman Bro 2. Netizen-netizen Indonesia pun setuju nih, di kolom komentar juga bilang, iya betul mirip kayak kakak adik katanya. Oke teman Bro 2, kita masih punya informasi lainnya. So buat kamu yang masih kepo, Salsa masih kasih kamu informasi di Kepo Time sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke teman Bro 2, masih di Kepo Time. Kita ke informasi berikut ini. Putri Handayani, insinyur perempuan yang kejar passion mendaki, buktikan bisa kuasai dua dunia, teman Bro 2. Nah, Putri Handayani 22, ini Instagramnya nih teman Bro 2. Awalnya adalah seorang insinyur full time di industri minyak atau gas. Kemudian datanglah momen ia menyadari bahwa rutinitas tersebut perlu diseimbangkan dengan passionnya, yaitu mendaki gunung. Lewat postingan terkininya di Instagram, alumnus Fakultas Teknik UI tersebut cerita mengorbankan sejumlah hal di profesinya agar berhasil jadi mountaineer dengan segudang pencapaian, teman Pradua. Ini semua ia raih sambil mendorong pemberdayaan perempuan di dunia pendakian maupun teknik. Lewat inisiatif Jelajah Putri yang ia kenalkan, Putri mengajak para perempuan untuk mengejar mimpi mereka di lingkup non-konvensional seperti mendaki. Ia dan Jelajah Putri akan segera menghadapi Everest dalam waktu yang akan datang sambil mengembangkan dokumenter seputar kisah pendakiannya selama ini, teman Pradua. Aduh, jadi pengen mendaki juga kan, tapi kan kita harus olahraga ya. Jangan hanya awful mendaki dan mendaki, teman Pradua. Dan itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time pagi hari ini. Semoga dapat menghibur hati kamu di pagi hari ini dan juga bikin kamu jadi lebih semangat untuk menjalani aktivitas kamu di hari Selasa ini, teman Pradua. Salsa masih stay bareng kamu karena sesaat lagi kita bakal move ke FYP, Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, ceki-ceki barang salsa dan mau seru-seruan di pagi hari ini sampai nanti pukul 8, kalian tinggal join di line telepon kita 0821476504222.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting.

0: melakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Oke, teman Pradua, saatnya kita di FVP Flora Share Playlist Soul buat teman Pradua dimanapun kamu berada, mungkin yang lagi got ready atau yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Kalian bebas request lagu apa saja di pagi hari ini. Tinggal join di line telepon kita 082147650422 sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kamu juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pradua.

0: Sinta.
1: Iya Sinta. Intan, sini kau duduk sini Sinta, duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: sini. Kan sini kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2 Messi di FVP Flores Your Playlist. So, buat kamu yang belum request lagu, kalian bisa join di line telepon kita di 082147650422, teman Pro 2. Dan kalian juga bisa titip salam buat orang-orang tersayang di pagi hari ini. Apalagi hari ini hari Selasa, jadi hari kasih sayang. Perasaan semua deh, setiap hari. Nah, Salsa mau sapa teman Pro 2 dulu di pagi hari ini. Ada Oma Sheryl. Oma Sheryl kayaknya pagi ini lagi sibuk nih melayani pelanggannya. Sehat selalu ya Oma Sheryl. Ada Bang Irul yang ada di Mbongawani. And then ada Kak Tiara yang ada di Busambi. Kak Vivin yang ada di Udayana. Kak Ani yang ada di Maunori. Bang Bung Geri deng, yang pagi hari ini tidak, belum hadir juga ya menyapa teman Pro 2. Jangan lupa request lagu di line telepon kita 082147650422.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist kamu.

Oke teman Pro 2, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini. Besti kita nih Bang Irul dari Bengawani. Assalamualaikum, selamat pagi ke Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Irul. Mau dong request lagunya Anji yang judulnya Kau. Mau salam-salam aja untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan buat kakak yang lagi bertugas. Terima kasih. Amin. Doa baiknya Bang Irul, semoga Bang Irul sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya teman Pro 2, kalian masih dibukakan kesempatan untuk request lagu, tinggal join di line telepon kita di 0821476504222.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ending.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2. Dan tadi ada telepon yang masuk ya, teman Pro 2, dari oma kesayangan kita nih, oma Cheryl nih. Kita telepon balik deh oma Cherylnya pagi hari ini, teman Pro 2. Kayaknya oma mau request lagu nih di pagi hari ini. Coba kita terhubung bersama oma. Halo, selamat pagi oma.
1: Halo, selamat pagi Narata. Selamat bertemu kembali oma Narata.
0: Selamat pagi, selamat bertemu kembali omaku sayang. Bagaimana nih kabar oma di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik oma kabarnya. Oma mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Lagunya dari Armada.
0: Judulnya apa oma dari Armada?
1: Pergi pagi pulang pagi.
0: Aduh, terlalu sangat-sangat bikin kita bergoyang di pagi hari ini. Lagu requestan oma Cheryl. Oma mau titip salam buat siapa di pagi hari?
1: Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini. Ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Untuk Nona Sasa bersama operatornya, terima kasih, selamat pagi. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin, selamat pagi Oma Cheryl. Terima kasih buat requestannya di pagi hari ini. Kita akan putarkan lagu requestannya Oma Cheryl ya, teman Pro 2. Di akhir FWP Flores Your Playlist ada Armada pergi pagi pulang pagi. Sehat selalu Oma dan sehat selalu buat teman Pro 2 semuanya. Teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal move ke Pro 2 Spot. Salsa bakal menyajikan kamu informasi yang menarik dan fakta-fakta unik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.